0: Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Perumbulok memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, Calon Deputi Gubernur Senior, Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kalau kita lihat IOBA ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini
3: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
8: Murda Style ini.

0: Jakarta pagi ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Dan tadi setelah sama Farid ya, siang pagi menjelang siang hari ini, nanti akan bersama Sally hingga pukul 10 pagi. Kali ini Sally juga bersama dengan Bamsari, cuman belum belum sampai ke lokasi pendengar ya. Jadi Sally mau ngucapin juga semangat untuk teman-teman ataupun pendengar Pro 1 yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya ya, yang pastinya ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah ya, atau beraktivitas di luar ruangan. Selamat pagi dan semangat untuk kalian. Dan pagi hari ini juga Sally mengundang Anda pendengar untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas. Silahkan Anda berbagi di 0811-7972-7912. Dan kita update dulu nih terkait dengan informasi cuaca kelautan bersama dengan BMKG dengan petugas Mas Indra. Silakan Mas Indra, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Kak Bam. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, pakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, dan Cirebon. Sedangkan 20 knot berpeluang terjadi di perairan Subang dan Indramayu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut, di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter terjadi pada pukul 12 WIB siang nanti. Dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter terjadi pada pukul 03 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra atas laporannya terkait dengan informasi cuaca BMKG Kelautan ya, bersama dengan Indra. Dan pendengar, siang hari ini kita juga, pagi hari ini maksud Sally ya, pagi hari ini kita juga menyiapkan 3 polling tema. Yang pertama ada revitalisasi Pasar Keramat Jati dimulai tahun 2027, pedagang akan direlokasi. Dan selanjutnya topik yang kedua, gunungan 60 ribu ton sampah di Cilincing dinilai coreng wajah Jakarta. Dan yang tema terakhir, yang ketiga adalah terasa di Jakarta, gempa 4,3 bersumber di Cianjur, Jawa Barat. Dan Anda boleh sampaikan tema mana yang kira-kira menjadi pilihan Anda di 0811 7972 7912.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bamsari akhirnya hadir. Yaps. Setelah berjibaku di subuh-subuh.
1: Luar biasa ya tantangannya hari ini ya.
0: Luar biasa sekali. Luar biasa. Alhamdulillah tantangan di awal bulan ya. Oh, masih iya, tanggal 2 loh ini.
1: Udah banyak gebrakan ya.
0: Gebrakan luar biasa.
1: Luar
0: subuh-subuh
1: biasa.
0: Ya Allah. Terima kasih tadi udah ditemenin sama Farid Kurniawan.
1: Betul,
0: ya disambung sama
1: Selena
0: Jamil dan Bamsari. Harusnya memang bertugas dari pagi. Dan seperti biasa tadi saya sudah sampaikan ada ya, tema polling yang akan bisa dipilih oleh Anda pendengar ikutan.
1: Betul.
0: Gabung ya. Ya. Yang pertama revitalisasi Pasar Kramat Jati dimulai 2027, pedagang direlokasi.
1: Dan yang kedua ada gunungan 60 ribu ton sampah di Cilincing dinilai coreng wajah Jakarta.
0: Yang ketiga terasa di Jakarta gempa magnitudo 4,3 bersumber di Cianjur, Jawa Barat. Nah ini dari ketiga tema polling.
1: Betul.
0: Silakan Anda boleh pilih ya. Yang mana yang sekiranya menarik untuk Anda, nanti akan kami bahas yang paling banyak ya.
1: Iya.
0: Bisa di telepon di 021-344-0696 atau 344-1499.
1: Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811-7972-7912.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan.

0: Ya Digital, waspada penipuan online.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 yang berlangsung 1 hingga 4 September 2026. Dalam forum yang digelar di Far Eastern Federal University tersebut, Presiden Prabowo mendapatkan kehormatan sebagai tamu kehormatan utama. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebutkan kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia, sekaligus mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan Rusia. Melalui forum tersebut, Indonesia juga berpeluang memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga investasi dengan Rusia serta negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, aset gardu listrik di sekitar stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan ditemukan rusak setelah seorang pria tanpa identitas tewas diduga tersengat listrik tegangan tinggi. PLN UID Jakarta Raya menemukan pintu gardu yang sebelumnya terkunci dalam kondisi terbuka dan rusak. Sejumlah kabel serta komponen di dalam gardu juga ditemukan.

0: dalam kondisi tidak sebagaimana mestinya. PLN bersama kepolisian kini melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk mengetahui penyebab serta kronologi kejadian. Sementara itu, aliran listrik sempat dimatikan saat proses evakuasi namun tidak mengganggu operasional LRT Jabodetabek. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam, gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan nih Bu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulanya juga nggak harus ribet loh Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya Bu.
2: Betul Pak, yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap Bu, berarti mulai sekarang saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Yaps. Karena informasi dan inspirasi.
1: Betul banget. Kita masih menawarkan 3 polling tema ya Bams ya. Yang pertama, revitalisasi Pasar Kramat Jati mulai tahun 2027 pedagang direlokasi.
0: Yang kedua, gunungan 60 ribu ton sampah di Cilincing dinilai coreng wajah Jakarta.
1: Dan yang ketiga, terasa di Jakarta gempa magnitudo 4,3 bersumber di Cianjur, Jawa Barat.
0: Kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Betul. Ya di 0811-7972-7912.
1: Ada Pak Pandu dari Kebayoran Lama ya. Halo Mas Bam dan juga Mas Farid.
0: Tadi suaranya, Farid soalnya pagi.
1: Betul banget. Sekarang ada Bam sama Sally ya, Pak Pandu ya. Dan peserta donor darah, ih tahu banget ya hari ini kita lagi ada donor darah di kantor ya.
0: Oh iya.
1: Nah, saya pilih tema nomor 2. Saya harapkan tidak ada lagi bau kayak kemarin dan hasil bangunannya siap dan juga sebagus Majestic ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Pak Sutama dari Cipondo
0: pagi,
1: yang katanya
0: Pak Sutama.
1: Pilih tema nomor 1, revitalisasi Pasar Kramat Jati yang pasti ya. Coba kalau duit menggunung di Cilincing pasti berebut, asal jangan palsu. Semoga Pemprov gak diam, tetap semangat.
0: Kayaknya gak bakalan menggunung deh. Nemu satu lembar aja langsung direbutin ya gak sih?
1: Betul, ini kayaknya Pak Pak Sutama nomor 2 kali maksudnya ya. Karena nomor 1 itu revitalisasi Pasar Kramat Jati ya Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, ada juga Bu Iren di Tangerang.
0: Pagi Bu Iren.
1: Selamat pagi Jakarta pagi ini. Bu Iren dari Tangerang pilih tema nomor 1 ya, revitalisasi Pasar Kramat Jati pedagang direlokasi. Terima kasih. Sama-sama. Dan yang lainnya juga kita sapa ya. Ada dari Rina di Kramat Jati. Wah, pas banget ini ya. Saya pilih topik revitalisasi Kramat Jati aja. Pasarnya memang perlu dibenahi supaya lebih nyaman dan juga bersih. Tapi saya berharap pedagangnya juga diperhatikan selama proses relokasinya.
0: Ada Dedi di Ciracas. Ya. Saya pilih tema nomor 1, Pasar Kramat Jati itu kan salah satu pasar yang ramai banget. Yeah. Kalau direvitalisasi mudah-mudahan fasilitasnya lebih bagus, tapi harga sewanya jangan sampai memberatkan pedagang.
1: Nah, itu ya yang digaris bawahi ya. Yang ketiga ada Sari juga nih dari Cibubur yang katanya saya pilih tema nomor 1 aja. Saya sering belanja di Pasar Kramat Jati, tapi kalau direvitalisasi semoga tetap gampang diakses dan pedagang langganan saya masih bisa ditemukan.
0: Ada Pak Agus di Pasar Rebo. Selamat pagi Pak Agus. Katanya bagus nih kalau memang mau diperbaiki, tapi sosialisasinya harus jelas. Okay. Pedagang jangan sampai bingung mau dipindahkan kemana dan berapa lama.
1: Ya, ini berarti tema nomor 1 ya, revitalisasi pasar ya. Selanjutnya ada Bambang dari Cilincing.
0: Aku dong.
1: Oh iya ya. Saya pilih topik sampah aja deh di Cilincing ya. Kalau sampai 60 ribu ton itu jumlahnya sangat luar biasa banyak. Jangan cuma dibersihkan kali ya, tapi juga harus ada solusi supaya sampah nggak numpuk lagi.
0: Oke. Maya di Jatinegara katanya pilih tema nomor 1 karena pasar tradisional harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Ya.
0: Kalau bersih, tertata dan nyaman, saya yakin anak muda juga nggak keberatan belanja ke pasar.
1: Betul banget Maya ya.
0: Dan kayaknya pilihan tema jatuh pada nomor 1 ya, yang paling banyak.
1: Paling banyak di tema nomor 1 yaitu revitalisasi Pasar Kramat Jati. Mulai tahun 2027 pedagang akan direlokasi.
0: Yuk, untuk Anda yang belum berkomentar atau mau nambahin komentarnya di pagi hari ini, atau mungkin Anda penduduk setempat di mana ya itu di Kramat Jati ya dan sekitarnya. Berarti itu dekat sama Cililitan, dekat juga ke arah Pasar Baru gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda sering melintas di sana, boleh juga diinfokan nih seperti
1: boleh
0: apa
1: banget
0: sih kondisinya sekarang, karena terakhir itu kan ada kejadian tuh di sana, ada salah satu masyarakat yang terjatuh dan akhirnya meninggal karena adanya pasar yang ternyata memakan badan jalan gitu ya. Nah, ini buntut dari kejadian itu akhirnya
1: direvitalisasi ya.
0: Kita akan coba nanti lihat lagi apakah akan terjadi revitalisasinya.
1: Oke.
0: Kita tunggu ya pendengar ya di 0213440696 atau 3414499.
1: Bisa juga di WhatsApp 0811797271.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
2: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
1: Ufina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu membuat anak merasa sendirian, Bu.
2: Iya, Bu.
1: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
3: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
12: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Bams.
1: Yes.
0: Dan tema pilihan kita hari ini adalah terkait dengan revitalisasi Pasar Keramat Jati dimulai tahun 2027 dan pedagang akan direlokasi. Kita masih berusaha menghubungi narasumber terkait pendengar ya. Kita akan membahas tema ini dan mungkin untuk Anda yang punya komentar ya Bams ya terkait
1: boleh, dengan
0: tema
1: boleh.
0: Ini boleh banget, atau mungkin ada masyarakat sekitaran Pasar Keramat Jati yang mau ingin berkomentar gitu ya. Boleh banget, kita tunggu langsung di 08117972712.
1: Ya, jadi Pasar Keramat Jati Jakarta Timur ini akan direvitalisasi mulai 2027 ya pendengar ya. Di mana Perumda Pasar Jaya saat ini lagi melakukan perencanaan pembangunan pasar ini. Ini disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Simawan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Pasar Keramat Jati di hari Selasa kemarin.
0: Kemarin ya. Revitalisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembenahan kawasan Pasar Keramat Jati yang sebelumnya ini Pramono sempat mengatakan penataan kawasan tersebut itu tidak mudah gitu ya, karena aktivitas pedagang telah berlangsung lama, lebih dari 50 tahun.
1: Jadi 50 tahun itu gitu-gitu aja ya.
0: Iya, susah banget katanya direvitalisasinya ya. Terus juga ada sebanyak 331 pedagang yang akan ditempatkan di Pasar Keramat Jati Sektor 7, kemudian juga 193 pedagang ikan ya, ini akan diarahkan ke Lokbin Keramat Jati. Lalu 45 pedagang kue di lokasi Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya ini nanti akan dialihkan ke pasar lain yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.
1: Dan penataan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, sekaligus memastikan para pedagang ini bisa tetap memiliki ruang ya, atau tempat untuk mencari nafkah. Nah, di tengah proses penataan sendiri masih terdapat pedagang yang memang belum tertampung nih pendengar, karena keterbatasan kapasitas lokasi yang tersedia. Dan kata Pak Gubernur, Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lokasi tambahan yang tidak jauh dari kawasan Pasar Keramat Jati gitu ya, disampaikan. Jadi kalau Anda mungkin memang penghuni atau punya tempat tinggal atau melintas di daerah sana, Anda bisa berbagi informasi juga nih pendengar, apakah memang sekarang sudah mulai tertib dari yang sebelumnya ya, karena kemarin-kemarin kan memang sempat memakan badan jalan untuk beraktivitas jual belinya. Nah, seperti apa nih kalau sekarang gitu? Silakan Anda bisa ikutan berkomentar untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu revitalisasi Pasar Keramat Jati mulai 2027, pedagang direlokasi. Jadi kalau tadi Pemprov sendiri bilang sudah 50 tahun, artinya kan warga sekitar bisa lebih mengenal.
0: Betul.
1: Karena ini kan setiap hari beroperasi ya. Siapa tahu ada yang bilang, iya memang dari zaman saya gitu, udah lama banget emang ini seperti itu gitu.
0: Nah, betul banget.
1: Terkait lagi dengan kemarin ada kayak kecelakaan di sana gitu.
0: Nah,
1: ini
0: ya
1: mungkin menjadi trigger lagi nih untuk ayo cepat direlokasi atau direvitalisasi
0: ya,
1: seperti apa nih
0: ya
1: maunya gitu ya. Dan tentunya kalau dari gubernur sendiri memang menilai persoalan penataan pedagang ini tadi ya udah dari 50 tahun memang belum kunjung terselesaikan gitu. Mudah-mudahan sih cepat selesai ya.
0: Betul.
1: Pendengar ya. Dan tentunya kita akan mencoba kembali untuk menghubungi anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ya. Kita akan ngobrol bersama Bapak Agus Hamonangan di pagi hari ini. Sambil juga Anda ikutan berkomentar, silakan pendengar ya. Selamat pagi Pak Agus.
0: Pak Agus, selamat pagi.
1: Pagi Pak.
2: Yo, pagi ya.
1: Pak, terkait dengan revitalisasi, ya siap, salam sehat juga Pak. Tema kita pagi hari ini nih, mengenai revitalisasi Pasar Keramat Jati dimulai 2027 dan pedagang rencananya akan direlokasi. Nah, kalau tanggapan Pak Agus sendiri seperti apa nih Pak?
2: Oh ya, ya sebelumnya saya menyampaikan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Ya, ini tentunya juga kalau mungkin dalam hal ini didengar oleh Pemprov DKI Jakarta, ya termasuk juga para pedagang, ini kan sudah terjadi pembiaran ya, terjadi pembiaran sebelumnya, mungkin bisa sudah 50 tahun lah, ya 50 tahun, bahkan sebelum saya di Jakarta sudah ada yang namanya para pedagang khususnya seperti pasar malam gitu ya, ada para pedagang ikan. Nah, ini tidak boleh dianggap hanya menunjukkan kemauan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi maksud saya harus dilihat juga bagaimana para pedagang itu ya yang selama ini dibiarkan, yang sudah juga memberikan kontribusi ya, kontribusi kepada PAD tentunya, atau bahkan mungkin kepada Akamsi. Nah, ini kan tidak segampang itu. Hampir sama dengan kasus Pasar Burung Barito yang sudah direlokasi tetapi gagal menurut saya. Nah, ini juga selain tadi melihat latar belakang tersebut dan adanya pembiaran, harus diperhatikan juga bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesulitan untuk didatangin pembeli, dan tentunya harapan mereka ya, saya yakin ya, tempatnya tetap ramai dan ada pembeli, dan mereka tercukupi kebutuhan rumah tangganya. Karena menurut saya mereka juga bukan berpenghasilan atau mendapatkan keuntungan besar ya ketika berdagang di Kramat Jati tersebut. Itu sih, Bung. Jadi ada perlu perhatian lebih ini ya, lebih mendalam ya, terkait dengan kebijakan dari Gubernur, Mas Pram, Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Itu okay. Sementara.
0: Oke. Okay. Okay, Pak Agus, ini kan rencana revitalisasi diadakan di tahun 2027. Nah, saat ini sejauh mana persiapan pemerintah dan juga pengelola pasar, Pak?
2: Nah, yang saya dapat kabar kan itu ada mau dibuat logbin ya, logbin atau Pasar Jaya mau menampung, tetapi ternyata kan tidak sama persen daya tampung yang disiapkan. Nah, ini tentunya harus
0: Halo
1: Pak Agus.
2: Ya. Halo.
0: Silakan Pak Agus.
1: Silakan Pak.
2: Ya. Nah, harusnya tadi yang lebih diperhatikan menurut saya relokasi secepatnya dan di tempat terdekat dari tempat mereka jualan berdagang sebelumnya. Jadi harus mencari misalnya lahan kosong, harus mencari tambahan di luar Kramat Jati. Silakan Pemprov DKI Jakarta ya, dan tentunya dengan bantuan dari Pasar Jaya yang punya lahan cukup besar ya, cukup luas. Nah, ini harus diberdayakan mencari tempat di sekitar mereka berdagang Kramat Jati, dan jangan hanya diberi misalkan subsidi ya, bahwa nanti itu akan digratiskan 6 bulan, kemudian nanti akan ditingkatkan bagaimana mempromosikan. Menurut saya itu kurang menunjukkan empati ya kepada para pedagang. Itu sih, silakan direlokasi, tapi cari lahan yang ada di sekitar Kramat Jati yang terdekat dan juga mudah dijangkau akses bagi para pembeli.
1: Oke. Okay. Kalau menurut informasi Pak, minggu lalu juga kami sempat berbincang dengan salah satu stakeholder terkait ya mengenai Pasar Kramat Jati ini, di kawasan dalamnya sendiri sebetulnya banyak kosong. Kenapa nggak dipindahkan ke dalamnya saja gitu Pak?
2: Nah, itu dia. Tapi ini mungkin terkait dengan ini ya, kios mungkin lapak yang kepemilikannya di bawah Pasar Jaya. Nah, Pasar Jaya ini kan memang tidak terlepas untuk mendapatkan profit. Mereka lebih cenderung bukan sifatnya sebagai pembinaan, bukan sifatnya, karena pembinaan ini kan harusnya masuk ke sektor dinas PPK UKM. Nah, tentunya lintas sektor ini ya harus punya semangat yang sama, bahwasanya tidak hanya memikirkan secara komersil ya, tetapi diselamatkan dulu para pedagang Kramat Jati tersebut, diselamatkan dulu. Silakan nanti tentunya mereka harus melakukan ini ya, mediasi pendekatan. Nah, apakah memang dari semua pedagang itu, kalau misalkan belum bisa semua tertampung, misalkan katakanlah dibuat bergantian, dibuat bergantian sambil nanti dicarikan lahan yang lebih. Tapi saya setuju, mau tidak mau ya, kalau memang Pasar Jaya punya lahan, punya tempat di situ, nah itu yang harus diprioritaskan. Jangan mencari-cari ya seolah-olah hanya untuk menunjukkan perhatian yang menurut saya tidak tidak sampai memberikan harapan kepada para pedagang. Itu sih Mas.
0: Okay. Pak Agus, ini kan Pak Gubernur sebelumnya juga sempat menyinggung bahwa kawasan ini tuh cukup sulit untuk ditata. Nah, sebenarnya tantangannya apa sih Pak Agus?
2: Ya itu tadi, adanya pembiaran. Pembiaran ini kalau sudah puluhan tahun, ya, yang namanya di situ sudah habit, sudah kebiasaan, orang-orang sudah kenal kalau mau cari ikan segar, kemudian juga untuk mendapatkan harga yang terjangkau, di situ juga mau cari seafood. Nah, ini kan sudah terbentuk sedemikian lama, ya, harus kita pertanyakan juga selama ini Pemprov DKI Jakarta kemana gitu. Nah, pertama itu harus dipahami dulu. Saya sih tidak memaksakan ada pengakuan selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak transparan, misalnya tidak disiplin. Nah, kalau dengan demikian tadi menyampaikan memang ada kelonggaran, ada pembiaran. Nah, ini kan di situ kan ada tokohnya, ada leader-leadernya. Nah, ini menurut saya ya silakan mereka melakukan musyawarah, ya, leader-leadernya saja, termasuk tentunya ya leader dalam arti yang memang membumi semua para pedagang. Jangan dicari leader yang yang asbun atau yang berpihak kepada Pemprov DKI, tapi yang benar-benar menunjukkan ketokohan. Nah, ini menurut saya langkah bijak yang harus dilakukan oleh Mas Pram. Jangan hanya mengatakan wah ini nggak gampang ini. Wah ini sulit, kita harus ada ini, harus ada anggaran misalnya, harus ada katakanlah regulasi. Nah ini silakan kalau memang ya dibutuhkan, misalkan ada penambahan dari sisi anggaran, ya untuk demi Jakarta lebih baik dan juga para pedagang bisa diakomodir, ya kami setuju aja. Ya praksi PSI selama ini kan ini di pihak pedagang, di pihak UMKM. Itu tentunya Mas Pram harus segera menunjukkan keseriusan. Kalau memang dia bilang tidak gampang, ya jangan seolah-olah tidak gampang itu lepas tangan gitu loh. Jangan seolah-olah menyalahkan pihak di luar Pemprov DKI Jakarta. Pahami dulu bahwa selama ini memang pembiaran itulah akarnya gitu. Pembiaran, kelonggaran, atau mungkin kong kali kong di dalam. Kan mereka juga itu melakukan setoran-setoran juga, sehingga tidak sampai disiplinkan gitu ya. Tidak sampai penegakan perda dilakukan. Nah ini kan sudah rahasia umum, berarti ada kesepakatan ya, persetujuan secara tidak tertulis, sehingga pembiaran itu ya sampai berpuluh tahun gitu sih Mbak.
1: Oke. Menyambung pertanyaan dari Sally tadi Pak, ini kan memang sudah 50 tahun informasinya, bahkan dari Pak Gubernur sendiri. Kalau dari Pak Agus sendiri, apakah bisa optimis Pak bahwa tahun ini atau tahun depan bisa benar-benar terselesaikan permasalahannya, atau ada kawalan khusus dari fraksi PSI mungkin Pak terhadap permasalahan ini?
2: Ya, yang jelas menurut kami ya dari fraksi PSI khususnya, ini tidak harus menunggu sinyal-sinyal dilakukannya relokasi yang baik, relokasi yang memang sesuai dengan kebutuhan pedagang, tidak harus menunggu tahun depan. Justru kita kan sebenarnya Pemprov DKI Jakarta kan punya lahan, Pasar Jaya punya lahan, kan itu kan tinggal dikoordinasikan, tinggal disinkronkan. Coba sedangkan untuk pembuangan sampah liar, TPS liar, itu di lahan Pemprov DKI Jakarta terjadi gitu. Nggak jauh juga di daerah apa, Jakarta Timur. Nah, harusnya kan menurut saya ketersediaan dari aset Pemprov DKI Jakarta, ketersediaan lahan, itu masih ada lah. Masih ada yang katakanlah selama ini belum dioptimalkan. Salah satunya kalau pasarnya tadi apa sudah punya tempat, tinggal diatur saja manajemennya bagaimana, bahkan mungkin ya apa supaya mereka ke dalam bisa ditampung sementara, apakah bisa lapaknya ditambahkan. Nah, ini kalau dikatakan akan dibangun lebih baik 2027, nah saya sependapat, kami sependapat. Tapi untuk yang sekarang ini jangan gara-gara nunggu 2027 mereka didiamkan di situ lagi. Nah, ini mau tidak mau itu harus betul-betul tertampung ya, sudah dibersihkan saya lihat. Dan kami dari fraksi PSI ya, karena saya memang berdekatan ya dari Jaksel Kalibata ke situ ya, saya siap ya dengan teman-teman, dengan tim, nanti kita juga turun ke lapangan. Kita mau supaya yang namanya para pedagang kecil, UMKM ini harus ya kita jadikan prioritas, karena kami tidak mau terjadi lagi dengan malapetaka yang ada di Pasar Bungto. Sampai sekarang mereka terlantar, dan ternyata tempat indahnya yang jauh ke Lenteng Agung, teras Lenteng Agung itu sepi dan bisa dikatakan tidak diminati oleh mereka yang mau direlokasi dari Pasar Berunggar itu. Itu sih yang jadi menurut saya gambaran nyata ya, yang harus juga diperhatikan oleh Mas Pram sebagai Gubernur DKI Jakarta.
0: Oke, Pak, terakhir ini setelah revitalisasi selesai, seperti apa Pak gambaran dari Pasar Keramat Jati yang mungkin ingin diwujudkan gitu, baik untuk pedagang, pembeli maupun kawasan sekitarnya, Pak? Silakan.
2: Ya, jadi gini ya, ini kan sebenarnya kalau mau kita ambil tupoksi ya, ini kan masing-masing punya peran yang punya perbedaan tipis lah. Antara Pasar Jaya dengan Dinas PPK UKM. Nah, Pasar Jaya sudah tentu dia lebih mahal untuk penyewaan kios atau lapak atau pemanfaatan lahan. Sementara UMKM ya itu menyediakan namanya lokasi binaan, lokbin ataupun loksem, lokasi sementara. Nah, ini lebih murah dari kita kaitkan dengan yang disediakan baik itu kios atau apa oleh Pasar Jaya. Nah, tentunya dengan situasi yang sekarang ini, kita bicara secara faktual, mereka harus diberi yang namanya loksem ya. Jadi pun kalaupun misalkan katakanlah di Pasar Jaya itu tersedia lapak, tersedia namanya kios, nah itu harus disamakan dengan loksem bagi mereka. Artinya nanti katakanlah ada kebijakan 6 bulan gratis, nah tarif yang diberikan, yang dikenakan kepada mereka adalah tarif loksem, jadi bukan tarifnya kios Pasar Jaya. Nah, ini silakan bagaimana koordinasi antara kedua sektoral, karena kami tidak mau karena ego masing-masing ya, ini jadi apa ya, problem yang berlarut-larut gitu. Karena kembali lagi, ini terjadi di Pasar Burung Barito. Pasar Jati juga nggak mau serius untuk menampung para pedagang di situ yang mau direlokasi. Nah, dibentuk lagi, dibuatkan lagi anggaran untuk membuat relokasi yang jauh, tidak terpakai. Nah, untuk sekarang ini, ya silakan Pasar Jaya sudah membuka pintu, tapi kita mintakan itu yang berlaku adalah tarif loksem. Kalau nanti misalkan ada pemungutan retribusi di 6 bulan berikutnya, dan ini nanti tentunya saya bawakan ke rapat ya, rapat komisi, karena kebetulan Pasar Jaya juga mitra kerja kami sebagai BUMD dan juga PPK UKM sebagai pemungut retribusi. Nah, dua-duanya ini nanti harus kita berikan perbandingan yang jelas. Kalau memang mereka punya kepedulian terhadap para pedagang keramat jati, nah silakan, tentunya jangan kemauan mereka yang ini dipaksakan, tetapi bagaimana para pedagang keramat jati tadi ya tetap berdagang, para pembeli juga nggak terlalu jauh, tinggal mereka masuk ke dalam lebih tertib, tapi diatur bagaimana manajemennya. Menurut saya masih bisa lah, masih bisa tertampung, tinggal diatur nanti yang buka mungkin katakanlah dibatasin apa per hari, apa per setengah hari.
0: Oke,
1: baik.
0: Pak Agus?
1: Ya. Baik. Pak Agus, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini, Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik dan semuanya bisa merasakan perubahan ya dari pasar banget. Ini gitu ya.
0: Yang kita harapkan itu ya Pak Agus ya.
2: Iya.
0: Baik. Baik, terima
2: dan
0: kasih banyak.
2: Perlu, yang penting tidak berkurang pembeli yang mau mengunjungi atau melakukan transaksi pembelian bagi para pedagang pasar keramat jati. Okay. Itu sih intinya itu aja.
0: Baik. Nah. Baik.
1: Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Selamat beraktivitas Pak Agus. Selamat pagi.
2: Oke. Siap. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa juga.
1: Anggota fraksi PSI DPRD Jakarta Agus Hamonangan untuk Prosatu RRI Jakarta. Ini sebetulnya semuanya harus merasa senang ya Sel ya, baik pedagang terus pihak-pihak terkait lah ya tentunya ya.
0: Jangan sampai ada yang dirugikan ya.
1: Nah kalau bicara mengenai harus banyak tetap pembelinya, mungkin sosialisasi yang harus benar-benar digalakkan gitu ya. Mungkin dari spanduk-spanduk dan sebagainya. Tapi kembali pendengar, kalau misalnya Anda memiliki informasi nih terkait dengan situasi di Pasar Keramat Jati, mungkin Anda bisa berbagi informasinya kepada kami nih. Seperti apa sih kondisinya sekarang? Apakah memang sudah lebih nyaman untuk dilintasi? Ataukah masih ada pedagang yang berjualan di pinggiran atau badan jalan? Silakan Anda bisa ikutan
0: bergabung ya. Di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon BAMS ya, 0213440693441499.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Rosato RRI Jakarta. I Love You Bibe dari Changcuters menemani kita pagi hari ini.
1: Semangat ya dengerin lagunya ya.
0: Yes. Dan pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang membuka akses pembiayaan untuk pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi sampai dengan saat ini ada 167 pedagang yang sudah mendapatkan pembiayaan ya dari Bank Jakarta dengan total nilai mencapai sekitar 48 miliar rupiah.
1: Ya, pastinya. Dan pembiayaan diberikan melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR ya. Dan juga non-KUR dengan plafon hingga 500 juta rupiah. Sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas usaha pedagang.
0: Kalau dari Pak Wagub ya, Pak Rano Karno ini mengatakan bahwa dukungan ini diharapkan bisa menjaga kelangsungan usaha sekaligus juga meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para pedagang gitu.
1: Iya, dan dalam akad kredit massal yang digelar di 1 September sebanyak 100 pedagang mengikuti akad pembiayaan. Pasar Induk Kramat Jati sendiri memiliki lebih dari 5.000 pelaku usaha.
0: Oke, ini seperti yang kita harapkan tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Semuanya senang ya, tidak ada yang sedih-sedih ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan nanti revitalisasinya di tahun 2027 bisa berjalan dengan lancar. Tapi seperti yang tadi Pak Agus Hamonangan juga bilang bahwa jangan dimulai dari 2027, dari sekarang sudah mulai di benahi, ditata gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ini
1: banget
0: sekaligus menutup polling kita di pagi hari ini. Pembahasan kita mengenai revitalisasi Pasar Kramat Jati dimulai 2027, pedagang direlokasi.
1: Ya, dan jangan lupa pendengar sampaikan juga keluhan-keluhan dan juga mungkin kritik ya untuk fasilitas publik di wilayah DKI Jakarta.
0: Saran juga boleh ya.
1: Betul banget, boleh langsung ke Halo RRI tepat pada pukul 9 nanti ya di Pro 1 RRI Jakarta. Miss you, baby.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sudah masuk di segmennya Halo RRI.
2: Halo RRI. Luar biasa semangatnya Bams ya masuk di Halo RRI.
1: Wow, benar? Harus semangat.
2: Betul banget.
1: Siapa tahu dari Anda sudah mengumpulkan keluhan, saran, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas publik
2: dan juga atau pelayanan publik ya. Betul banget. Boleh disampaikan pendengar ya.
1: Apa aja sih Sel?
2: Banyak. Jalan rusak, terus juga kabel yang mungkin menjuntai di pinggir jalan yang membahayakan, atau kotak-kotak apa tuh biasanya tuh kalau di trotoar ada kayak kotak panel listrik gitu kan yang suka kebuka, ya kan. Terus juga apa tuh yang penutup penutup selokan ya? Iya, itu kan ada yang
1: ambles,
2: ada yang aduh ngeri banget itu
1: saluran
2: ya.
1: Saluran air ya.
2: Ya, yang kayak gitu-gitu boleh banget disampaikan langsung. Bagusnya lagi kalau misalkan menyertakan foto dan juga video gitu ya. Itu boleh. Lebih enak lagi kita nyampeinnya. Terus juga jangan lupa dilengkapi sama kelurahan, kecamatan, itu yang penting ya. Kalau sekedar misalkan enggak tahu nih, misal lewat jalan ini, oh enggak tahu nih ini alamat lengkapnya mana, bisa
1: simpang
2: buat patokan.
1: Mana, gitu.
2: Nah, atau enggak depan mall apa, depan rumah sakit apa, pokoknya patokan besarnya lah gitu ya. Itu bisa banget, boleh banget. Jadi silakan pendengar ya, sampaikan di 0811 7972 7912 atau di nomor telepon 3440696 3441499.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
2: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
1: Loh, terus buat apa?
2: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
1: Anakmu kan masih balita, emang perlu dari sekarang?
2: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
1: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
2: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Siap.
3: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Iya, Bams, kalau ngomongin soal keluhan-keluhan fasilitas publik atau layanan publik ya, ini biasanya nggak jauh dari sampah.
2: Betul.
1: Kalau di Jakarta, sebenarnya nggak hanya di Jakarta sih ya, cuman akhir-akhir ini yang sedang disoroti kan Jakarta ya. Ini soalnya tempat pembuangan sampahnya kan udah mulai overload banget gitu, sampai akhirnya ada program pilah-pilah sampah.
2: Bener.
1: Nah, ini juga lagi yang rame, ada gunungan 60.000 ton sampah, kebayang nggak sih 60.000 ton di Cilincing.
2: Dan sedih sih dengarnya. Ini pasti baunya kayak apa ya,
1: nah,
2: kalau melintas di sana ya.
1: Untungnya lagi kemarau ya. Ini kalau lagi hujan nggak kebayang sih pinggir jalannya. Ini kondisi di pinggir jalan ya, Bams ya. Terus juga ini kayaknya jalannya masih aktif ya.
2: Masih tuh ada melintas
1: masih
2: motor.
1: Masih banyak yang melintas motor. Terus ada tumpukan sampah yang akhirnya itu di pinggir jalan sepanjang jalan. Nggak tahu ini sepanjang apa ya, karena di foto cuma satu tangkapan layar aja. Dan ini dari panitia khusus pengelola Pengelolaan Sampah DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti gunungan sampah liar di kawasan Jalan Reformasi, Rawamalang, Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara yang jumlahnya mencapai 60.000 ton dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih. Luar biasa, 15 meter lebih ya. Lumayan ya. Nah, ini dari Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Yudhistira Harmawan, ini mengatakan bahwa yang menjadi perhatian Pansus adalah karena tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja memilah sampah di lokasi tersebut. Nah, hal tersebut juga dibahas dalam rapat bersama dengan Pemkot Jakarta Utara, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan juga Kepolisian TNI untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan sampah liar di Nagrak ini. Nah, menurutnya ini persoalan gunungan sampah tidak cukup diselesaikan dengan sekedar memindahkan tumpukan sampah yang sudah ada, tapi Pansus juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas memilah sampah di kawasan itu. Jadi ternyata memang di lingkungan situ masyarakatnya banyak yang bekerja memilah-milah sampah di situ, gitu. Jadi mungkin jadi pro kontra ya kalau dipindahkan, tapi kan ini nggak indah banget ya dilihatnya ya.
2: Iya, bau juga soalnya.
1: Betul banget. Dan dia menyebutkan juga ini terdapat sekitar 250 pemulung serta koperasi yang selama ini beraktivitas di lokasi tersebut. Dan penanganan kawasan Nagrak juga perlu dilakukan untuk mempertimbangkan persoalan lingkungan sekaligus juga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
2: Nah, rencananya Pansus akan turun langsung nih ke lokasi bersama aparat penegak hukum dan unsur lingkungan hidup untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus juga mencari solusi.
1: Betul banget. Karena kalau dilihat memang ya kumuh banget ya, Bams ya.
2: Iya.
1: Terus ini nggak kebayang baunya kayak gimana sih. Cuman ya itu tadi, banyak masyarakat sekitar ternyata yang memang punya
2: menggantungkan
1: pekerjaan
2: hidupnya di situ.
1: Ya, betul banget.
2: Tapi harusnya kan nggak di situ, karena itu kan bukan TPS. Bukan,
1: nah itu dia ya, ini bukan TPS tapi di pinggir jalan banget ini lokasinya. Cuman ditutup terpal ya, Bams ya.
2: Iya.
1: Jadi atasnya sampah tuh ditutup terpal.
2: Itu sebelahnya tuh bukannya pemukiman ya, atau mungkin ruko-ruko gitu ya?
1: Kayaknya sih ini ruko-ruko ya, karena di pinggir jalan nggak sih, Bams?
2: Jangan terbengkalai ya, karena harusnya komplain dong, kan bau sampah kan menyengat sekali.
1: Harusnya, apalagi kalau untuk penjual-penjual makanan ya di sekitar situ ya, itu sangat mengganggu banget pastinya.
2: Iya.
1: Ya mungkin di wilayah Anda juga ada pendengar kasus-kasus yang seperti ini ya, yang sama. Atau mungkin juga ada warga Cilincing yang mengeluhkan kawasan ini. Silakan sampaikan, boleh di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon ya pendengar ya, 0213440963441499.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Permisi, Bu. Saya mau ngambil sampah.
2: Oh, iya, Pak. Silahkan.
1: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih, jadi belum bisa saya ambil deh.
2: Loh, kenapa memang harus dipilah?
1: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
2: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
1: Yah, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya sampah harus dipilah dari rumah agar pengelolaannya lebih mudah.
2: Oh begitu ya, berarti mulai sekarang saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
1: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker "Rumah ini sudah pilah sampah". Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Halo RRI, masih bersama Sally dan juga Bams di Jakarta pagi ini pendengar ya.
2: Sampai jam 10 ya.
1: Betul banget, kita masih ngebahas soal keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Wah luar biasa, tapi kalau ngomongin soal fasilitas dan juga layanan publik, ini sebenarnya dari kemarin Bams di Halo RRI itu kalau kita baca-baca di media sosial banyak banget yang mengeluhkan terkait dengan bakar sampah.
2: Aduh gak enak.
1: Jadi,
2: banget itu.
1: Betul, di Jakarta ini masih banyak banget, gak hanya Jakarta sebenarnya ya,
2: yeah.
1: Banyak banget masyarakat yang belum paham bahayanya.
2: Aku ada info juga dari Bekasi nanti ya.
1: Sampah. Oke,
2: terima
1: nah
2: kasih,
1: ini kalau
2: Uncle.
1: Luar biasa, ada sogokan coklat ya. Siap. Jadi di lokasi kali ini di pinggir kali komplek Jatinegara Baru nih Bams. Ada videonya, jadi ada salah satu warga yang mengeluhkan katanya tetangganya ini susah banget diaturnya gitu ya. Udah ditegur RT RW setempat tapi masih aja hobinya bakar sampah tiap hari. Ini kan bahaya banget untuk kesehatan pastinya, apalagi kalau misalkan di sekitar pembakaran ada bayi ya. Ini bahaya banget. Kalau di Bams mungkin ada informasi apa?
2: Kalau di saya itu ada juga tuh di wilayah Jati Asih Kota Bekasi. Ini tepatnya di RT 01 RW 05. Ini saya info Bekasi ya, saya ambil ya. Jadi warga sekitar mengeluhkan aktivitas pembakaran sampah yang diduga dilakukan oknum warga, di mana sepembakarannya mengganggu dan berdampak pada keluarga di sekitar lokasi. Nah, keluhan ini terekam dalam video yang diunggah oleh akun Roy Corner. Dalam video itu Roy ini terlihat menegur warga yang membakar sampah tepat di belakang rumahnya gitu. Dan teguran ini sempat memicu adu mulut sebelum akhirnya dipadamkan seadanya si api itu.
1: Gitu. Biasanya gitu ya.
2: Kalau dari petugas kelurahan bersama Babinkamtibmas, Linmas dan juga ketua RT dan RW setempat akhirnya katanya mendatangi lokasi dan memberikan edukasi terkait bahaya membakar sampah di lingkungan pemukiman. Tapi kadang-kadang emang begitu.
1: Agak
2: ya.
1: Susah ya.
2: Orang dikasih tahu, udah tahu salah tapi ngotot.
1: Nah,
2: gimana
1: itu biasa
2: tuh
1: kayak gitu. Makanya akhirnya kalau misalkan kita menegur langsung tuh biasanya ada pertikaian kecil tuh, ada adu mulut sedikit gitu ya. Tapi Bam, sebenarnya terkait dengan membakar sampah sembarangan itu ada aturan hukumnya aslinya ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasalnya pasal 29. Jadi di pasal 29 ayat 1 ini huruf G, ini melarang bahwa setiap orang membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Terus juga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan daerahnya masing-masing. Nah, kalau dari Pergub Jakarta, ini di DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang pengurangan dan juga penanganan sampah. Jadi Pergub ini mengatur kewajiban pengurangan dan penanganan sampah di Jakarta dan saat ini tercatat berstatus masih berlaku. Lalu juga ada instruksi gubernur di DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur gerakan pemilah dan juga mengelola sampah dari sumber, ditetapkan tanggal 30 April 2026 dan juga statusnya masih berlaku hingga saat ini. Yang pastinya ini juga memperkuat kedekatan pendekatan ya, agar sampah ditangani sejak dan sejak dari sumbernya, bukan dibakar sembarangan ya. Itu juga sebenarnya kasus-kasus seperti ini juga sudah di ditanggapi oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ya. Di sini Dinas Lingkungan Hidup dari akun Instagramnya memberikan informasi terkait dengan bakar sampah itu sebenarnya dilarang. Jadi membakar sampah di Jakarta dilarang berdasarkan pasal 126 huruf E Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Jadi pelanggarnya ini dapat dikenai sanksi administratif atau denda administratif hingga Rp500.000 sebagaimana sudah diatur dalam pasal 130 ayat 1. Jadi jangan sembarangan gitu.
2: Rp500.000 lumayan loh.
1: Rp500.000 jangan sampai ya, ini untuk wilayah DKI Jakarta ya.
2: Itu juga soalnya tertuang dalam Perda DKI Jakarta, sama tuh Rp500.000 itu.
1: Benar.
2: Jadi kalau
1: banget
2: Anda ternyata membakar dan ada pelaporannya dan ada buktinya, siap-siaplah Anda kena. Jadi jangan ngomel duluan, jangan mentang-mentang ini kan tempat saya, ini kan rumah saya, tapi kan asapnya kemana-mana Bapak Ibu
1: ya.
2: Kecuali kalau asapnya di ruangan Bapak Ibu aja, di dalam rumah, nah silahkan mungkin kalau membakar. Tapi kan gak mungkin.
1: Gak mungkin ya, pasti asapnya tuh keluar gitu.
2: Keluar-luar asapnya.
1: Betul
2: gitu
1: banget.
2: Jadi mohon dipertimbangkan kembali kalau ada yang menegur ya Bapak Ibu, karena itu mencemari udara juga sekitar, membuat
1: tidak
2: yang lainnya tidak tidak nyaman.
1: Betul
2: ya.
1: Betul banget.
2: Mudah-mudahan sih nggak bakalan ada yang kayak gitu.
1: Iya, tapi kita tunggu juga nih, siapa tahu ada pendengar Pro 1 juga punya keluhan yang sama, melaporkan tetangga sendiri gitu. Ya. Itu boleh banget, tapi nggak apa-apa kalau misalnya takut nanti jadi berantem nih Mbak kalau saya ngaduin atau apa, nggak apa-apa. Nanti namanya
2: disamarkan.
1: Bisa kita samarkan. Betul banget, Bam. Jadi jangan lupa sampaikan ya di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Bams.
6: Iya.
2: Masih di Halo RRI.
6: Halo RRI. Kita mau infokan untuk Anda pendengar, Halo RRI itu memang adanya hanya di Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kalau untuk pengaduan, Anda bisa menyampaikannya selama siaran kami berlangsung. Betul. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam.
2: Oh iya, betul.
6: Untuk pengaduannya,
2: sampai jam 12 malam.
6: Info. Betul. Tapi kalau untuk pembahasannya
2: hanya di Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 ya pendengar.
6: Itu
2: ya.
6: Itu dia. Jangan lupa kalau mau ngadu, Anda boleh cantumkan nama, alamat pasti Anda, boleh lagi disertakan foto dan juga video.
2: Betul. Jangan lupa juga kelurahan, kecamatan disertakan. Terus juga kalau memang enggak ada, kita ingatkan lagi boleh patokannya. Misalkan depan mall ini, depan rumah sakit ini.
6: Biar lebih valid.
2: Sekolah
6: ya.
2: Ini ya, boleh banget, silakan ya pendengar ya. Bahkan kalau misalkan ada yang nggak mau disertakan juga boleh, nanti kita anonimkan ya atau disamarkan. Jadi silakan kita tunggu di 0811-7972-7912
6: atau boleh telepon.
2: Bisa juga di 0213440696 3414499.
6: Nah,
2: dan nampaknya kita harus pamit undur diri ya Bams ya.
6: Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, di pagi ini. Jangan lupa terus dengarkan, karena setelah ini kan ada Dedi Firdaus yang akan menemani Anda di Jakarta siang ini ya.
2: Betul banget.
6: Atas nama kerabat kerja yang bertugas,
2: ada Sally,
6: ada Bamsari, ada Budi Priantoro produser pagi hari ini, ditemani sama Ibnu dan juga Lintang di Gatekeeper.
2: Betul, kita pamit undur diri. Terima kasih.
6: Selamat pagi.
2: Dan sampai jumpa.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Pagi menjelang siang mungkin ya, lebih tepatnya, karena sudah di jam 10 lebih 3 menit. Bersama saya Dedy Firdaus di Jakarta siang ini menemani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu bagus ya, yang terus menyemangati aktivitas Anda di hari ini. Semoga menjadi hari yang menyenangkan ya, karena masih terhitung awal bulan kan, hari kedua ya di bulan September 2026. Tentunya menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
0: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
2: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
1: Jadi gini, Bu. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh. Sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
0: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
1: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
0: Gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
1: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
0: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
1: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini saya harapkan sih untuk Anda terus bersemangat ya menjalani aktivitas di hari Rabu siang. Kalaupun ternyata tugas-tugasnya cukup padat, hari ini cukup banyak karena ya namanya juga awal bulan gitu ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dibuat hari ini, kemudian juga harus selesai supaya nanti tidak menumpuk pekerjaan-pekerjaan atau juga tugas-tugasnya. Kita temani di Jakarta siang ini bersama saya Didi Firdaus ya, menemani sampai nanti tepat jam 3 sore. Dan pendengar ini juga mungkin masih banyak yang mengeluhkan atau ya namanya juga pro kontra ya, terkait dengan kemarin sempat viralnya stasiun karet yang harus ditutup ya. Sekarang penumpang harus beradaptasi dengan stasiun BNI City atau Sudirman Baru nih pendengar. Jadi memang penutupan ini di hari pertama di kemarin ya 1 September ini munculkan banyak tanggapan dari pengguna KRL. Nah, mulai dari lonjakan penumpang yang signifikan, kemudian juga apresiasi terhadap fasilitas dari BNI City, hingga keluhan mengenai akses pejalan kaki menuju stasiun pendengar. Hari pertama operasional setelah pengalihan langsung ini diwarnai dengan lonjakan volume penumpang di stasiun BNI City. Dari VP Corporate Secretary KI Komuter Karina Amanda mengatakan jumlah pengguna yang turun di stasiun BNI City ini melonjak sampai 326%, 3 kali lipat lebih ya dibandingkan sebelumnya. Jadi memang pendengar, kalau kita lihat sebelum pengalihan ya, jumlah penumpang yang turun di stasiun tersebut ini pada jam sibuk misalnya pagi hari ini berada di sekitar 2000-an ya. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, Karina memastikan kapasitas hall stasiun BNI City ini mampu menampung hingga 2000 orang per jamnya. Jadi memang lonjakan jumlah penumpang ini pendengar, sebagian pengguna ini justru memberikan tanggapan positif terhadap fasilitas stasiun BNI City yang katanya sih lebih luas, lebih modern, lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan stasiun karet pendengar. Dan karena memang kan kalau stasiun karet ini dianggapnya sudah terlalu tua ya, dan juga sempit untuk menampung kepadatan penumpang terutama pada jam-jam sibuk ya. Kemudian juga di sini pendengar ada beberapa yang memang mengatakan gitu ya bahwa penutupan stasiun karet ini dinilai membawa dampak positif terhadap kondisi lalu lintas yang ada di Kyai Haji Mas Mansur ya, karena tiap hari macetnya luar biasa ya kan. Belum lagi palang keretanya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu solutif ya. Kita lihat saja ke depan seperti apa nanti perkembangannya dari stasiun BNI City atau Sudirman Baru.

0: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting. Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya?
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

Semoga lagunya bisa menambah semangat Anda pendengar yang tengah beraktivitas di siang hari ini ya. Dari Niji dengan Hapus Aku. Nggak terasa ternyata lagu ini udah berusia 20 tahun ya. Di tahun 2006 rilisnya pendengar, sekarang 2026 masih enak didengerin ya. Dengan lagunya Niji yang mungkin juga sempat menemani masa remaja Anda pendengar. Agak sedikit nostalgia gitu ya. Pendengar, ini yang ramai di media sosialnya dari semalam, bahwa penemuan pria tanpa identitas di gardu stasiun LRT Pancoran Jaksel ya, yang kabarnya ini tewas tersetrum. Di mana dari Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan bahwa seorang pria ini yang ditemukan di dalam gardu listrik stasiun LRT Pancoran Jakarta Selatan ini tewas akibat tersetrum saat diduga ini hendak mencuri kabel. Waduh ya. Di mana lihat pria ini mengenakan kaos hitam yang berhasil dievakuasi setelah proses evakuasi yang melibatkan polisi, pemadam kebakaran dan juga petugas PLN berlangsung sekitar 2 jam. Nah, dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya sejumlah barang di sekitar korban yang diantaranya adalah sebilah gergaji kecil, kemudian pisau cutter dan sebuah karung yang diduga digunakan untuk membawa kabelnya. Nah, ditemukan juga tidak ditemukan kartu identitas pada tubuh korban, di mana selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk menjalani proses autopsi dan juga identifikasi. Yang memang sebelumnya juga diberitakan bahwa mayat seorang pria ini ditemukan di gardu listrik di samping stasiun LRT Pancoran Jakarta Selatan pada Selasa sore, di mana informasinya langsung diterima pihak kepolisian di jam 17.50 ya, dengan keluhannya bau bangka yang menyengat pendengar. Dan hingga kini pihak kepolisian bersama pemadam kebakaran dan PLN juga masih berupaya ya, yang beberapa masih tercium dengan jelas di daerah LRT Pancoran ya. Yang pasti pendengar, untuk Anda selalu berhati-hati ya, kalau misalnya juga tadi ya hendak mencuri, berarti kan ini sangat berisiko kan. Mencurinya aja udah salah, ini risikonya juga sangat besar.

0: Eh bu, tempat sampah kok jauh di sana sih? Ih, aku kan mau buang sampah, jauh banget. Ah, aku buang di sungai aja ya bu.
1: Eits, jangan begitu bu. Sungai itu bukan tempat buang sampah.
0: Ih, kan paling cuma sekantong aja. Nggak ngaruh kali bu.
1: Justru gara-gara mikir begitu, satu orang buang sekantong, yang lain ikut-ikutan. Lama-lama sungainya penuh sampah, airnya kotor, got mampet, ujung-ujungnya banjir. Siapa yang repot? Kita-kita juga.
0: Eh, iya juga ya bu. Ih, tadi tuh aku mikirnya yang penting beres gitu bu.
1: Daripada begitu, mending buang di tempat sampah. Lingkungan bersih, hati juga tenang. Anak-anak juga jadi punya contoh yang baik.
0: Benar banget ya bu. Mulai sekarang, aku nggak bakal buang sampah lagi deh ke sungai.
1: Jangan anggap membuang satu kantong sampah itu hal sepele. Kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar. Yuk, jaga sungai tetap bersih, lingkungan sehat, hidup pun jadi lebih nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi ya di jam 11 tepat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga ya. Setelah itu, Sedi Rivirus akan segera kembali untuk Anda.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis

membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan
4: for PSM first. And once we get with PSM, then we will prepare for PSM.
5: It's a special game like every year.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
4: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Budaya, misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Siang Ini.

Pendengar, setelah tadi menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali di siang hari ini bersama saya Dede Firdaus, Jakarta siang ini. Hadir sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Dan pastinya pendengar, untuk siang hari ini juga kita akan hadirkan informasi-informasi tentang dunia kuliner. Untuk Anda yang mau berbagi cerita tentang makan siangnya, ya, kita akan bahas kuliner sampai nanti tepat jam 1 siang. Anda bisa gabung di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

kan? Apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami Pasanggerahan dengan Kebayoran Lama Utara. Wali Kota Jakarta Selatan Safrin Liputo mengatakan pembangunan jembatan antar kampung atau JAK ini diperlukan karena saat ini warga masih menggunakan getek swadaya untuk menyeberangi kali Pasanggerahan. Jembatan tersebut direncanakan menghubungkan Kelurahan Ulu Jami Pasanggerahan dengan Kebayoran Lama Utara, sehingga diharapkan dapat memberikan akses penyeberangan yang lebih aman bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebuah sedan terbakar di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, kilometer 20.400A, tepatnya di jalur 1 Layang Pondok Indah arah timur Jakarta pada Rabu pagi, yang diduga akibat korsleting listrik. Dari Kepala Satuan Patroli Jalan Raya atau SatPJR di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Riki Indra Brata, mengatakan bahwa sedan Volvo dengan nomor polisi T1671BL ini terbakar pukul 8.10, di mana disebutkan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Dan berdasarkan keterangan petugas, kendaraan yang dikemudikan warga Jakarta berinisial D ini melaju dari arah Veteran menuju Lenteng Agung, dan di mana petugas menduga kebakaran kendaraan tersebut terjadi akibat korsleting pada bagian mesin. Meski demikian, petugas tetap melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab insiden. Sekian untuk Kilas Berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak

0: di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masuk di Maxi ya, makan siang bersama dengan teman sejati. Di siang hari ini Rabu 2 September ya 2026, tentunya juga nanti Anda bisa ngobrol-ngobrol langsung sama tamu Maxi kita siang hari ini. Bisa di WhatsApp 0811 7972 7912, atau di 0213440696 ya. Dan jangan lupa juga untuk siaran kita siang hari ini juga bisa disaksikan streaming melalui channel Instagram kita ya, di Pro 1 RRI Jakarta. Kita langsung sapa untuk tamu Maxi siang hari ini, ada Kak Inggit Awulan. Selamat siang, Kak Inggit.
1: Halo, selamat siang, Kak Didi.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kak Inggit juga baik ya?
1: Baik. Ini kita baru pertama ketemu deh kayaknya.
0: Pertama kali ketemu. Iya.
1: Iya enggak sih?
0: Bener. Nah. Walaupun Kak Inggit udah sering kesini ya.
1: Oh, enggak ya.
0: Tapi ya akhirnya ketemu juga sama Didi Firdaus ya untuk siang hari ini, kita ngobrol-ngobrol di Maxi. Kak Inggit ini Inggit Awulan ini apaannya?
1: Apa ya, semacam apa ya? Iya, ya, benar-benar.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti untuk Anda yang mau bergabung ya, WhatsApp atau telepon juga kita persilahkan ya, ngobrol-ngobrol sama Kak Inggit di siang hari ini.
1: Iya.
0: Kak Inggit, sebelum kita bahas nih ya beberapa tentang lagu yang juga sudah launching ini, ada kenapa ini? Tapi karena ini kan juga dimakan siang.
1: Baik,
0: ya kan? Kak Inggit pengen tahu dulu dong, makan siangnya favoritnya apa sih biasanya?
1: Oke. Tetap Indonesian people,
0: nasi padang.
1: Dan lauk pauknya.
0: Nasi dan lauk pauknya.
1: Betul.
0: Apa biasanya?
1: Kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi saya kalau ditanya apa, karena saya memasak sendiri ya di rumah ya. Jadi yang paling praktis itu kalau untuk orang Sumatera, gulai.
0: Gulai.
1: Ayam.
0: Waduh.
1: Itu praktis ya.
0: Gulai aja praktis ya. Saya mikirnya udah repot ini.
1: Iya. Gulai ayam, sayurannya itu biasa kita udah dicampur jadi satu dengan gulainya. Itu kacang panjang, dicemplungin aja. Makanya saya bilang praktis. Jadi makan sayurnya di dalam kuah santannya, ada lauknya juga, terus dapat dapat santannya juga kan. Jadi satu menu sudah ada sayur dan lauknya.
0: Oke, berarti termasuk yang suka masak di rumah ya, kayak gitu ya?
1: Suka sekali.
0: Tiap hari, hampir tiap hari. Waduh, luar biasa.
1: Wah,
0: ya.
1: Besok mau ke rumah nih.
0: Soalnya kita kalau ke rumah, asukannya banyak nih, kayak gitu.
1: Asukannya banyak, iya sih, kebayang.
0: Kayak gitu, lagi sibuk apa belakangan ini?
1: Iya. Kebetulan, alhamdulillah, saya baru saja menyelesaikan roadshow. Bersama tim kreatif dan habis minjem produsernya RRI Jakarta. Dan masih dalam tahap promosi single lagu.
0: Singlenya yang Jiwa yang
1: Terang.
0: Ya. Wah, ceritain dong waktu roadshow gimana sih, berapa hari itu waktu itu?
1: Sepuluh hari sembilan malam.
0: Dan
1: rasanya itu happy pastinya. Karena ekspektasi saya semuanya di wishlist-nya tercapai. Saya bisa visit ke radio-radio, di mana di dalam setiap visit radio itu saya mendapatkan pengalaman, experience yang baru, dan tentunya bisa menambah sila uhuah juga dengan orang-orang radio, dengan teman-teman juga yang notabene-nya kami sama-sama dari sebuah komunitas fanbase-nya namanya Nika Ardila. Jadi di setiap kota itu kami mencoba untuk bersila uhuah.
0: Jadi sekalian gitu ya, dari roadshow lagu Jiwa Yang Terang ini,
1: betul,
0: kemudian ketemu sama fans-fansnya Nika Ardila.
1: Iya, betul.
0: Ke daerah mana aja itu?
1: Ya, dari perjalanan kami Jakarta, kami langsung menuju daerah Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Untuk hari pertama, kami landingnya di kota Semarang. Jadi malamnya kami istirahat dulu di Semarang, lalu lanjut besok paginya kita ke kota Surabaya. Karena kan berdekatan ya. Itu habis dari Surabaya, di hari yang sama kita bisa dapat kota Jember. Nah, di sana kami stay lagi karena untuk hari kedua gitu kan, sebelum melanjutkan perjalanan penyeberangan ke Pulau Dewata.
0: Sempat nyebrang berarti.
1: Iya, jadi roadshow-nya Jawa dan Bali.
0: Jawa Bali ya.
1: Alhamdulillah. Jadi di Bali tuh kami stay di Denpasar. Di sana 3 hari 2 malam bisa visit Radio RRI Pro 1 Denpasar dan RRI Pro 2 Denpasar dalam satu hari. Nah, setelah itu kami balik lagi dengan berat hati karena sudah 3 hari 2 malam, kami lanjut ke kota langsung di Jawa Tengah. Yogyakarta. Baru di Yogyakarta kita ada sekitar 3 hari 2 malam juga visit Radio RRI Pro 1 Yogyakarta dan kota radio-radio swasta lainnya. Kami lanjut perjalanan menuju Jawa Barat. Jadi kami ke sebelum ke Jawa Barat kami ke Purwokerto dulu. Ke Purwokerto baru lanjut masuk ke kota Jawa Barat. Ada Tasikmalaya. Baru yang terakhir closing radionya di kota Bandung malam.
0: Oh, di Bandung
1: ya,
0: terakhir.
1: Pro 2 Bandung.
0: Ya. Baru pulang ke Jakarta.
1: Baru pulang ke Jakarta.
0: Tapi Jakarta baru kebagian hari ini nih.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa ya padatnya.
1: Benar-benar.
0: Itu kapan itu? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bulan apa?
1: Bulan Juli dan Agustus deh. Sorry. Juli ya. Aduh ya, Juli tanggal 16.
0: Jadi baru kemarin ya sebenarnya ya, baru
1: Juli,
0: banget ya.
1: Sampai 24.
0: Iya, 10 hari 9 malam itu luar biasa sih sebenarnya ya.
1: Iya,
0: karena
1: ya kan
0: padet kan?
1: Padet loh.
0: Belum lagi perjalanan, belum lagi visit-visitnya, istirahatnya.
1: Iya, betul.
0: Fisik aman, tim aman.
1: Alhamdulillah, saya aman, tim. Gimana kita tanyakan? Itu sangat kalau mungkin kalau umumnya orang pasti agak lelah ya karena sebelum saya 3 hari sebelum kami visit roadshow itu saya baru juga landing dari New Zealand. Saya baru selesai membuat video klipnya. Perjalanannya juga itu setiap hari saya mobile karena saya pakai camper van. Jadi tidak pernah stay di satu tempat tapi kita harus mobile. Ya, mobile. Nah, mungkin itu yang membuat saya jadi enggak kelelahan. Gimana ya? Karena saya udah terbiasa
0: untuk
1: pindah tempat satu kota satu kota ke walaupun berbeda negara dan berbeda atmosfernya gitu ya. Jadi pada waktu ke roadshow kemarin ke Jakarta dari pindah tempat tuh juga saya ya tidur di mobil ya enggak ada bedanya. Gitu. Dan yang penting nomor satu itu happy ya.
0: Nah, itu yang penting.
1: Happy. Kalau kita lelah fisik itu, kalau buat saya, tidur itu adalah obatnya aja. Besok udah bisa bangun. Tapi kalau lelah hati,
0: wah itu agak repot.
1: Obatnya
0: ya.
1: Obatnya apa ya?
0: Jadi itu sih yang penting. Emang kalau kita ngejalaninnya happy, seneng gitu kan ya, kayaknya gak terasa 10 hari 9 malam ya. Walaupun abis itu tepar. Enggak.
1: Pengen lagi.
0: Pengen lagi. Nah itu pertanyaannya, pengen lagi gak atau gimana?
1: Pengen lagi. Pengen lagi. Bahkan ada cerita lucunya.
0: Kenapa?
1: Kita kan punya grup ya. Jadi mungkin karena rutinitas biasa tiap pagi, ayo kita langsung buru-buru harus jam segini jam set kita sarapan. Jadi besoknya pas sudah di rumah masing-masing itu masih sama kita perlakukan ya. Ayo besok pagi nanti kita ngumpul di sini jam segini. Jadi mungkin karena apa ya namanya rutinitas kan. Jadi itu enggak berubah. Dan sampai sekarang alhamdulillah tim masih sehat jasmani dan rohaninya. Insyaallah ada agenda, ada niatan, nawaitunya baik, tahun depan pengen showcase.
0: Oke, wah
1: amin,
0: itu
1: amin,
0: kita doain ya. Timnya semua sehat, tetap
1: sehat,
0: solid ya kan.
1: Solid, itu
0: bener sampai tujuannya.
1: Betul.
0: Jadi itu yang lucu ya, kadang masih nagih karena rutin tiap hari. Ternyata jangan lupa hari ini breakfast ya teman-teman. Udah di rumah masing-masing gitu ya.
1: Udah di rumah masing-masing.
0: Apa yang bikin kangen waktu roto kemarin?
1: Iya, yang pasti kebersamaannya.
0: Kebersamaan, oke.
1: Iya, kebersamaannya.
0: Berapa orang sih kangen?
1: Totalnya 5 orang.
0: 5 orang?
1: Yes.
0: Satu mobil ya?
1: Satu mobil, 5 orang. Berasa ya itu kayak apa ya. Dan alhamdulillah karena tim ini sudah seperti saudara sama saya. Jadi saya juga enggak, dan mereka juga enggak terlalu banyak mengeluh atau terlalu banyak permintaan harus fasilitas yang seperti apa gitu. Saya juga menyadari bahwa saat ini saya baru mampu memfasilitasi dengan mobil pribadi sendiri. Jadi mungkin tingkat ketidaknyamanannya pasti ada gitu. Tapi mereka tidak sampai mengeluh ke sebagian situ gitu. Padahal saya tahu ya mungkin pulang langsung pada kerokan. Mijet-mijet gitu kan.
0: Tapi kalau nagih kayaknya gak akan ngeluh dia. Berarti kan mereka ketagihan kan, pengen lagi.
1: Iya
0: kan?
1: betul Alhamdulillah.
0: Ini kan baru kemarin di Jawa Bali. Ke arah
1: Nah, Sumatera?
0: Ini Sumatera Barat atau ya, ke atas misalnya?
1: Betul. Itu sangat-sangat-sangat bagian dari
0: rencana.
1: Cuman kita tahu perjalanan di Sumatera itu wow.
0: Kayaknya lebih lama ya, lebih bisa lama. Jadi ya.
1: Betul. Karena saya sendiri adalah terlahir dari kota Sumatera Utara dan kampung halaman saya di Aceh gitu. Jadi di sana udah banyak menunggu. Iya, jadi wah.
0: Tapi keluarga masih banyak di sana.
1: Betul, semua keluarga di sana.
0: Masih di sana. Ya itu mah sekalian pulang kampung. Nanti yang ada di sana malah stay ya lama.
1: Stay. Jadi enggak bukan 10 hari, ayo yang lain siap enggak nih cutinya.
0: Tapi ada rencana ke sana lah ya, nanti kapan-kapan. Mungkin betul. Apa tahun depan, akhir tahun?
1: Iya, insyaallah tahun depan juga. Tapi memang agenda untuk showcase-nya ini didahulukan karena sudah ada apa beberapa pintu-pintu kolaborasi yang mengajak. Alhamdulillah, itu kan peluang ya. Jadi kesempatan tidak mungkin datang dua kali. Cuman tinggal nunggu rezeki waktunya sama rezeki kesehatannya.
0: Rencana gimana showcase tuh? Nanti rencananya gimana untuk showcase?
1: Di kota yang paling sering dijadikan tempat seniman stay di mana? Kalau lagi bukan lagi di Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Ya. Oke.
1: Jadi di sana pun keluarga besar dari fanbase Nikardila ada dan keluarga besar saya juga ada di Jogja. Dan keluarga besar saya sangat support, bahkan mereka akan membantu untuk showcase-nya, membantu dari sisi link-link entertain-nya. Jadi saya berpikir ini kesempatan yang
0: bagus ya.
1: Bagus gitu. Jadi sosok musisi indie, saya pikir enggak ada salahnya dong kalau showcase. Ya mohon maaf, memang bukan siapa-siapa, belum siapa-siapa. Tapi yang namanya saya dagang ya.
0: Kan kalau dagang berkarya gitu ya.
1: Berkarya, berdagang gitu kan. Kalau enggak kita dagangin usaha dagangan kita gimana? Gitu. Jadi ya saya ikhtiarnya sampai mau showcase.
0: Iya, betul. Yang penting berkarya terus gitu
1: berkarya
0: ya.
1: Berkarya terus.
0: Sedekat apa sih Kak Inggit ini sama fanbase-nya Nikardila? Ini sering disebut nih tadi ya dalam perjalanan showcase-nya, kemudian tadi roadshow.
1: Betul.
0: Seperti apa nih sosok Kak Inggit ini dengan fans Nikardila?
1: Kalau kedekatan secara pribadi-pribadinya mungkin bisa dihitung pakai jari saja, tidak seluruhnya. Karena memang karakteristik saya sebenarnya introvert ya. Saya sangat memilih bukan karena ada klasifikasinya bukan, tapi kepekaannya aja. Jadi nggak terlalu mudah untuk
0: deket sama orang.
1: Tapi saya bisa senyum bisa gitu. Jadi kalau dihitung kedekatannya mungkin nggak lebih dari 10 orang dari fans Nike-nya. Tapi dari kedekatan emosionalnya kami semua punya rasa yang sama, satu idola. Jadi mungkin itu yang membuat kami, walaupun berbeda suku, berbeda rasnya, berbeda agamanya, kami merasa dekat. Seperti itu.
0: Ada kesamaan lah.
1: Ada
0: ya
1: kesamaan,
0: gitu ya dengan
1: betul, dari lagu-lagunya itu ya.
0: Lagu-lagunya.
1: Almarhumah, betul.
0: Ada pengaruhnya enggak lagu-lagunya Nikardila ini dengan karyanya Kak Inggit?
1: Luar biasa.
0: Seperti apa?
1: Sangat. Kalau garis besarnya ya sampai di album terakhir ini, genre saya masih di rumah yang sama, slow rock.
0: Slow rock ya.
1: Jadi itu sudah dipastikan mempengaruhi industri musiknya si Inggit Awulan.
0: Ya, memang mungkin karena selera juga
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: pasti
1: karena
0: kan.
1: Selera, betul.
0: Dengan idolanya, kemudian betul. Pasti dengan feel kita sendiri gitu pasti akan sama ya.
1: Betul sekali. Jadi penyampaian emosinya saya rasa sampai kalau saya pakai slow rock gitu. Karena memang saya gak merasa saya lady rockernya ya. Bukan. Tapi karena saya ingin menyampaikan pesan emosinya itu kalau lewat genre slow rock sampai menurut saya gitu. Ya mudah-mudahan
0: feelnya dapet gitu ya.
1: Iya, feelnya dapet. Mudah-mudahan pendengar pun merasakan hal yang sama. Iya.
0: Baik. Pendengar kalau gitu kita dengerin aja ya lagu dari Kak Inggit Ulan ini.
1: Terima kasih.
0: Sambil break sebentar, nanti kita kembali lagi. Untuk yang mau gabung WhatsApp-nya di 08 1179 7272. Teleponnya silakan, untuk WhatsApp bisa ditelepon atau juga di 021 3440696 ya. Kita dengarkan dari Inggit Awulan. Ini yang kemarin dibawa roadshow ya lagunya.
1: Betul.
0: Jiwa yang terang.

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini bersama dengan teman sejati kita. Ada Kak Inggit Awulan ya, masih hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta. Kak Inggit, lagunya Jiwa Yang Terang nih ya.
2: Iya,
1: Waduh, gimana? Keren-keren.
2: Alhamdulillah.
1: Emang bener ini ya, ada nuansa-nuansa slow rock 90-an gitu
2: betul.
1: Sih. Iya sih, kalau saya denger ya.
2: Dari instrumen apa nih, gitar kah? Yang sudah pasti.
1: Iya, saya kurang ngerti sih, tapi kayak melodinya ngerasa memang di 90-an lah ya. Betul-betul. Cerita tentang apa sih, Kak Inggit?
2: Oke, Jiwa Yang Terang ini sebenarnya menceritakan tentang siapapun atau sosok orang-orang yang memiliki jiwa kebaikan. Karena sebenarnya setiap insan itu memiliki jiwa kebaikan, tetapi sinarnya itu suka redup, pernah redup, karena mereka tuh ini selama saya hidup ya, jadi saya banyak menemui beberapa orang-orang yang punya luka batin. Lalu karena luka batin tersebut yang meredupkan sinarnya mereka pada akhirnya. Sedangkan sebenarnya setiap insan itu memiliki sinarnya, tapi karena luka-luka itu dan mereka nggak menyadari mereka punya inner child atau luka batin, akhirnya sinarnya redup. Nah, menurut saya Jiwa Yang Terang ini adalah untuk membangkitkan kembali bahwa jiwa-jiwa yang terang harus terus bersinar selama waktu menemani hingga kita kembali pulang.
1: Oke, karena tadi ada lirik singgah sebentar sampai kembali pulang.
2: Betul.
1: Gitu ya. Apa nih agak serem tadi dengernya.
2: Sama ekspektasinya. Ya, itu sebuah kiasan di mana dunia ini adalah persinggahan tempat kita yang sementara, karena kita pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi waktu yang kita miliki, yang diberikan kepada kita itu sebaik-baiknya kita pergunakan dengan jiwa yang terang. Jadi harapan saya ya gitu, setiap insan ayo please come back,
1: bangkit
2: ke diri kalian sendiri. Jangan pernah melihat perjalanan orang lain dan itu menjadi tolak ukur kalian. Jangan, gitu. Karena kita tuh diberikan kesempatan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersinar. Cuman memang waktunya berbeda-beda.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Saya setuju sih tentang hal itu ya.
2: Iya,
1: setuju
2: kan?
1: Banget.
2: Relate ya.
1: Relate, apalagi mungkin dengan orang-orang yang lagi fase yang sama gitu ya. Ini mungkin lagunya cocok gitu ya.
2: Mudah-mudahan jadi temannya ya, playlist.
1: Jadi teman playlistnya. Iya. Kayak gitu, kalau produksi lagu terlibat enggak sama liriknya, sama melodinya atau seperti apa? Ini ciptaan siapa sih?
2: Oke. Okay. Alhamdulillah Jiwa Yang Terang menjadi ciptaan Inggit Awulan yang ketiga.
1: Oke. Okay.
2: Dari albumnya ada 10 lagu dan ini adalah single ketiganya. Sisanya saya serahkan sama teman-teman yang memiliki talenta di bidang musik pastinya.
1: Yang aransemen gitu ya.
2: Yang aransemen, komposernya juga, bahkan sampai melibatkan diri di bagian produksi musik tiba-tiba gitu. Enggak ada pakai bilang-bilang masuk ke studio recording saya. Lo ngapain ini? Ngapain saya bilang?
1: Langsung rekaman gitu.
2: Iya, ngisi suara. Luar biasa, alhamdulillah memberikan dampak positif juga kan dari lagu saya. Jadi seolah-olah lagu itu auranya tuh ya banyak ya, hidup gitu. Karena kan jiwa-jiwa, jadi gak hanya satu jiwa si Inggit, jadi ada beberapa jiwa di dalamnya.
1: Jadi emang lagunya pure Kak Inggit nih ya,
2: ya produksi untuk liriknya,
1: ya, untuk liriknya. Ya, makanya betul. Tadi hafal nih arti lagunya nanti apa dalam jadinya ya.
2: Kayaknya curhat ya.
1: Kalau bikin lagu ada inspirasi gak atau gimana ketika nulis?
2: Lebih tepatnya karena perjalanan spiritual.
1: Oke.
2: Jadi spiritual journey-nya sendiri. Jadi kalau dibilang inspirasi ya mungkin Inggit terinspirasi dengan dirinya sendiri. Jadi bukan maksud ingin narsis ya, tapi ingin berbagi. Semoga bisa menjadi dampak positif buat pendengarnya, seperti itu.
1: Oke, di lagu Jiwa Yang Terang ini. Ini katanya tadi 3 lagu dengan yang ciptanya Kak Inggit.
2: Betul.
1: Yang sebelumnya apa?
2: Yang pertama adalah Bulan.
1: Bulan.
2: Iya.
1: Kita cek lagunya ada kita nih.
2: Baik.
1: Ada, aman.
2: Aman. Yang kedua Serupa Embun.
1: Yang kedua Serupa Embun.
2: Iya.
1: Oke, betul. Tahun berapa itu? Masing-masing.
2: Untuk Bulan 2025. Untuk Serupa Embun Februari 2026.
1: Oke. Okay.
2: Dan Jiwa Yang Terang Juni 2026.
1: Oh, produktif ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi cukup padat sebenarnya nih ya. Jadi sebenarnya sebelum Jiwa Yang Terang ini juga sebenarnya lagu Serupa Embun juga masih bisa dipromosikan kan?
2: Masih bisa. Sebenarnya itu di dalam EP.
1: Oh, di dalam EP, iya, satu EP sama Jiwa Yang Terang.
2: Oh, berbeda.
1: Oh, berbeda.
2: Berbeda. Mm-hmm. Jadi di EP dari bulan Januari ada lagu berjudul Cinta Bertahanlah. Komposernya
1: itu sudah selesai itu.
2: Itu sudah selesai. Komposernya Dedi Hamid. Mm-hmm. Bulan Februari Serupa Embun, karya cipta lirik Inggit, tapi komposernya juga Dedi Hamid. Yang ketiga ada Teman Sejati, komposernya dan karya cipta dari Vian Yuan. Lalu itu saya bungkus menjadi EP, extended play di bulan April.
1: Berapa lagu itu?
2: Totalnya ada tiga jadinya.
1: Tiga lagu.
2: Akhirnya yang terakhir di bulan Juni jadi single. Si Jiwa Yang Terang ini.
1: Jiwa Yang Terang ini.
2: Betul. Ya. Karena bukan terlambat sih, tapi mungkin memang waktunya ya. Allah kasih waktunya tidak masuk ke extended play-nya. Karena sudah promosi di bulan April, pada waktu EP-nya jadi hanya cuma tiga gitu.
1: Ini yang dibawa sampai ke Jawa Bali ya.
2: Yang dibawa ke roadshow. Betul.
1: Tapi proyek ke depan apa sih Kak Inggit? Ada gak yang diceritain?
2: Boleh. Langsung Inggit spill boleh ya. Terima kasih RRI Plus 1.
1: Kita nungguin.
2: Jadi untuk bulan ini pun saya sedang menunggu jadwal untuk recording.
1: Oke, recording lagi.
2: Produktif ya. Alhamdulillah. Dan itu akan berlangsung selama 4 bulan insyaallah dengan dua lagu yang sudah ada tapi di rearrangement. Kebetulan dua lagu ini adalah lagu mahakaryanya saya bersama teman band di SMA, tepatnya tahun 2003.
1: Oh,
2: kayaknya
1: juga anak band ternyata. Makanya genrenya tadi slow rock sih wajar ya. Sebelum ke projectnya dulu ngeband apa? Biasa ini.
2: Pop sebenarnya kalau dulu ya. Makanya jadi lagu yang 2003 ini jenisnya kan pop alternatif. Saya mencoba di 20 tahun kemudian di dua dekade untuk kira-kira di easy listening kan dengan Gen Z ini, ya insya Allah nanti didengar di akhir tahun.
1: Oke.
2: Di arrangement.
1: Lama nggak dulu ngeband? Sama aja.
2: Ya itu sedih sebenarnya kalau diceritain ya. Jadi saya ngeband itu sebenarnya dari SMP. Cuman personilnya kan berbeda.
1: Iya.
2: SMP sampai 2 tahun, terus SMA sudah dengan teman-teman yang berbeda, tapi saya ngeband lagi dan itu hanya sampai 1 tahun. Tapi 1 tahun alhamdulillah kami punya album, mini album sekitar ada 7 lagu.
1: Wow.
2: Untuk anak-anak usia segitu ya.
1: Itu udah produktif sih.
2: Sudah produktif.
1: Bener. Apalagi zaman itu mungkin
2: sulit
1: band hits banget kan.
2: Band hits banget dan sulit untuk
1: rekaman.
2: Karena kita analog.
1: Oh iya betul.
2: Ya kan? Jadi satu hari aja satu orang instrumen gitu. Kita band banyak. Jadi itu bisa butuh waktu berhari-hari untuk bungkus satu lagu gitu karena analog ya. Nah, menurut saya 1 tahun itu saya punya 7 lagu. Alhamdulillah.
1: Udah mes ya.
2: Iya, alhamdulillah gitu.
1: Oke, lanjut gimana berarti proyek ke depan?
2: Nah, jadi selain lagu yang band yang akan di rearrangement, ada lagi insyaallah jika Allah mudahkan saya ingin rearrangement lagi. Pastinya dari idola saya almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya, apa itu?
2: Jadi covering. Tapi covernya ini di rearrangement. Ya, jadi untuk lagu untuk judulnya masih ada beberapa pilihan. Saya belum menentukan pilihan.
1: Oh gitu. Ya, jadi, kira-kira
2: itu dari publisernya.
1: Lagunya itu banyak banget sih.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Bagus-bagus.
2: Publisernya yang jelas pasti dari Musika.
1: Oke.
2: Yang harus mengeluarkan izin ya. Karena kalau rearrangement itu kan memang harus ada izin.
1: Ada izinnya.
2: Betul. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kemudahan untuk bisa memasuki tahap itu.
1: Oke.
2: Ya alhamdulillah itu mungkin bonus kalau nanti ternyata berhasil saya implementasikan. Mudah-mudahan.
1: Oke, berarti nanti tunggu aja lagunya apa, kapannya.
2: Betul.
1: Arahnya udah kesana
2: udah
1: gitu
2: kesana.
1: Ya. Pasti ini juga sebenarnya kan ditunggu-tunggu buat pecinta tadi ya, fansnya Kak Ardila apalagi Kak Inggit yang nyanyiin teman sendiri gitu kan.
2: Betul, dari kan? Fansnya sendiri loh. Udah, ini
1: benar-benar
2: gitu. Bentuk kecintaannya salah satunya dan dia benar-benar membuktikan ini karya boleh. Jadi saya juga sebenarnya mengajak ya, nggak cuman hanya Inggit Aulan saja yang boleh pastinya menyanyikan lagunya almarhumah. Cuman mungkin saya diberi kesempatan lebih dulu untuk memasuki industrinya. Jadi misalnya nanti fans-fansnya almarhumah Nike ingin berkarya juga dengan memakai rearrangement, mm-hmm, monggo silakan.
1: Monggo, ya. Tapi ini kan sebuah kehormatan ya, sebuah buat kehormatan Kak Inggit juga saya bisa bawain. Oke, yeah. Ada lagi nggak proyek ke depan?
2: Untuk tahun ini ditutup ya itu. Masih produktif, mm-hmm, berproduksi.
1: Sampai tadi showcase ya.
2: Kalau tahun depan kita insya Allah showcase.
1: Oke, kalau gitu ya. Semoga terus lancar lah kegiatannya, amin, Kak Inggit ya. Sehat, amin, ya kan, timnya juga solid.
2: Itu dia
1: ya,
2: yang kan perlu dijaga.
1: Tim juga agak susah ya.
2: Apa sih lo harus ya dijaga kan moodnya.
1: Nyari tim juga agak susah nih ya. Mendengar, jadi memang ini kalau ngobrolin tentang Kak Inggit juga ternyata kegiatannya cukup banyak ya. Ini tadi pagi juga baru aja
2: donor darah
1: sama kegiatan RRI ya, di ulang tahun RRI. Berhasil
2: di berdarah-darah. Bajunya merah. Dan alhamdulillah ini adalah donor darah pertama buat saya.
1: Pertama
2: saya tuh takut darah, tapi bisa berhasil.
1: Iya, ya, benar-benar.
2: RRI membuat saya menghilangkan rasa takut itu.
1: Trauma, bukan trauma namanya, takut. Apa? Takut.
2: Karena memang saya darah rendah. Mm-hmm. Jadi tadi pun sudah dipastikan saat dicek tensinya hanya 100/80.
1: Masih aman.
2: Tapi itu kan sangat rendah juga ya. Mm-hmm. Jadi lebih ke psikolognya, takut, mm-hmm, kan sama darah. Yeah. Jadi saya memang nggak bisa ngeliat darah, jadi tutup mata. Pada waktu diambil darahnya tutup mata aja. Selesai udah.
1: Tapi ini apresiasi ya untuk orang yang takut balon, tapi ini berhasil untuk donor darah. Jadi ngomongin tentang kegiatan Kak Inggit ini juga, ini juga apa namanya, masih sibuk dengan Garis Depan ya.
2: Iya, betul.
1: Ini sebuah platform seperti apa sih? Ini apa namanya, sukarelawan kah atau gimana?
2: Baik, alhamdulillah ini pencapaian tertinggi dalam hidup saya. Dimana dulu saya, kenapa saya mengidolakan, ini boleh saya kembali ya, flashback lagi, kenapa saya mengidolakan almarhumah Nike Ardila? Karena jiwa sosialnya.
1: Iya.
2: Almarhumah memiliki pahala jariah, yaitu yayasan SLB di Kota Bandung, dan itulah yang membuat saya mengidolakan dia. Dan alhamdulillah karena terinspirasi oleh beliau, saya mendirikan sebuah yayasan sosial yang bernama garisdepan.org. Garis Depan usianya masih 9 bulan. Karena berdirinya secara legalitasnya sudah ada dan sudah terbit pada tanggal, kalau nggak salah, 5 Januari 2026. Tetapi saya baru bisa ke Acehnya setelah kedatangan kedua kali.
1: Okay.
2: Jadi pada waktu itu kan ada bencana ya, banjir bandang di bulan September kalau nggak salah, di tahun 2025. Nah pada waktu itu saya ingat banget, saya sedang berproduksi single-single lagu. Jadi saya ingat banget tuh hari itu live, bukan live TikTok, ada bencana pas ada di TikTok. Saya lagi di studio recording, hati itu langsung innalillahi gitu. Karena bencana yang pertama saya lihat itu di kampung halaman saya di Kota Sumatera Utara di Medan. Saya langsung ingat keluarga besar saya di Aceh. Seperti tahun 20 tahun yang lalu kan, 2006 bencana tsunami. Saya enggak berpikir bakalan ke Aceh juga, cuman saya ingatnya di situ. Nah, 3 hari kemudian muncul di Aceh kan. Setelah dari Sumatera ada berita lagi di Padang, terus muncul lagi berita di Aceh. Dan di Aceh itu adalah kotanya ibu saya lahir, dan benar-benar di tempat pemakaman keluarga besar saya. Nah, itu rasanya sudah bukan seperti bencana bagi mereka, tapi dukanya itu juga sampai ke kami gini. Nah, saya nggak bisa tidur udah pasti ya, saya nggak bisa tidur, saya menangis dan saya memohon izin sama suami saya di hari kelima, di hari kelima bencana di bulan September, saya meminta izin untuk saya bisa pergi ke Aceh dengan segala resikonya kan, karena pada waktu itu semua jalur ditutup
1: nggak bisa,
2: nggak bisa,
1: betul.
2: Suami jelas nggak ngizinin dong, kamu mau pergi lewat mana, pesawat aja nggak ada yang jual tiket, nggak boleh gitu kan, itu tempat bencana. Saya berpikir keras, saya punya teman kenal baik, kakak asuh di Jakarta, dia punya foundation namanya Aceh Connection Foundation. Okay. Berkat beliaulah yang mengizinkan saya minta tolong, kak saya mau ikut, bahkan sampai mau dinaikin di pesawat Hercules, karena kan cuma pesawat Hercules yang pada waktu itu boleh kesana, membawa barang-barang logistik. Saya membelanjakan bentuknya obat-obatan. Saya langsung lari beli obat yang dibutuhkan, mereka semua udah ada listnya karena di sana puskesmas aja udah ketutup sama banjir. Saya cari list-listnya di Jakarta, saya cari sampai itulah barang pertama yang berhasil saya bawa untuk saya bisa terbang ke sana. Jadi alasan saya untuk bersosial aksi yang nyata sama suami adalah itu. Mm-hmm. Sampai suami saya bilang, "Kamu benar-benar," dibilangin. Terus kakak asuh saya juga, "Kamu benar, Inggit, kamu mau ke sana?" "Sana enggak tahu tidur di mana." Saya bilang, "Enggak apa-apa, saya enggak mikirin tidur," mm-hmm. saya bilang. "Saya pengen ketemu mereka, saya pengen lihat." Jadi sampai akhirnya saya merasakan bahwa ini benar-benar bencana. Kami melewati jalur darat dari kota Medan menuju ke Aceh itu, semua yang saya lihat itu warnanya lumpur, warnanya kuning. Nah, di situ perasaan saya udah berkecamuk. Saya udah mikir, saya udah gak ingat saya punya pekerjaan sebagai penyanyi, sudah tidak mengingat itu ya. Tapi bagaimana ini saudara saya, orang-orang di sana tuh bisa dapat bantuan, dan orang-orang yang di Jakarta bisa tahu kalau kondisi mereka sangat membutuhkan. Akhirnya apa yang saya punya, media sosial, itulah yang saya pergunakan untuk memberitahu keadaan mereka di sana, kondisi yang dibutuhkan. Nah, pulang dari sana, saya sekitar ada 7 hari di sana. Saya pulang ke Jakarta.
1: Oh, lumayan ya 7 hari ya di sana.
2: 7 hari, ya. Saya pulang ke Jakarta. Setelah di Jakarta, bukannya tenang, malah makin gak tenang. Terus gak mungkin kan saya ngerecokin foundation orang lagi gitu kan. Akhirnya saya berinisiasi, saya mohon izin, minta restunya ke suami saya untuk mendirikan foundation sendiri.
1: Garis depan.
2: Garis depan. ORG. Yang dalam waktu 3 bulan itu ya, September, Oktober, November, Desember, kami urus semua legalitasnya. Terus saya pada waktu itu melegalitas itu bukan karena semata-mata ingin mencari donasi, tapi lebih kepada kalau saya terbang ke sana ini ada ini ya,
1: ada izinnya,
2: ada
1: gitu,
2: izinnya
1: ya.
2: Gitu. Saya nggak orang liar istilahnya gitu, karena saya merasa ini aksi sosial yang harus dijalani benar gitu kan, bukan cuman sekedar kesana terus bingung mau ngapain gitu. Jadi saya melegalitaskan itu dengan rasa percaya diri. Otomatis di bulan Januari selesai tanggal 5, bulan Februari tanggal 10 kami, saya beserta suami, akhirnya terbang kesana. Karena suami melihat video saya nangis. Iya. Selama 7 hari saya di sana, setiap saya kirimkan video, suami nangis karena dia ngerasa, "Kamu benar ada di sana? Itu kamu tidur, makan, enggak ada lampu, enggak, jangan tidur, enggak ada ngalir rumah, jangan cari minum, enggak ada air karena air udah lumpur semua." Panggilan jiwa saya udah sampai di situ. Akhirnya dia mengizinkan dan dia ikut terbang di bulan Februari selama 6 hari 5 malam. Nah, di sana baru dia benar-benar terbelalak matanya, benar ya. Ini sudah, kita sudah di lokasi bencana, sudah tidak ada rumah. Bahkan orang yang tadinya punya rumah, punya tanah, tanahnya, jangankan rumah, tanahnya juga enggak ada karena sudah ke bawah sama air. Nah, di situ mungkin ya, alhamdulillah dapat menggerakkan beberapa hati dermawan. Jadi saya enggak woro-woro yang heboh punya foundation. Cukup pasang status, terus sudah ada nomor rekening yang atas nama yayasan, bukan nomor rekening pribadi saya. Itu masuk aja, ada aja ternyata gitu. Dan itu kan tidak bisa kita akses melalui handphone saya. Kalau untuk sebuah yayasan, kita tidak punya akses pribadi, kita harus periksa langsung ke bank gitu. Dan mereka akhirnya yang memberikan bukti struknya. Saya kaget, oh ya Allah gitu. Ya ini tangan-tangan yang hati-hati yang digerakkan oleh Allah melalui mereka. Nah, berarti aksi saya akhirnya jadi terprogram sampai hari ini selama 9 bulan setelah kedatangan saya di bulan Februari. Saya membuat program yaitu rehabilitasi sumur air. Jadi itu air memang sangat dibutuhkan ya sekarang, sumber kehidupan. Jadi sudah ada sampai hari ini sekitar 65 sumur yang kami rehabilitasi airnya.
1: Air bersih.
2: Air bersih, betul.
1: Oke, jadi memang ini juga nih latar belakang yang kita akhirnya bikin foundation ini.
2: Betul.
1: Ya. Garisdepan.org.
2: Betul.
1: Wah, ini sangat menginspirasi nih pendengar ya. Semoga memang memang kegiatan hobinya di luar itu juga ternyata ada kegiatan yang sosialnya juga ya,
2: panggilan
1: kayak gitu ya.
2: Jiwa.
1: Panggilan jiwanya. Tadilah, semoga memang menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya.
2: Amin.
1: Oke, baik, Kak Inggit, terakhir dari obrolan kita udah enggak kerasa hampir jam 1 siang.
2: Iya, kurang ya.
1: Ada yang mau disampaikan enggak sama pendengar kita sebelum ditutup?
2: Baik. Boleh dong untuk teman-teman RRI Pro 1 se-Indonesia dan teman-teman Inggit Awulan pastinya minta doanya. Semoga Inggit Awulan selalu diberikan kesehatan. Semoga Inggit Awulan tetap bisa berkarya. Dan semoga ada hati-hati yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, bisa di search di Google garisdepan.org. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Inggit, sebelum kita tutup ada request nih katanya. Nyanyiin lagu bagian refnya aja sebagai penutup.
2: Baik, Jiwa yang Terang.
1: Boleh. Boleh, ya, siap. Silakan. Ya.

Terima kasih Kak Inggit Wulan. Pendengar juga terima kasih untuk kebersamaan di siang hari ini. Sekian untuk Maxi kita ya. Saya Dede Firdaus pamit. Sampai jumpa. Dan ini dia kita putarkan Serupa Embun.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami meminta kepada BPBD untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki.
2: Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga ke depan mereka bisa menjadi lebih sehat karena acara donor darah di area ini.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Hadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI siagakan 1027 personil dan 29 mobil tangki air. Dalam rangka Hari Radio ke-81, ratusan angkasawan angkasawati LPP RRI ikuti aksi donor darah di Gedung RRI Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, hadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI siagakan 1027 personil dan 29 mobil tangki. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1027 personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kesiapsiagaan difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin apel Jaga Jakarta Kesiapan Musim Kemarau tahun 2026 di lapangan Silang Monas Sisi Selatan Jakarta Pusat, Rabu 2 September 2026.
1: Kami meminta kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari 10 instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta. Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada 2 kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau dapat segera melapor melalui layanan darurat 112.
4: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar ada, bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
3: Sebanyak 1027 personil yang disiagakan berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Pamjaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respon dapat dilakukan lebih cepat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS terus mengejar penyelesaian pendataan usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS terus mengejar penyelesaian pendataan usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha keluarga, UMKM, usaha mikro dan kecil, hingga usaha menengah dan besar. Hingga saat ini, progres verifikasi prelist

0: usaha dan kepala keluarga di Jakarta telah mencapai sekitar 112%. Namun, khusus pendataan usaha, BPS baru mencatat sekitar 718 ribu usaha dari target sekitar 1,3 juta usaha atau baru mencapai 53%. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, sebagai berikut.
1: Jadi total dari sedang yang didata usaha itu, kita target yang sekitar 1,3 juta itu, kita baru mendapat sekitar 718 ribu usaha. Usahanya ya, tadi penduduknya juga sekitar itu, usahanya sekitar itu, nah sekitar ini totalnya masih sekitar 53%. Jadi masih nanti sampai dengan 15 September, kita akan coba kejar dari si usaha keluarga, ya kemudian dari UMKM, kemudian usaha mikro kecil dan juga usaha menengah dan juga usaha besar.
0: Untuk progres verifikasi prelist, Jakarta Utara menjadi wilayah dengan capaian tertinggi sekitar 120%. Kemudian Jakarta Timur mencapai 114%. Sementara Kepulauan Seribu mencatat capaian sekitar 134%, meski jumlah sasaran pendataannya relatif lebih sedikit. BPS masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjangkau pelaku usaha, khususnya kelompok usaha menengah dan besar. Petugas bahkan harus melakukan kunjungan berulang karena tidak semua usaha dapat ditemui dalam satu kali pendataan, termasuk adanya penolakan dari sebagian responden. Pendataan usaha di DKI Jakarta masih akan berlangsung hingga 15 September 2026. BPS menargetkan sisa sasaran dapat dikejar sehingga data usaha di Jakarta semakin lengkap dan dapat menjadi dasar dalam menggambarkan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah. Dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
2: Kepala RRI Jakarta Bugi Hidayat berharap agar penyelenggaraan donor darah RRI menjadi momentum untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Kepala RRI Jakarta Bugi Hidayat berharap agar penyelenggaraan donor darah RRI menjadi momentum untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Adapun kegiatan tersebut digelar oleh RRI Jakarta bersama Palang Merah Indonesia atau PMI DKI Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RRI dan juga PMI. Menurut Bugi, setetes darah yang didonorkan memiliki makna besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian disampaikan oleh Bugi di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta pada Rabu 2 September 2026.
4: Ada semboyannya PMI yang itu sangat berarti, Bapak Ibu, karena setetes darah yang kita berikan hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga ke depan mereka bisa menjadi lebih sehat karena acara donor darah di RRI.
3: Lebih lanjut, Bugi turut menyampaikan apresiasi kepada PMI DKI Jakarta serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Sementara itu, Ketua Pelaksana Donor Darah RRI, Feli Syukron, menargetkan minimal 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan ini.
5: Ini adalah event kedua kali kolaborasi RRI Jakarta dengan PMI DKI Jakarta, dan kita harapkan ini tentunya memberi impact ya untuk masyarakat banyak. Target kita insya Allah 100 kantong hari ini minimal, dan kita berharap RRI bisa mengakomodir, PMI juga bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk donasi darah.
3: Menurut Feli, antusiasme peserta tidak hanya datang dari internal RRI, tetapi juga masyarakat umum. Bagi Feli sendiri, kegiatan donor darah tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar Jakarta Timur Inclusive Job Fair 2026. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan langsung dari Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Setio.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, dan saat ini tengah berlangsung Jakarta Timur Inclusive Job Fair tahun 2026. Ada sekitar 2.000 lowongan kerja, termasuk peluang bekerja di luar negeri dan lowongan bagi penyandang disabilitas. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, kepada awak media menjelaskan sebanyak 12 perusahaan dalam bursa kerja ini menyediakan peluang penempatan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, 4 perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menargetkan sekitar 1.000 hingga 1.500 peserta berpartisipasi dalam bursa kerja ini.
7: Kita mengharapkan untuk kehadiran dari teman-teman para pencari kerja ini atau pecakar ini, yaitu sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Nah, sementara untuk lowongan yang tersedia itu, perkirakan sekitar 2.000-an. Jadi 2.000 lowongan, nah ini memang masih banyak lowongan itu yang untuk ke luar negeri ya. Jadi nanti teman-teman pecakar juga sudah bisa dapat datang ke booth-booth yang ada di gedung ini.
6: Ya, pendengar. Bursa kerja ini dibuka seluas-luasnya untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya, terutama untuk pencari kerja dengan disabilitas. Ada 84 lowongan bagi penyandang disabilitas yang tersedia di bidang teknologi informasi, administrasi, dan kebersihan. Sunjaya berharap Jakarta Timur Inclusive Job Fair dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus mengurangi pengangguran di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Bursa kerja hanya dibuka selama satu hari ini saja, yang akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Demikian dari tempat Jakarta Timur Inclusive Job Fair di Aula Bambu Apus, kantor Wali Kota Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan kembali ke studio.
2: Polres Metro Jakarta Barat membongkar pabrik pembuatan dan peredaran oli palsu di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Awan Sadam melaporkan.
8: Polisi berhasil membongkar pabrik pembuatan dan peredaran oli palsu yang menggunakan oli bekas sebagai bahan baku. Pengungkapan tersebut bermula dari aktivitas produksi oli ilegal di sebuah kawasan pergudangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka berinisial Y, H, dan K. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi menjelaskan, dalam operasinya, pelaku menggunakan oli bekas yang kondisinya sudah hitam pekat, kemudian diolah menggunakan bahan kimia berupa denden dan parafin hingga terlihat jernih. Meski tampilannya menyerupai oli baru, Nasriadi menegaskan bahwa kualitas oli tersebut tetap merupakan oli bekas. Para pelaku bahkan membuat drum, cetakan tutup, stiker, hingga barcode secara ilegal agar produk tersebut terlihat seperti oli asli.
9: Kualitasnya lah masih kualitas bekas. Walaupun warnanya telah jernih, tapi dia kualitas bekas. Sehingga inilah yang dimanfaatkan, kemudian dicetak seakan-akan itu adalah oli resmi dari Pertamina. Ya, drumnya kemudian cetakan tutupnya seakan-akan itu resmi dari Pertamina. Dan dijual kepada konsumen dengan harga seperti oli resmi, oli baru dari Pertamina.
8: Dari hasil pemeriksaan sementara, kegiatan ilegal tersebut menghasilkan keuntungan sekitar 35 juta rupiah setiap bulannya. Selama 2 tahun menjalankan bisnis tersebut, keuntungan yang diperoleh para pelaku diperkirakan mencapai 864 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, para pelaku memperoleh oli bekas dari sejumlah wilayah di antaranya Jakarta Utara dan juga Banten. Oli bekas tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang seolah-olah merupakan oli baru. Menurut Arfan, para pelaku mempelajari cara memproduksi oli palsu secara otodidak dan dari rekan-rekannya.
10: Di mana dia belajar secara otodidak dan mungkin dari teman-temannya sendiri terkait untuk memproduksi oli palsu. Jadi mereka belajar, jadi kurang lebih 2 tahun dia melakukan produksi untuk oli palsu tersebut. Dan yang kedua, terkait dengan belajar dengan sistem stiker dan sebagainya, tadi disampaikan Bapak Kapolres, bahkan dia sudah memasukkan barcode. Jadi dibilang Pertamina, dan seakan-akan itu barcode asli, padahal tidak. Dan stiker juga dia memproduksi sendiri.
8: Dalam penindakan, polisi menemukan sejumlah drum berisi oli yang telah direkondusi dan siap dikirim ke berbagai wilayah di sekitar Jakarta. Menurut Arfan, produksi oli palsu tersebut juga tergolong besar, bahkan mencapai skala tontonan setiap bulan. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Diangkat Sekda Cilegon definitif, Aziz siap melayani masyarakat Cilegon. Berikut Romanuddin melaporkan.
11: Menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Haji Setiade Putra menyatakan siap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon. Menurut Ajis, hal tersebut merupakan tanggung jawab dirinya sebagai Sekda definitif Kota Cilegon. Selain melayani masyarakat Kota Cilegon, pihaknya juga akan mengkoordinasikan antar organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon untuk mendukung roda pemerintahan Kota Cilegon. Dalam kesempatan tersebut, Ajis juga menyatakan akan mendukung program janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo, seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, ketenagakerjaan, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Cilegon.
12: Agar Sekda bisa menjadi komando ya, komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon, agar kompak ya, tidak memilih-milih ya. Sebenarnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota.
11: Sementara, Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, pelantikan Sekda definitif diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Cilegon. Menurut Robin Sar, jabatan sebagai Sekda Kota Cilegon merupakan jabatan yang krusial dalam menjembatani kebijakan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Kota Cilegon. Dengan demikian, diharapkan target dan tujuan kepemimpinan Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo dapat laksana dengan baik.
13: PR dari saya untuk bisa lebih aware lagi ya, membantu kami yang pasti dalam menjalankan program-program kami, dan juga bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan di masyarakat, dan bisa membantu kami juga. Dan juga bisa mengakomodir atau bisa koordinasikan ya, mengkoordinasikan OPD, karena memang saya adakan koordinator sifatnya, agar teman-teman OPD bisa bekerja maksimal.
11: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak perkuat pengawasan sekolah untuk mencegah bullying terhadap siswa. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
14: Kita juga sudah mengingatkan bahwa sekolah aman dan nyaman itu menjadi bagian yang wajib dihadirkan oleh sekolah di seluruh Kabupaten Lebak.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memperkuat sejumlah program untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah. Program tersebut diantaranya pagi menyapa, pulang mengantarkan, toilet bersih, serta sekolah ramah dan nyaman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan di Rangkas Bitung mengatakan, melalui program menyapa, guru diwajibkan hadir lebih awal sebelum siswa datang. Langkah ini dilakukan agar guru dapat memantau kondisi sekolah dan mengantisipasi adanya ruang yang minim pengawasan dan berpotensi menjadi lokasi bullying. Sementara melalui program pulang mengantarkan, guru diminta mengawasi dan melepas siswa hingga ke pintu gerbang sekolah. Sedangkan program toilet bersih ditujukan untuk memastikan fasilitas sekolah terawat dan tidak menjadi lokasi yang luput dari pengawasan.
14: Dan itu kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan jadi rumah keduanya bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Lebak. Itu yang kita lakukan dalam konteks mencegah perilaku-perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Kita ingin pastikan guru-gurunya disampaikan, pengawasannya tetap ada.
15: Dodi menegaskan seluruh sekolah di Kabupaten Lebak harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Ia berharap sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak sehingga siswa merasa aman dan terlindungi selama mengikuti proses pendidikan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 resmi dimulai. Pembekalan ribuan peserta dengan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Berikut Lucy Astari melaporkan.
16: Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 menjadi salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan kerja. Tahun ini kapasitas pelatihan vokasi diperluas menjadi 330 ribu peserta, dari sebelumnya sekitar 70 ribu peserta. Peningkatan tersebut didukung tambahan anggaran Rp1,7 triliun. Batch 4 diikuti sekitar 12 ribu peserta yang lolos seleksi dari lebih 30 ribu pendaftar di berbagai daerah Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Lee menyebutkan, pelatihan vokasi diarahkan untuk memastikan pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
17: Kita mendapatkan tambahan anggaran ABT tidak lepas dari jasa beliau, anggaran untuk magang 4,2 triliun dan untuk pelatihan vokasi 1,7 triliun.
16: Salah satu peserta, Muhammad Irfan Akmal asal Tangerang, mengikuti pelatihan operator listrik industri di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Irfan mulai mengikuti pelatihan pada 23 Juli dan dijadwalkan selesai September 2026.
18: Di sini kita mempelajari mulai dari dasar-dasar kelistrikan, dari K3-nya terlebih dahulu, lalu juga mempelajari tentang basic-basic kelistrikan, mulai dari instalasi, lalu APP dan juga PHB, lalu mulai lanjut ke rangkaian kontrol dan juga terakhir nanti di rangkaian kontrol motor.
19: Sudah langsung bisa siap kerja?
18: Insya Allah sudah bisa siap kerja, karena nanti juga kita akan ada sertifikasinya juga, yang mana nanti dilakukan UKOM untuk membuktikan hasil keterampilan yang kami telah pelajari selama 2 bulan latihan.
16: Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, menilai program vokasi penting untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan perubahan kebutuhan industri.
20: Mulai atau lembaga vokasi itu ditunggu oleh kalangan industri. Jadi, karena dari segi jumlah yang dilatih vokasi ini relatif lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Dan juga mereka ini sudah terseleksi. Jadi yang mendaftar 30 ribu, yang diterima 12 ribu.
16: Kondisi ini membuat program vokasi dibutuhkan untuk retraining dan reskilling agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Hadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI siagakan 1027 personil dan 29 mobil tangki air. Dalam rangka Hari Radio ke-81, ratusan angkasawan-angkasawati LPP RRI ikuti aksi donor darah di Gedung RRI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
1: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
0: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
1: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham nggak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
0: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
1: Aduh, zaman sekarang mah komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
0: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
1: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
0: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
1: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
0: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
1: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lagi beres-beres nih, Bu. Mau jalan kemana?
2: Ih, enggak kok, Bu. Ini lagi merapikan pakaian anak-anak aja. Banyak yang sudah tidak muat.
1: Oh, terus mau diapakan pakaian yang sudah tidak terpakai itu, Bu?
2: Nah, itu dia yang bikin bingung, Bu. Mau dibuang rasanya sayang. Tapi kalau disimpan, lemari semakin penuh.
1: Kalau masih bagus begitu, kenapa tidak diberikan kepada yang membutuhkan saja, Bu?
2: Wah, iya juga ya, Bu. Ada beberapa yang masih sangat bagus nih, Bu. Malah baru beberapa kali dipakai aja.
1: Nah, itu bisa disumbangkan, Bu. Selain bermanfaat untuk orang lain, kita juga membantu mengurangi sampah pakaian.
2: Wah, ternyata pakaian yang sudah tidak terpakai masih berguna juga ya, Bu?
1: Betul, Bu. Jadi jangan buru-buru dibuang ya, kita pilah dulu.
2: Iya deh, mulai sekarang saya pilah pakaian dulu sebelum membuangnya.
1: Nah, begitu dong, peduli lingkungan bisa dimulai dari rumah. Pilah, gunakan kembali, dan berikan kepada yang membutuhkan. Mari jaga lingkungan mulai dari rumah.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bergabung ya di siang hari ini. Sekarang kita sudah masuk di 100% Indonesia. Wah, ini udah waktunya untuk Anda mau request, mau dengerin lagu-lagu Indonesia yang kita putarkan satu persatu ya. Sampai nanti tepat jam 3 sore, silakan Anda kirim aja WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Untuk telepon juga bisa ya, WhatsApp-nya menjadi via telepon kita, atau juga di 021 3440696, atau di 021 3441499 ya. Saya tunggu pendengar untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini. Tentunya juga untuk yang siang hari ini mendengarkan lagu-lagu Indonesia, kemudian juga ingin lagu-lagunya dari tahun 2000-an, saya tunggu sampai nanti tepat jam 3 sore.
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita masuk di cek fakta untuk siang hari ini ya, di edisi Rabu 2 September 2026. Kita akan lihat informasi terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Hati-hati pendengar, karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi dilansir dari Turns Back Home.

0: Berapa informasi yang beredar di media sosial atau juga untuk Anda merujuk pada pengisian formulir atau G-form atau beberapa informasi yang harus mengakses data pribadi, hati-hati ya. Karena sekali lagi untuk beberapa informasi yang bisa Anda akses bisa melalui laman resminya atau dicek fakta di Pro1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia pendengar, Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya. Di kesempatan siang hari ini saya masih menanti Anda yang mau bergabung di WhatsApp 0811 7972 7912 ya, yang mau mendengarkan lagu favoritnya di siang hari ini. Kita akan sapa yang pertama di sini, selamat siang, ada Jesse di Tangsel ya, mau denger lagunya Fabionya. Belum ada ya, siapa Jesse, nanti kita puterin yang lain aja, Ivan Seventeen aja ya, jangan paksa rindu ya. Nanti kita putarkan ya. Kemudian saya sapa selamat siang, salamnya untuk KDD aja dan kru yang bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih. Untuk berikutnya juga ada Bu Iren dari Tangerang ya. Ibu Iren ini mau dengerin lagunya Febrian yang Salahi Aku. Kayaknya Salahi Aku ada gak ya? Coba saya cari dulu. Salahi Aku dari... Oh iya betul, Febrian ya. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Dede dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Informasinya, siang hari Tangerang cuacanya cerah berawan 31 derajat Celcius. Cukup panas ya pendengar. Ini juga sepertinya untuk Anda yang ada di luar ruangan, hati-hati. Atau juga beberapa yang mungkin memerlukan kalau aktivitas di luar seperti sunblock, kemudian juga payung misalnya gitu ya, untuk menutupi teriknya sinar matahari siang hari ini. Saya rasa kalau diperlukan bisa dipakai.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bi, heran deh aku. Kamu kok selalu punya ide kalau lagi kerja?
2: Karena aku banyak baca.
1: Baca?
2: Iya.
1: Memang baca bisa bikin kerjaan selesai?
2: Bukan langsung selesai sih, tapi dari membaca, aku dapat pengetahuan, kosakata, ide, bahkan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
1: Oh, berarti membaca bukan cuma buat tahu isi buku.
2: Betul, membaca melatih pikiran, memperluas wawasan, meningkatkan konsentrasi. Dan kadang beberapa menit membaca juga bisa bikin pikiran lebih tenang. Dengan membaca, kita sedang menginvestasikan waktu untuk diri sendiri.
3: Literasi membuka pengetahuan, menumbuhkan imajinasi, dan membentuk manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dunia.
1: Satu halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk hari esok.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bergabung ya di siang hari ini di 100% Indonesia, masih bersama Siri di Firdaus ya. Untuk yang telepon Anda juga bisa di 0811-7972-7912 telepon WhatsApp ya, atau di 0213440696 ya. Kemudian juga di 0213441499. Kita sapa lagi yang udah gabung. Ray dari Cibinong. Selamat siang Ray. Mau diputerin lagunya Malik and Essentials dengan Setapak Sri Wedari. Oke, terima kasih. Nanti kita puterin ya. Kemudian juga selamat siang ada Jalu Andoko yang merequest lagunya Mengejar Matahari ya. Terima kasih untuk yang sudah bertugas dari Mas Bambu Apus dan TMI, cuacanya juga panas. Oke, nanti kita puterin ya. Apa namanya tadi judulnya Mengejar Matahari. Kemudian pendengar untuk yang gabung lagi yang lainnya juga kita masih tunggu ya. Ada Bu Endang dari Cisauk ya Bogor. Siang Kak, mau request lagunya Raisa yang Tetap Bukan Kamu sama Roni Parulian ya. Untuk anakku Rizky di Damkar Jakarta, Riko di Pelni Sorong, sehat selalu Nak. Terima kasih. Oke, semoga juga semuanya yang lagi mendengarkan di siang hari ini dalam keadaan sehat ya. Satu persatu lagunya kita putarkan pendengar. Ada Malik and Essentials dengan Setapak Sri Wedari.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu?
1: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
2: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
1: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
2: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
1: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
2: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
1: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
2: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
1: tapi jangan menyerah.
2: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Kita masih menanti Anda ya pendengar untuk yang mau bergabung di kesempatan siang hari ini. Jadi sampai nanti jam 3 sore masih ada kesempatan di 0811-7972-7912 ya. Ada Mama Ais di Kampung Duri, Cengkareng Barat. Selamat siang ya, Cengkareng Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Dede merequest lagunya Terbanglah Bersamaku. Kangen band ya. Kayaknya Bu Ais ini memang apa namanya, kangen band sejati ya. Apa nama fansnya kangen band ini? Tapi Terbanglah Bersamakunya gak ada, jadi nanti saya pilih yang lain aja ya. Kangen bandnya apa ya enaknya ya, Cinta Terlarang kali ya. Kemudian kirim salamnya apa nih. Oke, salamnya buat Rizky, Faiz dan mamanya. Semoga cepat sembuh, amin ya. Buat Bang Dirinya, terima kasih, semoga sehat selalu, amin ya. Oke, kalau gitu kita sapa lagi yang berikutnya. Salam ke penyiar, ada Fediola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat ya. Mau request lagunya Starship. Kita 100% Indonesia ya, lagunya harus lagu Indonesia nih. Sayang sekali belum bisa diputer ya. Oke, salam aja buat semua pendengar yang beragama Kristen Protestan tanpa terkecuali, dan khususnya buat Pastor Casey yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Kemudian juga selamat siang untuk omanya Cio ya. Oma ini mau request lagunya Armada yang Asal Kau Bahagia. Waduh, Armada nih lagunya siang-siang. Asal Kau Bahagia, nanti kita puterin ya Oma Cio ya. Dikirim soalnya buat semuanya aja yang lagi bertugas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali pendengar untuk yang udah request di siang hari ini ya. Kangen bandnya saya pilihkan yang Cinta Terlarang.

Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.

Terima kasih ya pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Pro 1 RRI Jakarta ya. Tapi sayangnya udah hampir jam 3 sore, saya Dedi Firdaus harus pamit ya. Nanti ada rekan saya berikutnya akan menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pastinya juga terima kasih untuk yang sudah request, yang sudah telpon ya di 100% Indonesia. Dedi Firdaus mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa, selamat sore.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Nanti kami akan hadirkan obrolan ya di beranda Asta Cita Suara Nusantara. Anda bisa terus serta menyimak dan bergabung juga sambil update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912, atau di 0213440696 3441499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan otentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
6: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
7: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
6: Terus saya harus gimana dong, Bu?
7: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
6: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
7: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
6: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
8: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita, Suara Nusantara, hadir dengan tema peran PPISHP dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta. Dan kami sudah terhubung ya by Zoom bersama dengan Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Risnadi. Selamat sore Pak Risnadi. Halo Pak Risnadi. Selamat sore Pak Risnadi.
2: Selamat sore Bu Binda, selamat sore.
1: Iya.
2: Rekan-rekan sekalian.
1: Gimana kabarnya sore ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Syukur alhamdulillah. Iya, Pak Risnadi ini berbicara terkait mengenai peran PPISHP ya dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin boleh dijelaskan juga ya bagaimana mendukung program ketahanan pangan DKI Jakarta melalui kegiatan produksi benih, budidaya perikanan dan juga pengembangan potensi perikanan perkotaan. Sejauh ini seperti apa, Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Binda, rekan-rekan pendengar sekalian. Jadi sesuai dengan tusi kami di Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, memang sekali lagi sesuai dengan Kepgub 978 2022 tentang pedoman pemanfaatan dan distribusi benih ikan air tawar dan laut, tentunya kami PPISHP memiliki peran ya dalam melaksanakan pemanfaatan pendistribusian benih ikan khususnya air tawar sebagai upaya dalam mendukung pengembangan sektor perikanan khususnya di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk kontribusi kami dalam mendukung pemerintah daerah ya pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar. Jadi memang kami dengan segala sarana yang kita miliki kami mendukung produksi benih ikan air tawar bagi masyarakat umumnya khususnya di DKI Jakarta, karena memang segala hasil yang kita peroleh itu untuk kemajuan pengembangan perikanan perkotaan. Demikian Bu Binda.
1: Iya. Namun bagaimana cara pengajuan bantuan benih ikan dan mungkin siapa saja yang akhirnya bisa mengajukan untuk memanfaatkan dari program ini, Pak Risnadi?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, tugas dan fungsi kami salah satunya adalah memproduksi benih ikan air tawar baik konsumsi maupun ikan hias bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi masyarakat dengan prosedur yang selama ini kami lakukan, jadi masyarakat boleh ya mengajukan permohonan benih ikan, sekali lagi air tawar maupun ikan hias pada bersurat ya pada suku dinas di masing-masing wilayah sesuai dengan domisili termasuk lokasi kegiatan budidayanya. Mengajukan surat untuk permohonan, nanti dari suku dinas di wilayah masing-masing akan melihat, akan mensurvei, akan memastikan bahwa kegiatan budidaya benar adanya. Karena dengan mensurvei melakukan kegiatan yang ada, tentunya nanti akan memastikan jenis ya jenis ikan, termasuk jumlah. Termasuk untuk apa sih yang perlu kita sempurnakan dalam kegiatan budidaya tersebut. Karena memang budidaya perikanan ini sesuatu yang memang segalanya harus dipersiapkan. Jangan sampai kita lakukan secara gratis, tapi di dalam pemanfaatan, dalam pengelolaannya tidak maksimal. Ini menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Tentunya kalau benih dari kita ya kita pastikan bahwa benih-benih itu benih yang berkualitas.
1: Oke.
2: Nanti,
1: Iya.
2: nanti dari ya, sorry, nanti dari suku dinas ya tadi mensurvei memastikan akan bersurat ke dinas, ke dinas KKP ya, surat permohonan untuk pemberian benih dari nanti dari dinas ya, dari dinas khususnya bidang perikanan akan bersurat pada kami
1: Iya.
2: pada, untuk memberikan benih. Nanti tinggal kita komunikasi pada pemohon, termasuk jumlahnya, termasuk jenisnya, kapan waktu akan diambil. Itu lebih lebih apa namanya, lebih efektif lah. Kalau memang dia memberitahu ke kami di sehari sebelumnya,
1: Iya.
2: tentu ikan-ikan yang akan kita berikan kita puasakan
1: Oke.
2: nanti dengan harapan yang akan diterima masyarakat memang benih yang sudah siap untuk ditebar. Demikian.
1: Oh, oke, okay, baik. Tapi kalau biasanya nanti proses kepengurusan itu butuh waktu berapa lama sih, Pak, untuk memastikan akhirnya mereka bisa menerima benih yang sudah disediakan itu?
2: Ya, jadi selama ini ya, selama ini kalau memang dari wilayah, dari suku dinas sudah mensurvei tidak terlalu lama, Bu Binda, paling kurang lebih 5 sampai 7 hari. Jadi nanti di dalam proses pengajuan, sekali lagi kami di Bali Benih Ikan selalu siap ya kapanpun memang diminta.
1: Oke, baik. Iya, dan terkait mengenai kalau di PPI SHP ini bisa melakukan pelatihan nggak nih, Pak, untuk orang-orang yang memang mungkin mereka pengen belajar gitu ya terkait cara melakukan kegiatan budidaya ikan khususnya air tawar. Nah, ini seperti apa?
2: Jadi gini, Bu Binda, memang sesuai dengan tusi kami juga dengan sarana fasilitas ya yang kami miliki, kami siap ya masyarakat maupun lembaga yang menginginkan kegiatan budidaya di tempat kami. Ya, tentunya dengan prosedur permohonan, jenis pelatihan seperti apa, kita dengan apa namanya? Tentunya dengan tenaga tenaga ahli yang kita punya, kita selalu siap. Jadi selama ini kita sudah berjalan lama sih sebenarnya. Kalau ada masyarakat, ada dari instansi dari manapun, kita selalu apa namanya, menyediakan. Mudah-mudahan dengan pelatihan di kami, jadi paling tidak bisa apa namanya, bisa bisa langsung siap untuk melaksanakan kegiatan budidaya. Selain itu juga kami juga bisa bersurat dari masyarakat melalui email ya, ppsapi.kecil .jakarta.go.id, bisa mengajukan surat permohonan tersebut. Demikian, Bu Linda.
1: Baik, iya. Namun bagaimana, Pak, untuk terkait mengenai peran PPI SHP ya dalam mendukung pengendalian populasi ikan invasif ya? Seperti misalnya kalau kita tahu ya kemarin kabar soal ikan sapu-sapu begitu ya, yang memang ini menjadi perhatian masyarakat di Jakarta. Nah, ini seperti apa, Pak?
2: Ya, baik. Jadi memang kami di PPSHP selalu mendukung ya program Pemda, Pak Gubernur, bagaimana kita menanggulangi populasi ikan sapu-sapu yang merupakan ikan invasif yang tentunya tidak kita harapkan. Jadi memang selama ini kita bekerja sama dengan wilayah ya, baik pemerintah kota ya, termasuk dari masyarakat ya. Kita memberi edukasi, memberi informasi, pembelajaran bagaimana cara menangkap ikan sapu-sapu yang tentunya kita punya peralatan, jadi kita melakukan dengan
1: Iya.
2: tim dengan harapan populasi yang cukup banyak khususnya di perairan di DKI Jakarta bisa bisa musnah. Demikian.
1: Baik, namun bagaimana, Pak, ini untuk PPI SHP akhirnya memastikan ya ikan dan produk hasil perikanan yang beredar di Jakarta dan akhirnya memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat seperti apa?
2: Baik, terima kasih, Bu Binda. Jadi PPSHP terkait dengan tugas dan fungsinya selama ini kita punya beberapa apa namanya, kegiatan, baik di kegiatan budidaya perikanan, termasuk di kegiatan pengujian mutu hasil perikanan.
1: Okay.
2: Kita ada 7 lokasi, salah satu dalam terkait yang tadi disampaikan bahwa PPSHP melakukan pengujian mutu untuk memastikan bahwa produk perikanan memenuhi syarat untuk jaminan mutu. Kita juga melakukan apa namanya pengujian pada beberapa parameter, yaitu di pengujian organo, pengujian mikro maupun di dalam pengujian kimia. Tentunya di dalam beberapa kegiatan tersebut kita juga memastikan, ya, karena memang kita sekali lagi belum kita sudah mumpuni, ya, jadi kita menjamin bahwa nanti sampel yang diserahkan ke kami dengan parameter yang tadi yang sudah terakreditasi, tentunya kita harapkan, ya, bahwa keamanan pangan yang ada, ya, terutama di Provinsi DKI Jakarta, diyakini bahwa aman untuk dikonsumsi. Demikian.
1: Oke, baik. Iya, Pak Risnadi, kita break sejenak, ya. Nanti sebelum akhirnya melanjutkan untuk sesi berikutnya. Dan untuk Anda juga mungkin yang terus serta sambil menyimak mendengarkan, ya, sambil berbagi informasi, silakan di 0811 7972 7912. Kami masih akan kembali lagi di Beranda Asta Cita Suara Nusantara dengan tema peran PPISHP dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta. Masih akan kembali nanti bersama Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Risnadi.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Astacita Suara Nusantara dengan tema peran PPI SHP dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta. Kami masih bersama dengan Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Risnadi. Ya, Pak Risnadi, kami lanjutkan ya untuk di sesi saat ini terkait obrolan sesuai dengan tema. Mungkin boleh disampaikan juga apa yang sekiranya bisa dilakukan masyarakat untuk jadi apa yang bisa dilakukan masyarakat ya untuk mengenali dan juga memilih produk olahan ikan yang aman, bermutu, dan memiliki legalitas yang jelas. Nah, ini seperti apa Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi masyarakat ya dapat mengenali dan memilih produk olahan ikan tentunya yang aman, bermutu, dan memiliki legalitas yang jelas. Dengan cara apa? Dengan cara dia bisa melihat kemasan, label, dan izin edar, ya tentunya memastikan bahwa kadaluarsa yang masyarakat akan beli memang memenuhi syarat. Yeah. Selain itu juga di dalam kemasan juga harus dalam kondisi baik, label juga harus jelas, produk agar memiliki legalitas atau izin edar yang sesuai dan belum melewati tanggal kadaluarsa. Selain itu juga masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi fisik produk seperti warnanya, bentuknya, teksturnya, serta kondisi penyimpanan, terutama untuk produk-produk yang beku. Demikian.
1: Iya, berarti memang artinya butuh awareness dari masyarakat juga untuk lebih jeli memperhatikan setiap produk yang dibeli begitu ya Pak ya, untuk memperhatikan tadi seperti apa yang disampaikan Pak Risnadi. Tapi kalau misalnya masyarakat ternyata menemukan nih Pak, penjual yang menjual produk yang sepertinya mencurigakan nih karena mengandung bahan pewarna atau mungkin pengawet begitu ya. Nah ini bagaimana akhirnya masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk pengecekan terkait mengenai barang tersebut?
2: Baik, terima kasih. Masyarakat ya dapat tentunya berperan aktif dalam pengawasan pengawasan keamanan pada produk-produk perikanan dan menyampaikan pengaduan melalui kanal Zaki ya. Kalau di DKI tentunya ada prosedurnya. Boleh menemukan produk ya, produk perikanan.
1: Iya. Halo. Oke.
2: Okay. Jenis produknya termasuk penjualnya dengan berkoordinasi

0: Ya, halo Pak Risnadi.
1: Kirim pada kami dan laboratorium ya PPCAP untuk dilakukan pengujian. Apabila berdasarkan hasil pengujian tersebut ditemukan hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti, biasanya kita juga berkoordinasi dengan dinas ya, dinas maupun di bidang ketahanan pangan. Apa namanya untuk dilakukan pembinaan pada produk-produk yang tadi dicurigai memang produknya tidak memenuhi syarat. Demikian. Jadi memang kami dengan laboratorium kita punya selalu memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat khususnya di DKI Jakarta adalah produk yang aman untuk dikonsumsi.
0: Baik. Dan terkait mengenai apakah PPISHP ini juga mendukung UMKM untuk bisa mendapatkan SNI produk nih, Pak. Dan mungkin berapa biaya serta manfaatnya bagi UMKM? Nah, ini bisa dijelaskan. Silakan, Pak Risnadi.
1: Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi PPSHP sangat mendukung ya produk-produk UMKM yang ada di DKI Jakarta dalam meningkatkan mutu dan daya saing, salah satunya melalui fasilitas penerbitan sertifikat kesesuaian. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk telah memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup aplikasi yang dilakukan oleh kami di PPSHP, di mana dalam prosesnya dapat melakukan kegiatan penilaian kesesuaian seperti pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi terhadap persyaratan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan, kami dapat memberikan sertifikat kesesuaian, khususnya bagi UMKM yang berdomisil dan menjalankan usahanya di wilayah DKI Jakarta. Fasilitas penerbitan sertifikat kesesuaian tersebut diberikan secara tentunya secara gratis, ya. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan Pemda, ya, dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin mutu, keamanan produk, serta meningkatkan daya saing dan peluang pemasaran produk perikanan. Demikian.
0: Baik. Iya, dan selanjutnya terkait mengenai apakah PPISHP juga ini mempromosikan, Pak, kegiatan dan layanan serta sarana mengedukasi masyarakat. Nah, sejauh ini seperti apa yang bisa juga diketahui begitu ya oleh masyarakat?
1: Baik, jadi memang kami memiliki IG ya, sebagai media sosial dalam menyampaikan tadi yang disampaikan bahwa kita juga bisa atau masyarakat bisa menyampaikan pada kami ppshp.jakarta. Kami memang secara rutin memposting kegiatan dan layanan yang selama ini kami lakukan, baik pengujian mutu hasil perikanan dan lain sebagainya. Lembaga sertifikat produk, layanan pengujian serta lingkungan kualitas air sama penyakit ikan serta distribusi pada ikan air tawar. Kami juga memberikan konten edukasi secara bertahap pada kegiatan budidaya, baik kegiatan budidaya masyarakat yang awal, yang mula, serta bagaimana kita juga melakukan apa namanya pembenihan gitu, baik pada ikan konsumsi maupun ikan hias. Demikian.
0: Iya. Lalu bagaimana Pak Risnadi kolaborasi PPISHP dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha dan instansi lainnya ya untuk membantu menyelesaikan ya persoalan perikanan yang memang sedang menjadi perhatian ini di Jakarta?
1: Baik, jadi kami PPISHP sebagai unit pelaksana teknis yang bukan bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, tentunya kami juga secara apa namanya secara lebih efektif menyelesaikan persoalan perikanan ya, khususnya di Jakarta, seperti mutu, keamanan hasil penangkapan budidaya, penyakit ikan, hingga tata kelola serta pemasaran seperti ada di kami tempat pemasaran hasil perikanan yang ada di Cengkareng juga kita melakukan kolaborasi dengan lintas beberapa pihak baik Sudin tingkat kota untuk melakukan monitoring lapangan pada kesehatan lingkungan budidaya pengendalian hama penyakit secara rutin ya secara berkala dengan pelaku usaha kelompok masyarakat pedagang serta pedagang pada sentra-sentra pemasaran ikan untuk memberi edukasi standar mutu sertifikasi dan tentunya praktik budidaya yang baik. Kita juga melakukan kolaborasi dengan kementerian ya KKP Laboratorium Mutu Hasil Perikanan di Indonesia baik juga di karantina ikan dalam rangka pengawasan mutu hasil perikanan serta masyarakat sebagai konsumen dan mitra pengawasan dalam menjaga kepercayaan terhadap produk perikanan terutama produk-produk lokal sehingga kami ya PPSAP menjadi salah satu laboratorium yang ditunjuk oleh kementerian untuk mengeluarkan sertifikat hasil uji yang menjadi dasar terbitnya surat kesehatan untuk sebagai dasar pengiriman produk perikanan lingkup ekspor ke luar negeri karena memang apa namanya ya laboratorium BPSAP kita sudah menerapkan ISO ya baik 17065, 17025 termasuk 17020. Demikian.
0: Iya, baik. Dan sekiranya mungkin kalau ada yang baru sempat mendengarkan di sesi yang kedua ini yang masih pengen tahu begitu ya Pak terkait mengenai prosedur dan lainnya, mungkin sebagai pesan juga kepada pendengar apa yang ingin disampaikan oleh Pak Risnadi, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Yanda. Jadi memang kami tadi yang saya sampaikan sebagai pelaksana teknis yang merupakan bagian di KPKP sesuai dengan tusi kami baik di kegiatan budidaya perikanan ya di pemasaran hasil perikanan termasuk pengujian mutu hasil perikanan termasuk juga sertifikasi produk perikanan kami ya dengan senang hati masyarakat ingin belajar di dalam kegiatan budidaya perikanan ya khususnya air tawar maupun apa namanya memberikan kami sampel ya sekiranya masyarakat menginginkan bahwa apa yang akan dia konsumsi adalah memang produk perikanan yang aman untuk di apa namanya dikonsumsi ya kita siap ya karena memang fungsi kami seperti itu kami memberikan layanan secara cuma-cuma secara gratis ya dengan harapan masyarakat lebih yakin bahwa kita UPT memang dapat memfasilitasi semua itu gitu.
0: Iya. Baik. Iya, mudah-mudahan tentunya nanti bisa mengunjungi juga laman sosial media ya, tadi yang seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Risnadi. Pak Risnadi, terima kasih banyak waktunya untuk Beranda Asta Cita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita Suara Nusantara dengan tema peran PPISHP dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Risnadi. Dan setelah ini kita akan beranjak ya menuju ke Warta Berita Kota. Tetap di Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: ...91,2 FM, Jakarta sore ini.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912. Jakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, cegah kebakaran. Gubernur DKI imbau warganya tak bakar sampah dan buang puntung rokok sembarangan saat kemarau. Puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Lebak Banten ikuti roadshow Kuliner Viral Indonesia 2026. Berita selengkapnya. Gubernur DKI imbau warga tak bakar sampah dan buang puntung rokok sembarangan saat kemarau. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan, khususnya saat musim kemarau panjang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berisiko besar memicu kebakaran saat musim El Nino. Pramono juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan air karena Jakarta berpeluang dilanda kekeringan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Potensi kebakaran yang ada di Jakarta menghadapi El Nino yang diperkirakan panjang sampai dengan akhir September, bahkan BMKG memprediksi sampai dengan Januari 2027. Berdasarkan hasil laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada bulan Juli sampai dengan Agustus di Jakarta terjadi kebakaran 457 kejadian kebakaran, dengan kejadian terakhir di bulan Agustus ini kurang lebih 240. Dugaan yang paling dominan adalah penyebabnya konsleting listrik. Kemudian yang kedua adalah pembakaran sampah, dan juga ada beberapa yang terjadi karena keteledoran orang membuang puntung rokok dan sebagainya.
1: Berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan fenomena El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027. Terkait kebakaran, Pramono menjelaskan bahwa sepanjang Juli hingga Agustus 2026 telah terjadi 457 kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Jakarta Timur Inclusive Job Fair buka 84 lowongan bagi disabilitas. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Timur membuka kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas melalui Jakarta Timur Inclusive Job Fair tahun 2026 yang digelar di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Rabu 2 September. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, mengatakan sebanyak 84 lowongan kerja bagi penyandang disabilitas tersedia dari 4 perusahaan. Jenis pekerjaan yang ditawarkan antara lain di bidang teknologi informasi, administrasi, dan kebersihan. Penyediaan lowongan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
4: Kami sampaikan bahwa untuk peluang kerja loker yang disabilitas itu ada sebanyak 84. Bersama ini ada yang IT ya, terus ada yang kebersihan juga, itu juga ada. Administrasi juga ada. Jadi perlu dipahami bahwa sudah menjadi aturan bahwa perusahaan itu harus memperkerjakan 2%. Untuk BUMD dan BUMN, sementara perusahaan swasta itu 1%.
3: Peluang tersebut coba dimanfaatkan Sutanto yang datang dari Jakarta Utara untuk mendampingi anak bungsunya mencari pekerjaan. Anaknya merupakan orang dengan disabilitas tunarungu yang lulus SMA pada tahun lalu. Job fair kali ini menjadi bursa kerja pertama yang diikuti anaknya. Sebelumnya, ia telah mengikuti pelatihan menjahit dan desain grafis selama hampir 1 tahun, pernah magang sekitar 6 bulan di sebuah perusahaan garmen, dan mengirim lamaran ke lebih dari 10 perusahaan.
5: Kemarin baru pelatihan. Tapi nyari mah selalu sambil pelatihan tetap nyari, kita nyari lamaran pekerjaan. Tapi
6: itu Bapak berapa perusahaan yang dilamar?
5: Yang dilamar ya lumayan, 10 juga ada. Aku cuma enggak terlalu ingat.
6: Pak, mungkin harapannya apa sih, Pak?
5: Harapannya ya ibaratnya untuk disabilitas ya dipermudah lah untuk dalam memperoleh pekerjaan. Itu ada ibarat ada kriteria khusus lah karena memang agak berbeda gitu.
3: Selain 84 lowongan bagi penyandang disabilitas, Jakarta Timur Inclusive Job Fair menyediakan peluang bagi pencari kerja lainnya dengan total sekitar 2.000 lowongan. Sebagian besar lowongan tersebut merupakan peluang bekerja di luar negeri dengan 12 perusahaan menyediakan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Sindikat produksi dan pengedar oli palsu di Jakarta Barat menjual oli palsu tersebut seharga dengan oli Pertamina asli. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Polisi menyebut pelaku sindikat produksi dan peredaran oli palsu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menjual oli palsu tersebut seharga

0: dengan oli Pertamina asli. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, para pelaku menjual satu dram oli palsu tersebut seharga sekitar Rp5.800.000. Arfan membeberkan bahwa para pelaku juga memanfaatkan media sosial khususnya Facebook untuk memasarkan oli palsu tersebut. Dia menegaskan hingga kini petugas masih mendalami jalur penjualan yang digunakan para pelaku termasuk kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas. Demikian hal ini disampaikan Arfan kepada wartawan pada Rabu 2 September 2026.
1: Dia melakukan untuk penjualan dengan melalui media sosial Facebook. Jadi melakukan Facebook, makanya kami mendalami terkait penjualan. Memang untuk melakukan tersebut memang secara administrasi. Jadi dia melakukan itu Facebook atau mulut ke mulut. Jadi mainnya skala besar. Dan yang kedua juga terkait dengan masalah apa tadi?
2: Harga.
1: Harga. Ini kan harganya kan nanti dari Pertamina sendiri. Karena memang yang range kami lihat kan terkait dengan kerugian yang pelapor dari Pertamina sendiri. Yang tadi disampaikan dari nilai keuntungan dia kurang lebih hampir berapa ratus juta selama 2 tahun.
0: Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuatan dan peredaran oli palsu yang menggunakan oli bekas sebagai bahan bakunya. Pengungkapan itu bermula dari aktivitas produksi oli ilegal di sebuah kawasan pergudangan di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 tersangka berinisial Y, H, dan juga K. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi menjelaskan, oli bekas berwarna hitam pekat diolah menggunakan bahan kimia berupa denden dan parafin hingga tampak jernih. Namun, meskipun tampilannya menyerupai oli baru, kualitas oli tersebut tetap merupakan oli bekas. Nasriadi menjelaskan, setelah diolah, oli kemudian dikemas dan dibuat menyerupai produk resmi Pertamina. Nasriadi mengatakan, para pelaku bahkan membuat drum, cetakan tutup, stiker, hingga barcode secara ilegal agar produk tersebut terlihat seperti oli asli. Demikian, Alwar Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Damkar Cilegon kembali melakukan penyelamatan terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
4: Laporan kami terima dari pelapor menyampaikan bahwasannya sudah kurang lebih 30 menit terjebak.
5: Sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Cilegon kembali melakukan aksi penyelamatan terhadap masyarakat. Kali ini, seorang wanita muda terjebak dan terkunci di dalam toilet sebuah salon kecantikan yang berada di lingkungan Barokah, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Wanita bernama Wati yang merupakan pengunjung salon kecantikan tersebut awalnya hendak melakukan facial atau membersihkan wajah dengan masuk ke dalam toilet. Namun setelah selesai membersihkan wajah, wanita tersebut tidak dapat membuka pintu toilet karena terkunci. Akibatnya, Wati harus berada di dalam toilet selama sekitar setengah jam. Ketua Tim Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon, M. Fadli mengaku, pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang pengunjung salon kecantikan yang terjebak di dalam kamar mandi dan membutuhkan pertolongan. Sebelumnya, pemilik salon telah berupaya membantu membuka pintu toilet, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga pemilik salon meminta pertolongan kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon.
4: Setelah kita menerima laporan, kita berangkat. Alhamdulillah, kurang lebih 15 menit berhasil kita evakuasi. Upaya yang kita lakukan, kita berusaha mengakali untuk melepaskan pin dari kunci, namun ternyata gagal. Kemudian kita menggunakan cara sungkel menggunakan upeng.
5: Fadli menambahkan, petugas berupaya menyelamatkan wanita tersebut tanpa merusak pintu toilet. Setelah melakukan upaya selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil membuka handle pintu menggunakan peralatan sederhana. Wanita tersebut kemudian berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Panen padi di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang mengalami penurunan drastis akibat serangan hama yang mengganggu tanaman petani. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
6: Hasil panen padi petani di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang mengalami penurunan. Buruh tani setempat, Sarti, mengatakan panen kali ini hanya menghasilkan sekitar 1 ton padi. Padahal, dalam kondisi normal hasil panen dapat mencapai sekitar 12 ton. Penurunan tersebut dipengaruhi serangan hama selama musim tanam. Sarti menyebut, hama yang paling sering menyerang tanaman padi adalah wereng dan sundep. Serangan sundep dapat terjadi sejak tanaman berusia sekitar 1 bulan hingga menjelang panen. Hama tersebut sulit ditanggulangi dan membuat pertumbuhan tanaman terganggu. Kondisi itu kemudian berdampak pada hasil produksi.
7: Lebih dari 1 hektar 8.000, cuma 18.000 meter, cuma dapat 1 ton
2: 12 ton, dapat cuma dapat 1 ton.
6: Menurut Sartim, pemerintah selama ini sudah memberikan bantuan berupa bibit kepada petani. Namun, kebutuhan obat-obatan untuk mengatasi hama dan pupuk masih menjadi perhatian petani. Ia menyebut, pupuk yang digunakan diantaranya Ponska. Petani berharap dukungan terhadap kebutuhan tersebut dapat ditingkatkan.
2: Ya, mohon diperhatikan masalah obat dengan pupuk ini kurang begitu, apa ya, jadi ada perubahan, nggak kayak dulu-dulu gitu. Pupuk tuh langsung reaksi kalau dipupuk.
6: Sartim berharap perhatian pemerintah dapat membantu petani mengatasi serangan hama. Dengan penanganan yang lebih baik, hasil panen diharapkan kembali meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Roadshow kuliner viral Indonesia hadir di Lebak, libatkan puluhan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
8: Kota Rengkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi kota ke-66 pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia. Kegiatan yang digelar di halaman parkir Plaza Lebak tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan melibatkan 87 UMKM dari luar daerah serta UMKM lokal Lebak. Direktur Operasional PT Gita Sejahtera Maju Doni mengatakan kegiatan ini menjadi upaya mendorong UMKM lokal agar semakin berkembang.
9: Event roadshow kuliner viral Indonesia ini bukan hanya sekedar event biasa Bapak Ibu, dan juga kami juga ingin memberikan edukasi kepada UMKM di khususnya di Kabupaten Lebak untuk bisa lebih update.
8: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengapresiasi pelaksanaan roadshow tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum positif untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkenalkan potensi kuliner daerah kepada masyarakat luas.
10: UMKM yang ada di Kabupaten Lebak sehingga kita berikan peluang untuk sejahtera maju. Ada 87 tenan dan ini sistemnya sistem bagi hasil. 70% untuk pelaku usaha, 30% untuk perusahaan. Artinya memberikan keleluasaan dari 87 tenan.
8: Roadshow kuliner viral Indonesia di Lebak juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tercatat sebagai bagian dari pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia yang telah masuk dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Juga kebakaran, Gubernur DKI imbau warganya tak bakar sampah dan buang puntung rokok sembarangan saat kemarau. Puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, Banten ikuti roadshow kuliner viral Indonesia 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
5: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
4: Wah, gimana tuh caranya?
5: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
4: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
5: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
6: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
8: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
7: Esensi Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat ya, mungkin sambil menantikan pulang dari tempat aktivitas. Berbagi informasi juga update ya kondisi lalu lintas di seputaran Anda, silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811 797 2792, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Seperti apa pantauan terkini di ruas tol Jasa Marga? Kita cek dulu ya. Di tol Jagorawi, Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Dari Ciawi menuju Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Hati-hati di Cimanggis kilometer 17 plus 400 arah Bogor. Ada pekerjaan pemasangan kabel penerangan jalan umum ya di median kanan. Dan selanjutnya untuk di tol situasi lalu lintas yang ada di tol Jakarta Tangerang Bitung menuju Tangerang Karangtengah Tomang lancar. Tol dalam kota Semanggi kilometer 8 menuju Senayan kilometer 8 plus 800 padat, kepadatan volume lalu lintas. Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi kilometer 11 padat, kepadatan volume lalu lintas. Angke kilometer 18 menuju Pluit kilometer 20 padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi yang sedang di perjalanan, dan update ya informasi kalau melihat ada beragam peristiwa, sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Leng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening dan Wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan Wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi, dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Burung kedasih yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasih juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasih menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
3: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
4: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
5: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
3: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
5: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
4: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
3: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
5: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
4: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya.
5: Iya.
4: Tapi cara kita menggunakannya.
3: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
6: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk yang sebentar lagi ya mungkin sudah mau pulang, atau bahkan ada yang sudah di perjalanan nih, pulang dari tempat aktivitas, ketemu macet-macetnya. Di mana nih macetnya? Di ruas tol apakah sudah cukup padat? Tapi dicek ya saldo e-tolnya, pastikan udah terisi. Dan berbagi informasi kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda. Kita pantau di tol Jagorawi dari Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2. Ini padat ya, kepadatan karena volume lalu lintas. Namun dari arah Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang masih dalam kondisi lancar. Sementara hati-hati di Cimanggis kilometer 17 plus 400 arah Bogor, ada pekerjaan pemasangan kabel penerangan jalan umum atau PJU di median atau sebelah kanan. Selanjutnya untuk di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang kilometer 00 menuju Meruya kilometer 06 padat, kepadatan volume lalu lintas. Kembangan kilometer 7 menuju Kunciran kilometer 13 plus 500 padat, kepadatan volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Sementara dari arah tol dalam kota, Pejompongan kilometer 10 menuju Tomang kilometer 13 padat karena volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Angke kilometer 17 menuju Pluit kilometer 20 padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya yang sedang di perjalanan saat ini, pastikan utamakan keselamatan. Dan kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tentunya Anda sudah bisa menyimak ya untuk RRI Net di hari ini. Dan berbagi informasi ya, update di 0811 7972 7912. Kami akan awali hari ini dengan cek fakta dan kabar hoax apa yang beredar selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Tapi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Dan di mana dilansir tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat,

0: ini bisa menjadi modus phishing. Hati-hati ya pendengar ya, terkait mengenai link yang sering dikirimkan ya, tentunya melalui sosial media, di grup WhatsApp atau lainnya. Pastikan untuk Anda tetap waspada, kalau ragu tanyakan dulu gitu ya, entah ke anak atau keluarga dan lainnya, di cross check dulu kebenarannya, baru akhirnya bisa melakukan. Salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.

0: Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang tetap semangat ya di hari ini. Sembari berbagi informasi update, silakan ya tetap boleh ikut bergabung bersama kami. Namun tentunya untuk Anda yang lagi di perjalanan, silakan ya Anda boleh informasikan tentunya kondisi lalu lintas sambil ikut bergabung di tema kita sore ini terkait baru gajian, prioritas bayar kebutuhan atau self reward dulu. Nah, jadi kembali lagi nih di Dialog Jakarta sore ini, awal bulan kan identik ya dengan satu momen yang paling ditunggu banyak orang. Gaji akhirnya masuk rekening, rasanya lega ya karena daftar keinginan mulai bermunculan, promo belanja di mana-mana juga semakin menggoda. Ada yang langsung membayar cicilan, tagihan dan kebutuhan rumah tangga, tapi enggak sedikit juga yang memilih hadiah untuk diri sendiri setelah sebulan penuh bekerja keras. Nah, self reward ini memang sering dianggap sebagai bentuk apresiasi atau usaha dan kerja keras ya, mulai dari membeli barang yang sudah lama diincar, menikmati kopi favorit, makan di restoran hingga liburan singkat. Tapi di sisi lain, kebutuhan pokok dan kewajiban finansial tetap harus menjadi prioritas agar kondisi keuangan tetap sehat sampai akhir bulan. Nah, kalau baru gajian, Anda termasuk yang mana nih gitu ya, prioritas bayar kebutuhan atau self reward dulu? Coba share ya, langsung bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui 0213440696 3441499. Tetap di Jakarta sore ini.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
5: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
7: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
8: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
7: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
8: Masalahnya bukan cuma soal sisa, tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
7: Lah, kan tinggal dibuang, beres.
8: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
7: Waduh, mulai ceramah nih.
8: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
7: Terus?
8: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
7: Benar juga ya.
8: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
3: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore, sambil menyapa juga yang sudah bergabung ya di WhatsApp, ada Teh Santi di Cibinong yang bilang katanya bayar kebutuhan sore ini dari Santi Cibinong, yang penting-penting dulu dibayar ya. Oke, ada Mas Pandu. Aku bayar kebutuhan Kak Binda, mulai bayar telepon, pasnya bayar token listrik, BPJS sehat tuh ya. Itulah ya yang lebih didahulukan ya. Tapi kalau Anda gimana nih? Ada mungkin di antaranya yang self reward atau seperti apa? Silakan ya. Boleh ikutan gabung tentunya, berbagi cerita juga di sore ini sembari tetap update kondisi lalu lintas terkini. Silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912 atau di 0213440696-344-1499. Nah, baru gajian, prioritas bayar kebutuhan atau self reward dulu, Anda pilihan yang mana nih?

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini, dan pendengar, saat lagi menjelang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hari ini pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, diawali dengan murotal Quran dan sebuah lagu Islami. Tetap di Jakarta Sore Ini.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup

0: dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, nyalakan api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setiap pagi,

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itulah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Laku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda umat muslim ya yang lagi di perjalanan, tetap berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas di seputaran Anda seperti apa ya. Boleh bergabung tentunya, berbagi cerita bersama kami di Jakarta sore ini. Dan sembari berbagi cerita juga ya, terkait mengenai Anda nih, termasuk kalau pas lagi habis menerima gajian gitu ya, prioritas bayar kebutuhan atau self reward. Nah, ini ada dari Indah di Jakarta Pusat yang bilang, jujur kalau aku tetap harus ada self reward juga karena ngerasa udah capek sebulan kerja, terus harus ada sesuatu juga yang akhirnya dihadiahkan buat diri kita sendiri biar sebagai pemicu untuk tetap semangat bekerja, katanya. Oke, siap, boleh. Tapi kalau mungkin untuk Anda juga seperti apa ya, silakan ya, Anda tipikal yang seperti apa nih, yang mengutamakan semuanya dulu gitu ya, kebutuhan, atau akhirnya self reward juga nih yang harus dipenuhi. Update langsung ceritanya di sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas yang terkini ya di seputaran Anda. Kalau melihat ada beragam peristiwa di 0811 7972 7912.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
2: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
3: Baik, Bu.
2: Ibu mau cerita, Nak?
3: Duh, besok aja ya, Bu.
1: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
3: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita Ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat Ibu.
1: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
4: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
5: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
6: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
7: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
8: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
4: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
9: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
10: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore menjelang malam untuk Anda, sambil kita akan update kondisi cuaca di hari ini ya, untuk cuaca kelautan. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 1,5 hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 pagi esok dini hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Rangga Setia Pratama. Dan silakan untuk berbagi informasi juga update kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda sembari berbagi cerita nih, termasuk orang yang prioritas bayar kebutuhan atau self reward. Ada Butari nih yang bilang selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya prioritas bayar dahulu supaya next month tidak susah dan bisa lancar kembali. Gimana dengan aku, katanya. Ya sama sih Butari, kurang lebih itu ya, tapi gak lupa juga tetap ngasih self reward juga gitu ya buat diri sendiri. Tapi terima kasih Bu Tari, sehat-sehat ya, sudah bergabung di Jakarta sore ini. Dan yang lagi di perjalanan juga tetap update kondisi lalu lintas terkini seperti apa untuk menjelang malam hari ini ya. Bergabung di 0811 779 7279 12 untuk Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada tiga prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun, langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup, untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur, setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar, berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan tiga cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
11: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
10: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
11: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk keperhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
10: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
12: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
13: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad

0: strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
3: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
3: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
4: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten tersebut ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar pendidikan. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
3: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua

0: Majelis Hakim Brelly Yuniar Dean Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
1: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
0: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
2: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
0: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
4: Robot Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
5: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Gurubot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Gurubot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Gurubot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Gurubot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Gurubot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
8: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
9: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
10: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
9: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
10: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
11: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
10: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Itu sebesar 4,96%.
13: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
12: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
13: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
14: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
13: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RR

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini yang sudah bergabung ya. Dan tentunya besok kita jumpa lagi di waktu yang sama. Setelah ini ada rekan saya lainnya siap menemani Anda. Dan akhirnya Bina pamit untuk Jakarta sore ini. Selamat malam untuk Anda. Setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Tanha Akar Penderitaan dalam Ajaran Buddha berikut ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta.

Selamat malam, pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrid Syasusana, penyuluh agama Buddha Jakarta Barat. Terimalah salam Dharma, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan berbagi mengenai tanha, akar penderitaan dalam ajaran Buddha. Tanha adalah haus atau keinginan yang membakar. Dalam konteks ajaran Buddha, tanha merujuk pada nafsu keinginan yang melekat, yaitu dorongan batin yang terus-menerus mencari kepuasan melalui indera, melalui pandangan dan konsep diri. Tanha adalah sebab utama dari penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan menurut ajaran empat kebenaran mulia atau Catari Arya Satcani, dikatakan inilah tanha yang menyebabkan kelahiran kembali disertai dengan kesenangan dan nafsu mencari kenikmatan di sana sini. Nah, menurut ajaran agama Buddha, tanha ini terdiri dari tiga bentuk utama. Yang pertama adalah kama tanha. Nah, apa itu kama tanha? Yaitu keinginan akan kenikmatan indria. Misalnya, kita selalu menginginkan hal-hal yang menyenangkan. Kita selalu mau menikmati hal-hal yang kita sukai, ya. Misalnya penglihatan atau melihat yang indah-indah, mendengar suara yang merdu, ya, merasakan makanan atau rasa-rasa yang enak, wangi-wangian, sentuhan dan pikiran-pikiran yang menyenangkan, ya. Jadi kita selalu menginginkan atau mencari hal-hal yang kita sukai gitu ya, untuk memuaskan keinginan kita. Nah, keinginan yang terus-menerus akan menjadi kemelekatan buat kita ya. Inilah kama tanha. Yang kedua adalah bawa tanha, yaitu keinginan untuk menjadi atau eksis. Nah, eksis seperti ingin terlahir di alam tertentu gitu, atau ingin eksis terus menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang dihormati. Nah, bahkan ada yang ingin eksis hidup terus ya, jadi memiliki kehidupan yang kekal dan tidak akan mau meninggal gitu kan, tidak akan mau mati gitu. Nah, inilah bawa tanha ya. Jadi kalau bawa tanha itu orang mempertahankan diri untuk mencapai identitas yang dia inginkan ya. Jadi bisa melakukan berbagai macam cara ya. Bahkan hal-hal yang negatif pun bisa dilakukan karena mau mempertahankan eksistensinya. Gitu ya. Yang ketiga adalah wibawa tanha, yaitu keinginan untuk tidak menjadi. Nah, ini kebalikan dari bawa tanha. Kalau bawa tanha ingin eksis, kalau wibawa tanha keinginan untuk tidak eksis atau tidak menjadi ya. Jadi keinginannya untuk menghindari sesuatu yang nyata yang terjadi gitu ya, menolak, termasuk menolak kenyataan ya. Kenyataan yang biasanya ditolak adalah kenyataan yang tidak menyenangkan ya. Terus menginginkan lenyapnya sesuatu karena menurut orang tersebut bahwa hal ini akan menyebabkan dia mengalami perubahan, mengalami hal yang dia tidak sukai. Jadi dia ingin segera melenyapkan hal itu ya. Jadi dia menolak gitu ya. Bahkan ada juga yang ingin melenyapkan diri sendiri gitu, ingin mati karena depresi atau menghindari tanggung jawab ya, atau bahkan ingin manusia di dunia ini bisa menghilang. Nah, itu bentuk yang ekstrimnya ya, karena kasihan melihat penderitaan umat manusia katanya, padahal itu adalah pandangan yang salah. Oleh karena itu ya, tiga bentuk
tanha ini atau kemelekatan ini ya, atau keinginan yang menjadi kemelekatan ini adalah hal yang sangat merugikan bagi manusia ya, karena akan membuat kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Demikian para pendengar, kita akan lanjut lagi setelah kita simak ya.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, masih bersama kami dalam mimbar agama Buddha. Kita lanjutkan. Dalam hukum paticasamupada atau sebab akibat yang saling bergantungan, tanha muncul setelah wedana atau perasaan dan menjadi penyebab munculnya kemelekatan, ya. Jadi ketika kita memiliki keinginan atau tanha ini, ya, itu karena kita punya perasaan. Jadi pada awalnya mungkin kita melihat sesuatu, ya, atau mendengar sesuatu. Nah, ketika kita melihat atau mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, kita punya punya perasaan suka atau tidak suka, gitu ya. Nah, ketika kita suka, kita ingin itu kita miliki atau kita memiliki keinginan terhadap hal tersebut. Itulah tanha. Nah, kalau keinginannya terus-menerus ada dan terus-menerus ingin dipuaskan sehingga menjadi kemelekatan dan kemudian akan melahirkan kelahiran-kelahiran kembali, ya. Jadi kita tidak akan terlepas dari lingkaran kehidupan dan kematian dan terus terbawa dalam penderitaan atau duka dalam kehidupan samsara ini. Nah, dikatakan Buddha mengatakan wedana pacayo tanha, karena adanya perasaan timbullah keinginan, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tanha tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akibat dari perasaan, ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang netral. Demikian para pendengar, kita akan lanjut lagi setelah kita simak yang satu ini.

keinginan yang melekat atau tanha ini adalah sifat yang tidak sehat ya. Nah, biasanya bisa muncul keserakahan ya, karena ada tanha sehingga kita bisa serakah ya. Keinginan yang baik itu akan menjadi motivasi buat kita kalau keinginan itu bertujuan untuk membahagiakan orang lain atau misalnya keluarga kita, orang-orang yang penting bagi kita, kita ingin berbagi kebahagiaan tersebut kepada orang-orang. Nah, itu adalah keinginan yang baik ya. Tapi kalau tanha ini adalah keinginan yang akan membawa kita pada nafsu, kemelekatan dan keserakahan. Nah, kalau keinginan seperti itu pasti akan menimbulkan duka. Pasti akan merasakan penderitaan ya, karena kita kalau bisa mendapatkan keinginan kita, kita akan menjadi sombong ya. Kemudian kita akan terus-menerus ingin dipuaskan keinginannya. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan keinginan kita, mungkin kita akan marah ataupun membenci. Nah, itulah tanha ya. Jadi akan menimbulkan penderitaan. Beda dengan keinginan yang baik, yaitu canda. Canda adalah kemauan atau keinginan yang sehat dan bijaksana, yang lahir dari pemahaman akan kebajikan atau nilai-nilai yang baik ya. Misalnya mempraktikkan dhamma ya. Misalnya kita tahu bahwa dhamma itu adalah hal yang membawa pada pencerahan, membawa pada kehidupan yang suci. Lalu kita berusaha untuk mempraktikkannya setiap saat ya. Ada keinginan untuk mempraktikkan dhamma setiap momen dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah keinginan yang baik ya. Atau misalnya kita mau bermeditasi ya, mau membantu sesama tanpa pamrih. Nah, ini adalah keinginan yang baik. Jadi bedakan dengan tanha ya. Perbedaan tanha dan canda ya. Jadi kalau tanha adalah keinginan yang membelenggu, sedangkan canda adalah keinginan yang membebaskan. Akibat dari tanha adalah akar dari penderitaan. Ia menimbulkan ketidakpuasan terus-menerus. Ia mendorong kelahiran lagi di alam samsara, menyebabkan konflik kepada orang-orang di sekitar kita, akan menyebabkan kemelekatan dan keserakahan, iri hati, keputusasaan, dan akan meningkatkan ego kita. Para pendengar, kita akan lanjut lagi setelah kita simak yang satu ini.

Pro 1, kita kembali lagi. Cara mengatasi tanha. Bagaimana cara mengatasinya? Buddha telah mengajarkan untuk menghentikan tanha karena akan membawa pada akhir dari penderitaan. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan latihan moralitas atau sila untuk mengendalikan tindakan ingin memiliki ataupun ingin menolak ya, atau ingin eksistensi ya. Nah, yang kedua adalah dengan meditasi untuk menenangkan dan menjernihkan pikiran kita. Yang ketiga adalah dengan kebijaksanaan, melihat segala sesuatu itu sebenarnya apa adanya ya, dan tidak kekal. Apapun yang bagus, apapun yang baik, pada akhirnya juga akan hilang, akan berubah kondisinya ya, akan menjadi tua, akan menjadi lapuk, dan akhirnya akan hancur ya. Sehingga tidak ada hal yang harus selalu dilekati gitu kan, dan tanpa inti diri ya. Sehingga segala hal itu tidak terlepas dari ketidakkekalan, tidak memuaskan, dan tanpa inti diri. Kemudian kita juga mengembangkan keyakinan kita kepada ajaran Buddha, mengembangkan cinta kasih kita dan keseimbangan batin. Sebagai penutup, saya simpulkan, tanha bukan hanya sekedar keinginan biasa, tetapi nafsu keinginan yang disertai kemelekatan yang lahir dari ketidaktahuan atau awija. Tanha merupakan penyebab langsung menuju penderitaan menurut ajaran Buddha. Dengan mengenali dan mengatasi tanha melalui sila samadhi dan panya, seseorang dapat memutuskan rantai kelahiran dan penderitaan samsara dan mencapai kebebasan sejati, yaitu nibbana. Demikianlah pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita telah selesai untuk membahas tanha. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Bersama saya Ingrisya Susana, penyuluh agama Buddha non-PNS Jakarta Barat. Namo Buddhaya.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah, asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke. Okay.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Ah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagaskara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagaskara dan Yopi and Nuno kan yang
0: okay.
2: Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcu Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari.
0: Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh iya iya iya iya.
1: Ada ya. Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
0: Aha.
1: Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer seribu band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Okay, main di Bandung. Okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Panmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: bagian
0: gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah.
0: Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
0: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Di mana?
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya, 85 ya. Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Cigurya di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Cigurya, selamat malam. Cigurya,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Cigurya.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cigurya?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Cigurya.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar. Ah
3: gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Cigurya.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam.
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang pro satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Malam juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama
3: Cigurya. Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh ya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu Kiri. Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: sama Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di kuliah, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di kuliah. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen.
2: Kami sosolen.
0: Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwiki dan Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
2: videonya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
0: Ojo suwe-suwe sama di nanti ini wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kelekes ketangona suwi katong mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada yang mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya, Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya. Gitu Mas, sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke.
2: Okay. Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi.

0: dulu dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke.
2: Iya, iya,
0: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke. Okay.
0: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pada sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Iya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
1: Okay. Mau
0: main musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita, Daga, Dini, Ismail. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
3: Satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
3: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gary juga bisa bahasa
3: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
0: Sanges tuh Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gary?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
1: Iya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
1: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
3: jadi drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak itu ya.
2: Iya
1: pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan.

0: 3 kali kan,
1: tiga
0: pagi,
1: kali, ya.
0: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Jerry.
0: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Jerry.
1: Ada aja pertanyaannya.
0: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
0: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
0: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Ini bukan ya, Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
0: Terus sama oh ya, ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga, Nyong Gerry. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
1: Teteh. Hanupis. Hah?
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gerry?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum perangkat selama berkarir Bang Gerry?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Maluku Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
4: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
2: Kakak
4: Bung. Iya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
4: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
4: Oh, Bung. Tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
4: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
4: Okay. Anak muda DG.
1: Oke.
4: Mungkin Bang Gerry itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam, Susi.
4: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya, bu. Bunya harus ditarik gitu, Bu Gerry.
1: Bu Geri ya, Bu Geri. Silakanlah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam Usi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
1: Kenapa Mbak Ayu suaranya di kecil
2: drum ya, Bang, gitu ya. Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
4: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaannya tadi apa jaringan.
4: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
4: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu.
1: Siap.
4: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakakku sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
4: dan saya menyapa Kakak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
4: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
3: Semoga.
1: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gerry.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gini
0: loh.
1: Halo Gerry.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Aduh.
1: Bang Gerry.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke, okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Oke, judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul
1: albumnya
0: album.
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin-marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah.
1: Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kas terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat dan semuanya. Kesehatan. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Ita. Drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gary. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh, cuma saya bingung akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak mas, mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah. Apa udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin terus saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. Apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Yeah, oh, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat siap. Main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: oh, begitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga, yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa.
0: Mas Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Lagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 1779727912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
1: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
2: Luar biasa. Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
1: Iya ya.
2: Tidak hujan di Bogor.
1: Kangen kita sama hujan nih.
2: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
1: Iya.
2: Itu, tapi hari ini haredang euy.
1: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin untuk menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
2: Ini tahun berapa Mas Andes?
1: Tahun 80, 90, 2000 pas.
2: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya
1: siapa nih?
2: Harvey Malholo bisa ya?
1: Bisa, dengan judulnya
2: Selamat Datang Cinta ada?
1: Selamat Datang Cinta. Sebentar. Selamat Datang Cinta ada. Pas.
2: Okay,
1: disiapkan good untuk Bung Brandy.
2: Kalau Mas Andes luar biasa
1: ya. Terima kasih Bung Brandy.
2: Okay.
1: Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
2: Ya, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
1: Siap.
2: Widi dengan
1: Faiz.
2: Satu lagi siapa Mas Andes?
1: Faiz
2: ya.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
1: Amin.
2: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin.
2: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
1: ya,
2: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
1: Betul.
2: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Tedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
1: Betul.
2: Dan di luar sana, Puja yang ada di pintu nih ya.
1: Lalu, betul.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
1: Amin.
2: Gitu aja Mas Andes.
1: Siap.
2: Sehat selalu Mas Andes.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Ibu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
3: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
1: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
3: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
3: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
3: You Are.
1: Judulnya maaf? You Are.
3: Judulnya You Are.
1: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
3: Mantap.
1: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
3: Dikarenakan waktunya cukup singkat,
1: iya,
3: hanya satu jam ke depan.
1: Betul.
3: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
1: Ah,
3: Bung
1: siap.
3: Brandy ya.
1: Iya.
3: Jadi kompor nih.
1: Udah diwakili tadi ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
1: Iya.
3: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
1: Ih, mantap.
3: Demikian Bung Andes.
1: Siap, Bung Rey.
3: Widi sama Chris, selamat bertugas juga ya.
1: Ah, terima kasih.
3: Semangat.
1: Siap. Jempol katanya,
3: ya,
1: melihatkan jempolnya dua. Siap.
3: Siap.
1: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari

0: Mori lewat lagu.
1: Malam Teh Dinda, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Teteh sehat
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat Teh.
0: Masih semangat ya.
1: Masih
0: untuk
1: dong,
0: lagi
1: betul.
0: 2 jam ke depan ya.
1: Betul Teh, senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya Teh ya.
0: Setelah sekian
1: Alhamdulillah,
0: lama,
1: iya.
0: Masya Allah,
1: akhirnya.
0: oh, luar biasa.
1: Betul.
0: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang
1: Iya,
0: satu itu luar biasa
1: betul.
0: emang.
1: Nggak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
0: Iya, benar.
1: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa Teh malam hari ini, silakan.
0: Coba dari MLTR with Someday.
1: Someday dari Michael Runs to Rock. Tunggu sebentar Teh. Dengan Someday. Ada disiapkan untuk
0: ada.
1: Teh Dinda. Ada Teh.
0: Oke, terima
1: baik.
0: Kasih banyak Andes.
1: Sama-sama tentunya.
0: Widi Faiz, selamat malam Pak Is Widi, selamat malam.
1: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
0: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Pak Is Widi ya, 1 jam ke depan.
1: Betul.
0: Andes 2 jam ke depan. Ya,
1: iya,
0: hati-hati
1: teh.
0: Ya.
1: Iya katanya jempol.
0: Tadi Teteh sempat telepon Faiz yang terima.
1: Oh tadi. Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya Teh Ruang Rindu.
0: Iya, betul,
1: betul
0: sekali.
1: Siap.
0: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke Ruang Rindu berjaringan nih.
1: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena
0: iya,
1: jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh
0: tapi
1: Indonesia enggak
0: sempat dengar.
1: Betul. Gitu
0: ya,
1: Teh.
0: Ya, dicoba dicoba lagi.
1: Semoga berhasil nanti.
0: Biasanya gini, live telepon
1: nih?
0: Itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini dia bersahabat.
1: Iya, iya, iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya,
0: iya,
1: pernah telepon.
0: Iya, ada pengingat memorinya.
1: Iya.
0: Oh, nomor ya, oh ya, biasanya gitu biasanya.
1: Boleh dicoba, iya, boleh dicoba Teh.
0: Boleh dicoba itu tips.
1: Betul.
0: Tips supaya dapat di Ruang Rindu nasional itu seperti itu.
1: Betul.
0: Biasanya gitu.
1: Semoganya
0: dan
1: juga.
0: Telepon juga punya perasaan.
1: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya.
0: Iya. Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin lagi bisa lagi
1: biasanya
0: mau
1: ya. Gitu. Siap.
0: Coba ya Bung Brandy.
1: Coba
0: ya,
1: dicoba Bung Brandy, Bang Rey. Siap.
0: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta Ruang Rindu Pro 1 RRI Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
1: Betul.
0: Pertemuan tuh. Hari Minggu katanya. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
1: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar. Betul.
0: Biar ini biar apa nama?
1: Guyub, biar juga
0: jumpa darat.
1: Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Teh Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
0: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
1: Amin.
0: Nah, terus selamat malam juga untuk Navia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan.
1: Iya.
0: Kok tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini?
1: Iya, belum tadi.
0: Terus ada Mbak Atin ya di Cipayung,
1: iya.
0: Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
1: Siap.
0: Tapi sepertinya dari tadi cukup dulu. Andre Satria, Pak Is dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Itu Andes Satria.
1: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
2: Dari Heart Alone.
1: Dari

0: Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
1: sendirian, ada pos satu Jakarta.
0: Itu dia, ditemani tentunya. Jadi gak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart, serasa ditemani juga ya Bung Benny. Siap?
1: Ya benar.
0: Disiapkan ya. Bung Benny, Alone dari Heart.
1: Oke, kita menyapa ya.
0: Silakan.
1: Mas Adi Satria yang tugas, tetap semangat, saya berkati oleh Tuhan yang Mekuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Baik.
1: Menyapa ada Yu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, iya. Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
0: Baik.
1: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di Toli-Toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
0: Iya.
1: Bahas, ya.
0: Di awal lagi. Ya.
1: Dengar ya.
0: Benar-benar ya, dengar.
1: Itu aja ya Mas Andes.
0: Baik.
1: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada surat pemberitahuan atau rilis sidang memanggil, ini memberitahukan dengan resmi kepada PT 5 Insan Maritima, suatu PT yang berkedudukan di Jakarta Utara, dahulu beralamat di Jalan Tawes nomor 15B RT 04 RW 8 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini, panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2026 dengan nomor 1042/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT. Dalam perkara antara PT Tema Sport, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Tisnasari, Gabriela Putri Bernat, dan Alvin Kusuma sebagai penggugat, melawan Gunawan dan kawan-kawan sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum sewa-menyewa alat Harbor Mobile Crane atau HMC nomor 06, 07, dan 08 antara penggugat dengan tergugat 2 berdasarkan surat-surat permohonan sewa HMC sebagaimana tersebut dan nota penjualan dan pelayanan jasa atau penagihan sewa HMC yang diberikan penggugat kepada tergugat 2. 3. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan wahan prestasi terhadap penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa HMC tersebut secara penuh sebagaimana yang telah diperjanjikan. 4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 1 dalam kurung Gunawan tutup kurung sebagai penanggung adalah sah dan mengikat. 5. Menyatakan tergugat 1 berkedudukan sebagai penanggung perorangan atas kewajiban tergugat 2 kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Menghukum tergugat 2 untuk membayar kepada penggugat sisa kewajiban pembayaran sewa HMC sebesar Rp238.106.857 secara tunai dan sekaligus. Demikian surat pemberitahuan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, Someday dari MLTR atau Michael Rains to Rock diambil dari koleksi tahun 1995. Selamat malam untuk Anda yang baru aja mendengarkan dan juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Kembali di Ruang Rindu, tentunya Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912, pendengar. Dan saya juga ingin mengangkat telepon yang sudah masuk. Kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ande.
0: Iya.
1: Gimana kabar Jakarta malam ini?
0: Alhamdulillah baik, kalau cuacanya masih sama, belum turun hujan, panas. Oh, siang tadi
1: ada sih.
0: Oh iya, sudah hujan di Aceh?
1: Ada.
0: Wah, alhamdulillah, semoga.
1: Nah ini nggak lebat-lebat kali, durasinya cuma barang 15 atau 30 menit gitu.
0: Oh, deh. Tapi lumayan, jadi adem ya.
1: Mungkin nggak merata juga, nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Di tempat kami ada sih.
0: Tapi semoga awannya ke sini lama-lama terus hujan di sini, iya.
1: Iya deh, mudah-mudahan kebahagiaan juga ya.
0: Amin, Kak Cika.
1: Transfer ke sana deh, kan.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Di Bluetooth bisa nggak, di Bluetooth?
1: Bisa, ditransfer.
0: Kak Cika, mau dengar lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
1: Ini lagu manca atau lagu Indo sih?
0: Lagu manca boleh, lagu Indo juga boleh, tahunnya 80-an, 90-an.
1: Oh gitu ya,
0: iya.
1: Lagu Laos ya.
0: Betul, silakan Kak Cika.
1: Berarti lagu Laos, lagu ini aja deh. Dari Ermi Kulit ya, pengen deh lagi.
0: Ermi Kulit, siap, dengan judulnya?
1: Kasih ya.
0: Kasih.
1: Ada nggak?
0: Ada dong, disiapkan untuk Kak Cika.
1: Oke.
0: Oke, salamnya mungkin untuk siapa Kak Cika,
1: salamnya
0: silakan.
1: Buat semua yang lagi stay di Pro 1 RRI Jakarta, Bang Ade sama tugas juga.
0: Siap.
1: Bang Bang Dede ya di rumah barangkali ya lagi denger.
0: Betul.
1: Kan, ya. Selamat malam, selamat istirahat, kan gitu ya.
0: Iya.
1: Anda selamat tugas juga, semoga.
0: Terima kasih.
1: Malam.
0: Iya, amin.
1: Oke, gitu aja deh, Bang Ande.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Kak Cika. Berikutnya saya ingin membacakan WhatsApp yang juga sudah masuk. Ada dari Kak Eca di Bogor. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Andes, Satria dan kawan-kawan di Studio Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam juga Kak Eca. Lagu yang di request adalah Bleeding Love dari Leona Lewis. Tapi sayangnya tahunnya 2007 nih Kak Eca. Mungkin ada lagu yang di tahun 2000 tapi 2000-nya pas gitu. Paling ada toleransi di 2001 kali ya Kak Eca ya. Atau juga 80-an 90-an ya Kak Eca, silakan. Dan katanya selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Eca. Kalau ada lagu alternatif lain yang bisa diputarkan dari tahun 80, 90 atau 2000 pas, silakan Kak Eca di WhatsApp kembali. Berikutnya ada dari ini 08 0881 01 sekian sekian. Selamat malam, mau request Wina Panduwinata September Ceria. Wah, pas kebetulan tadi juga sudah terputar sesuai juga dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Benar ya, hari radio nanti juga hari ulang tahun RRI tepat di bulan ini, pendengar. Salamnya untuk semua pendengar RRI RRI dimanapun berada sebagai rumah rakyat Indonesia, rumahnya pendengar Indonesia. Terima kasih di 0881 0108 sekian sekian. Baik, berikutnya saya ingin menyapa ini untuk Pak Arsono ya di Indramayu. Salam untuk kru Ruang Rindu semuanya dan juga untuk istri tercinta Fitria, katanya request lagu Kenny Rogers dengan judul Lady. Terima kasih Mas Andes dan kru RRI. Terima kasih kembali untuk Pak Arsono, tapi dari Kenny Rogers dengan judul Lady kita belum masuk. Kenny Rogers kita punya yang Through the Years ya. Boleh yang diputarkan itu Pak Arsono, atau ada lagu alternatif lain silakan kembali. Dan untuk Anda pendengar, Kami juga masih mengundang untuk bergabung di Ruang Rindu di 021-344-1499 atau di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, sudah masuk di putaran akhir untuk ruang rindu hari ini. Tentunya pendengar, saya ingin bacakan juga yang sudah masuk tadi ternyata, yang request juga Vina Panduwinata September Ceria. Ada dari Pak Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang requestnya Vina Panduwinata. Salam dari Aceh sampai ke Irian, katanya. Salam sehat semua. Amin, terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Dan tentunya tadi sudah diputarkan, dan ini sudah semua dibacakan dan juga sudah diangkat telepon. Oh, ada satu yang belum ada. Selamat malam Mas Andes, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya dari Herman yang ada di Jakarta Barat, mau request lagu dari Gigi, Yang Mana Aja, yang masuk tahunnya katanya. Salam untuk semua yang sedang mendengarkan pada malam hari ini. Selamat mendengarkan ruang rindu. Terima kasih Mas Andes, selamat malam. Selamat malam Pak Herman. Dan tentunya lagunya sudah disiapkan untuk Pak Herman. Dan untuk Anda, terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan di Ruang Rindu edisi hari ini. Mohon maaf apabila ada lagu yang tidak bisa terputar atau belum terputar dan belum sempat terbaca. Anda bisa ikuti edisi Ruang Rindu esok hari tentunya. Andes Satria pamit di Ruang Rindu, tapi nanti kita akan ketemu lagi di pukul 23 dengan Jakarta Malam ini.

mengintip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

warga negara Indonesia terakhir diketahui berkedudukan dan berkantor di Jalan Tawes nomor 15B RT 4 RW 8, Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat satu, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2026 dengan nomor 1042 PDT.G/2025/PN.JKT.BRT dalam perkara antara PT Tema Sport, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Tisnasari, Gabriela Putri Bernard, dan Alvin Kusuma sebagai penggugat, melawan Gunawan dan kawan-kawan sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi, menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum sewa-menyewa alat Harbor Mobile Crane atau HMC nomor 06, 07, dan 08 antara penggugat dengan tergugat 2. Berdasarkan surat-surat permohonan sewa HMC sebagaimana tersebut dan nota penjualan dan pelayanan jasa atau penagihan sewa HMC yang diberikan penggugat kepada turut tergugat 2. 3. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa HMC tersebut secara penuh sebagaimana yang telah dijanjikan. 4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 1 dalam kurung Gunawan tutup kurung sebagai penanggung adalah sah dan mengikat. 5. Menyatakan tergugat 1 berkedudukan sebagai penanggung perorangan atas kewajiban tergugat 2 kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Menghukum tergugat 2 untuk membayar kepada penggugat sisa kewajiban pembayaran sewa HMC sebesar Rp238.106.857 secara tunai dan sekaligus. Demikian surat pemberitahuan ini.

Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

Kembali di Jakarta malam ini, pendengar, bersama saya Andes Satria. All for Love tentunya ngajak kita ke pukul 23 lepas 23 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang membutuhkan semua yang ada dalam satu aplikasi, tentunya Anda bisa dapatkan di RRI Digital. Ada berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, serta podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya tentunya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store dan merasakan kemudahan dalam mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam tentunya untuk Anda yang masih mendengarkan, sedang bersantai, juga menunggu waktu istirahat, sambil juga mereview gitu ya dari seminggu atau beberapa hari kebelakang. Dari hari Rabu hari ini, Selasa dan Senin, dua hari kebelakang sudah apa aja yang dilakukan. Tentunya karena masuk bulan baru, biasa ada review juga entah di kantor, pekerjaan atau juga di rumah ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang ingin selalu terhubung dengan berita terbaru, tentunya Anda bisa mengunjungi rri.co.id. ini adalah situs resmi dari Radio Republik Indonesia, di mana Anda pendengar bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya. Ada konten berita yang relevan dan tentunya faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Geisha dengan kenangan terindah, cover lagu milik Samson, ngajak kita ke hampir pukul 12, pendengar 24 malam ini. Artinya saya Andes Satria harus undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Ada Yudi Smail, ada Faiz dan juga Widi di Gatekeeper. Dan tentunya mohon maaf atas kesalahan yang juga terucap atau juga tadi di ruang rindu lagu yang belum terputar tentunya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, dan tentunya selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di suatu malam yang dingin, seorang miliarder bertemu dengan seorang pria tua miskin di pinggir jalan. Dan kemudian ia bertanya, "Apakah kamu tidak merasa dingin di luar? Dan bahkan, kamu tidak memakai mantel?" Kemudian orang tua itu menjawab, "Aku tidak memiliki mantel, dan aku sudah terbiasa dengan itu." Miliarder itu kemudian berkata lagi, "Tunggu aku. Aku akan kembali membawakan mantel yang hangat untukmu." Pria malang itu sangat berbahagia mendengar ucapan sang miliarder dan berkata, "Dia akan menunggunya." Miliarder itu kemudian sampai di rumah dan sibuk mengurus sana sini hingga ia terlupa dengan apa yang ia janjikan kepada pria tua miskin itu. Barulah keesokan paginya ia teringat pada pria tua miskin yang ia temui malam tadi dan kemudian pergi mencarinya, tetapi kemudian menemukannya dalam keadaan sudah meninggal karena kedinginan. Pria tua malang itu meninggalkan sepucuk surat. "Ketika aku tidak punya pakaian hangat, aku memiliki kekuatan mental untuk melawan dinginnya malam. Tetapi ketika kamu berjanji untuk membantuku, aku berpegang teguh pada janjimu, dan itu membunuh kekuatan mentalku." Dari kisah ini kita dapat merenungkan bahwa jangan sekali-kali kita menjanjikan apapun jika kita tidak bisa menepatinya. Mungkin apa yang kita janjikan tidak terlalu penting bagi kita, tapi bisa sangat berarti untuk orang yang kita janjikan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 2 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali ya pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap ya dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis sekarang ini, tanggal 3 September 2026. Semoga sekali lagi semuanya sehat-sehat, bangun tidur kondisinya fresh, segar gitu ya, siap-siap untuk memulai agenda kegiatan pagi ya. Pagi biasanya pasti berdoa dulu, ibadah dulu, habis itu juga mandi-mandi, siap-siap gitu ya untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Ada yang sudah ada di pasar mungkin pagi hari ini ada juga yang sudah ada di jalan, atau mungkin ada yang masih agak sedikit malas-malasan pagi hari ini. Semoga semuanya lancar-lancar ya, semua agenda kegiatan Anda di Kamis pagi ini. Saya Farid Kurniawan, pendengar, akan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Akan ada banyak informasi menarik sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912.

0: bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jakarta ya, yang bergabung via 91.2 FM ataupun juga bergabung melalui aplikasi kami RRI Digital. Anda yang belum punya juga silakan bisa Anda download pendengar, ada di Play Store dan juga di App Store ya, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya, dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi menarik dari kami. Nanti akan kami hadirkan kajian Mutiara Pagi, Anda bisa ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Insya Allah nanti akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Kami tunggu gabungannya nanti di 0811 7977 9. Dan

Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nanti kami tunggu gabungan Anda ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Ada Ustazah Anita Kuroti Ayun LC MPD dari Wazin ya, tepatnya di Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, dan juga pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Tembilahan Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah, khair. Gimana, Bang?
1: Alhamdulillah, kabarnya? Baik. Semoga juga semuanya yang sedang mendengarkan atau sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat ya, Ustazah ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Tema kita dalam Mutiara Pagi kali ini pendengar adalah muhasabah di tengah badai musibah. Anda yang nanti ingin bertanya langsung ke Ustazah Anita, boleh kami tunggu gabung Anda pendengar di 0811 7972 7912, atau yang mau telepon juga boleh di 0213440696. Silakan Ustazah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang dirahmati Allah, pagi ini kita tengah bersiap memulai aktivitas dan berharap bahwa hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bapak, Ibu, sahabat pendengar sekalian, jika kita membuka mata dan telinga kita hari-hari ini, rasanya tidak ada hari yang sepi dari berita duka. Fenomena bencana, musibah datang bertubi-tubi, baik di tanah air maupun di berbagai belahan dunia. Belum sembuh luka akibat banjir bandang di Aceh dan Sumatera, datang musibah gempa yang dahsyat di NTT. Disusul kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera yang sampai detik ini titik api masih terus membara. Dan belum lama ini juga Nepal dan Tibet diterjang pula banjir bandang yang mengerikan. Kita yang saat ini sedang berbicak di buminya Allah pagi ini seringkali lupa bahwa kehidupan dunia ini begitu rapuh. Musibah tidak pernah mengetuk pintu untuk mengabarkan kedatangannya. Ia bisa datang secara tiba-tiba menghampiri individu secara personal atau melanda seluruh penduduk suatu daerah atau negeri tanpa memandang bulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang mukmin menyikapi rangkaian peristiwa ini? Semua bencana yang terjadi hendaknya kita jadikan sebagai muhasabah, sebuah cermin besar untuk menghisap dan mengevaluasi diri kita. Mari kita tanyakan pada hati nurani kita saat ini, sudah sejauh mana kita menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Umar bin Khattab dalam Musnad Al-Faruq pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah dirimu sebelum amalmu dihisap. Kemudian kelanjutannya, "Fa innahu akhafu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm." Sungguh hisap terasa ringan di hari kiamat bagi orang-orang yang gemar mengoreksi dirinya sendiri di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak. Maka dalam setiap bencana alam, mari itu jadikan sebagai peringatan bahwa Allah tengah menegur kita dengan fenomena-fenomena ini. Betapa bumi yang kita pijak kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang dikerjakan manusia. Maka mari kita hati-hati dalam bertindak. Dan kemudian di tengah kehidupan yang serba sulit saat ini dan penuh ketidakpastian, jangan pernah melenyapkan hal yang paling berharga dalam diri kita, yaitu rasa empati atau kepedulian. Mari ulurkan tangan dan membantu sesama sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Karena roda kehidupan terus berputar, hari ini mungkin kita yang mengulurkan bantuan, ya. Namun kita tidak pernah tahu, mungkin suatu saat kita yang justru membutuhkan pertolongan. Maka wa ta'awanu 'alal birri. Maka marilah tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya pendengar RRI yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan kita solusi agar kita bisa tertolak dari mara bencana, bala bencana, yaitu dengan membuat jaring pengaman dengan cara bersedekah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya

0: bersabda, "Shadaqatu sirri tutfi'u ghadaba rabbi wa sana'ul ma'rufi taqi masori asu." Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah, dan perbuatan yang baik dapat menghindarkan dari kebinasaan dan musibah. Maka, mari, sahabat semua, kita perbanyak sedekah kita. Kita berbagi kepada sesama sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita ke hadiratnya. Maka, mari, salah satu dari kehidupan kita ini, jangan pernah merusak alam. Ya, salah satunya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Kita tahu banjir akan datang biasanya di Jakarta itu pada musim hujan. Maka mari dari mulai dari kita sendiri, jangan merusak alam. Kemudian mari mulai memilah sampah kita dari rumah masing-masing dan juga meminimalkan ya sampah-sampah dengan cara melakukan daur ulang. Dan juga Rasulullah mengajarkan kita untuk menanam tanaman ya, karena betapa sekarang ini karbon dioksida ya, emisi karbon dioksida itu banyak, maka mari kita masing-masing menanam tanaman. Semoga apa yang kita kerjakan ini akan Allah catat sebagai amal kebaikan dan bisa menjadi penolak bala kita dari berbagai musibah. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabungan Anda pendengar untuk bertanya langsung ke Ustazah Anita ya di 0811 797 7912. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kita kembali lagi pendengar di Kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di line telepon masih ada Ustazah Anita Kurotiang Iyun LCMPD dari Wazin, tepatnya dari Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, sekaligus juga pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Tembilahan Provinsi Riau. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar ya. Yang pertama ada dari Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada yang menganggap musibah sebagai azab. Bagaimana sebenarnya penjelasan tentang azab ini, Ustazah?
2: Baik, musibah juga bisa dikatakan azab ketika itu kita ketika bermuhasabah bahwa ada banyak sekali berbagai maksiat yang terjadi. Maka ketika kita sudah bermuhasabah tentang berbagai amal kita di dunia ini, maka ketika musibah itu datang, itu bisa menjadi sebagai azab untuk seseorang tersebut. Maka dengan cara itu Allah memperingatkan hambanya untuk kembali ke jalan yang lurus. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, kita senantiasa membacanya dalam setiap doa kita, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka musibah itu datang juga sebagai azab, sebagai balasan untuk orang-orang yang senantiasa mengabaikan perintah Allah dan senantiasa melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindarinya, ya kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baik mungkin dan menjauhi semua larangannya. Begitu Bang Farid.
1: Baik. Terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Bu Maya. Selamat pagi Bu Maya yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apakah setiap musibah yang kita alami itu merupakan teguran dari Allah karena dosa-dosa kita, atau bisa juga menjadi ujian bagi kita?
2: Nah, itu. Sebagaimana tadi di pertanyaan pertama, Allah mengazab hambanya karena cinta kepada manusia, gitu ya. Maka untuk kembali, salah satunya itu memberikan teguran. Nah, untuk hambanya Allah yang sangat disayangi, Allah memberikan bencana atau musibah agar dia bisa kembali ke jalan yang betul, yang lurus. Maka ketika kita mendapatkan musibah, perbanyaklah doa, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Sehingga Allah ingin kita kembali mendekat kepadanya, memperbaiki diri, sehingga kita dibersihkan dari segala dosa kita. Begitu, Ibu.
1: Amin, amin. Baik, berikutnya Ustazah ada dari Bu Yani. Selamat pagi Bu Yani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustazah, ketika kita mendapatkan musibah, kadang kita bertanya, kenapa harus saya? Apakah perasaan seperti itu termasuk tidak menerima takdir Allah, Ustazah?
2: Ya, wajar bagi seorang manusia ketika mendapatkan musibah itu kita bersedih, ya kita merasa bahwa ya Allah kenapa harus saya gitu ya. Nah, lagi-lagi kita kembali kepada Allah. Para ulama itu atau kita pada umumnya ya, biasanya ketika mendapatkan musibah itu sujud kita itu lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi kepada Allah. Karena maka ketika mendapatkan musibah bagi para ulama yang hatinya murni gitu ya, itu sangat berterima kasih bahwa Allah masih memberikan rasa cintanya dengan seperti ini. Maka sujud kita akan lebih khusyuk lagi, doa kita akan lebih kencang lagi. Maka qadarullah, semua takdir itu baik dan buruk itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa musibah yang terjadi. Orang yang berhasil gitu ya, orang yang lulus dalam ujian Allah itu, maka dia akan senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menganggap ujian itu sebagai apa ya? Sesuatu yang membuat kita kemudian putus asa, tidak mau memperbaiki diri, itu berarti kita harus menanyakan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita harus menerima apapun yang sudah Allah skenariokan kepada kehidupan kita, dan itu semua tentunya untuk kebaikan kita semua. Begitu, Bang.
1: Baik. Kemudian juga ada dari Mbak Kiki, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah kita boleh menangis dan mengeluh ketika menghadapi musibah, atau sebaiknya kita harus selalu terlihat kuat karena harus bersabar?
2: Baik. Apakah harus menangis? Menangislah di hadapan Allah gitu ya. Ketika yang namanya manusia, ketika mendapatkan ujian, pasti yang namanya manusia itu tidak bisa menahannya. Maka boleh, kalau pertanyaannya bolehkah menangis? Boleh. Menangislah sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, bersujudlah di hadapan Allah. Karena yang memberikan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada manusia itu kecuali dia mampu. Maka ketika mendapatkan ujian, cobaan, berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan kepadaku untuk bisa mengangkat beban ujian ini, sehingga begitu terlepas dari ujian tersebut kita naik kelas, kekuatan kita bertambah ya. Maka ketika kemudian apakah harus berpura-pura tegar begitu ya, kita punya keluarga, kita punya anak. Anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya. Ketika kita menghadapi ujian ini dengan penuh rasa apa ya, positif begitu, bahwa insya Allah Allah akan segera meluluskan kita dari ujian ini. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Maka setiap ada kesulitan itu temannya adalah kemudahan. Maka ketika kita dalam posisi yang kita sekarang sedang sulit, bertahanlah dulu. Genggam Allah sekeras-keras, sekuat-kuatnya, mohon pertolongan kepada Allah, dan insya Allah ketika kita bertahan dengan berpegangan kepada Allah, kita akan segera mendapatkan kelapangan. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Bu Tari yang ada di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ustazah, bagaimanakah muhasabah yang benar kalau kita sibuk dengan aktivitas yang selalu ada setiap hari? Apakah harus berdoa bersama-sama atau bisa sendiri-sendiri saja biar badai segera berakhir?
2: Baik, ada banyak cara untuk bermuhasabah. Bisa dengan cara kita sendiri bersujud kepada Allah, bisa juga bersama-sama. Maka bagi setiap individu kita, cara bermuhasabah kita minimal Allah memberikan kesempatan kita itu 5 kali sehari, yaitu minimal sekali, Bang. Karena kita bisa kapanpun, dimanapun kita bisa bermuhasabah kepada Allah. Nah, salah satunya itu yaitu setelah sholat 5 waktu ya. Maka setiap kita sholat, kita beristighfar pada Allah, memohon ampun, dan kemudian merefresh kembali apa yang sudah kita amalkan hari ini. dari tadi bangun tidur, apakah sudah sholat subuh, begitu ya? Dari sholat subuh menuju zuhur itu apa? Jadi muhasabah itu terus Allah berikan dalam setiap waktu kita. Nah, kemudian ketika kita sadar dalam bencana yang maha dahsyat, begitu ya, maka kita bersama-sama berpegangan tangan, bermuhasabah bersama, karena menimpanya itu menimpa banyak orang dalam satu penduduk. Maka itu juga bisa kita bermuhasabah bersama-sama, bermunajat kepada Allah agar Allah segera apa menyelesaikan apa yang sedang kita alami ini. Semoga Allah memberikan apa pertolongannya kepada kita. Begitu itu.
1: Amin, amin, amin. Baik, Ustazah, sebelum kita akhiri kajian kita pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, kesimpulan pada kajian mutiara pagi kita hari ini ada 3. Yang pertama, musibah adalah ajakan untuk bermuhasabah, menyadari bahwa diri ini sangat rapuh, dan juga memperbaiki niat kita dalam menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah empati dan rasa peduli adalah penguat persaudaraan. Maka jangan biarkan rasa peduli itu padam dalam diri kita. Mari saling tolong-menolong di setiap kita, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan sebagai warga negara. Ya, karena dalam kebaikan itu kita akan mendapatkan berbagai kemaslahatan, ya, karena kita juga saling membutuhkan. Dan yang ketiga, sedekah dan menjaga lingkungan adalah benteng kehidupan. Dia penolak bala. Dengan bersedekah kita bisa menolak bencana. Maka berusahalah untuk senantiasa mendekat kepada Allah dengan sedekah kita, perbanyak infak kita. Dimanapun ada kesempatan untuk bersedekah, berinfak, bergabunglah, berkontribusilah, ya. Dan juga dengan merawat bumi, kita menanam amal jariah untuk generasi yang akan datang, ya kan? Kita hidup di bumi ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk diwariskan ke generasi yang akan datang. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Serta menuntun kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan mengambil hikmah dan gemar berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya di pagi hari ini ya. Anda pendengar, tadi kita sudah menyimak bersama kajian Mutiara Pagi tentang muhasabah di tengah badai musibah bersama dengan Ustazah Anita Qurrotia Ayun LCMPD. Beliau ini adalah dari WAZIN ya, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, tepatnya di Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, dan juga pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Tembilahan Provinsi Riau. Besok pendengar, Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi ini Instagram @RRIPro1Jakarta 91.2 FM.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler, kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Mai, gue heran deh, kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
7: Ya elah, Don. Terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat. Lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
6: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
7: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
6: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
7: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah, jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk kebakaran dari 457 yang paling banyak di Jakarta Barat, kedua di Jakarta Timur.
3: PMI yang itu sangat berarti, Bapak-Ibu, karena setes darah yang kita berikan hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang membutuhkannya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut kasus kebakaran selama bulan Juli dan Agustus 2026 tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. RRI Jakarta terus mendorong semangat berbagi melalui kegiatan donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut kasus kebakaran tertinggi selama Juli hingga Agustus 2026 terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan jumlah kasus kebakaran tertinggi di ibu kota sepanjang Juli hingga Agustus 2026 terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari total 457 kejadian, dua wilayah tersebut menjadi daerah paling rawan dengan kecamatan Tambora dan Cakung sebagai titik yang paling sering mengalami kebakaran. Pramono Anung mengungkapkan, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, sekitar 240 kebakaran terjadi pada Agustus, sementara sisanya tercatat pada Juli. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa 2 September 2026.
2: Yang pertama, untuk kebakaran dari 457 yang paling banyak di Jakarta Barat, kedua di Jakarta Timur. Memang ini dua wilayah yang potensinya tertinggi, yaitu di Barat itu ada Kecamatan Tambora, di Timur itu ada Cakung. Itulah yang petanya. Sedangkan untuk APAR, saya meminta setiap RW memilikinya. Dan karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran di wilayah Jakarta. Selain itu, pembakaran sampah dan kelalaian, seperti membuang puntung rokok sembarangan, juga menjadi faktor yang memicu sejumlah peristiwa kebakaran. Pramono menilai, risiko kebakaran meningkat pada musim kemarau ketika cuaca menjadi lebih panas dan kering, terutama di kawasan permukiman yang padat penduduk. Menurut Pramono, keberadaan APAR di tingkat lingkungan diharapkan dapat membantu penanganan awal sehingga api tidak cepat membesar sebelum petugas tiba di lokasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta terus mengejar penyelesaian penataan usaha dalam sensus ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS terus mengejar penyelesaian pendataan usaha dalam sensus ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha keluarga, UMKM, usaha mikro dan kecil, hingga usaha menengah dan besar. Hingga saat ini, progres verifikasi prelis usaha dan kepala keluarga di Jakarta telah mencapai sekitar 112%. Namun, khusus pendataan usaha, BPS baru mencatat sekitar 718 ribu usaha dari target sekitar 1,3 juta usaha atau baru mencapai 53%. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, sebagai berikut.
6: Jadi, total dari sedang yang didata usaha itu, kita dari target yang sekitar 1,3 juta itu, kita baru mendapat sekitar 718 ribu usaha. Usahanya ya, tadi penduduknya juga sekitar itu, usahanya sekitar itu, nah sekitar ini totalnya masih sekitar 53%. Jadi masih kita, masih nanti sampai dengan 15 September, kita akan coba kejar dari si usaha keluarga, ya, kemudian dari UMKM, kemudian usaha mikro kecil dan juga usaha menengah dan juga usaha besar.
5: Untuk progres verifikasi pre-list, Jakarta Utara menjadi wilayah dengan capaian tertinggi sekitar 120%. Kemudian Jakarta Timur mencapai 114%. Sementara Kepulauan Seribu mencatat capaian sekitar 134%, meski jumlah sasaran pendataannya relatif lebih sedikit. BPS masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjangkau pelaku usaha, khususnya kelompok usaha menengah dan besar. Petugas bahkan harus melakukan kunjungan berulang karena tidak semua usaha dapat ditemui dalam satu kali pendataan, termasuk adanya penolakan dari sebagian responden. Pendataan usaha di DKI Jakarta masih akan berlangsung hingga 15 September 2026. BPS menargetkan sisa sasaran dapat dikejar sehingga data usaha di Jakarta semakin lengkap dan dapat menjadi dasar dalam menggambarkan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah. Dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur membuka kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas melalui Jakarta Timur Inclusive Job Fair. Sebanyak 84 lowongan bagi disabilitas dibuka. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Timur membuka kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas melalui Jakarta Timur Inclusive Job Fair tahun 2026 yang digelar di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Rabu 2 September. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, mengatakan sebanyak 84 lowongan kerja bagi penyandang disabilitas tersedia dari 4 perusahaan. Jenis pekerjaan yang ditawarkan antara lain di bidang teknologi informasi, administrasi, dan kebersihan. Penyediaan lowongan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
8: Kami sampaikan bahwa untuk peluang kerja loker yang disabilitas itu ada sebanyak 84. Betul, 84. Disabilitas, dari tadi saya lihat bersama ini ada yang IT ya, iya. Terus ada yang kebersihan juga, itu juga ada. Administrasi juga ada. Jadi perlu dipahami bahwa sudah menjadi aturan bahwa perusahaan itu harus memperkerjakan 2% untuk BUMD dan BUMN. Sementara perusahaan swasta itu 1%.
7: Peluang tersebut coba dimanfaatkan Sutanto yang datang dari Jakarta Utara untuk mendampingi anak bungsunya mencari pekerjaan. Anaknya merupakan orang dengan disabilitas tunarungu yang lulus SMA pada tahun lalu. Job fair kali ini menjadi bursa kerja pertama yang diikuti anaknya. Sebelumnya, ia telah mengikuti pelatihan menjahit dan desain grafis selama hampir 1 tahun, pernah magang sekitar 6 bulan di sebuah perusahaan garment, dan mengirim lamaran ke lebih dari 10 perusahaan.
9: Ya kalau untuk tunarungu setahu saya sulit, agak sulit lah, karena kan tidak, kalau kita lihat di aplikasi atau di situs-situs pencari kerja itu kan untuk disabilitas kan jarang banget lah, jarang sangat jarang ya kan. Jadi karena kita lihat ada di sini ada job fair, ada disabilitas, kita cobalah mencoba. Harapannya ya ibaratnya untuk disabilitas ya dipermudah lah. Untuk dalam memperoleh pekerjaan itu ada kriteria khusus lah, karena memang agak berbeda gitu.
7: Selain 84 lowongan bagi penyandang disabilitas, Jakarta Timur Inclusive Job Fair menyediakan peluang bagi pencari kerja lainnya dengan total sekitar 2.000 lowongan. Sebagian besar lowongan tersebut merupakan peluang bekerja di luar negeri dengan 12 perusahaan menyediakan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar RRI Jakarta mendorong semangat berbagi melalui kegiatan donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Berikut Penta Maidita melaporkan.
10: Kepala RRI Jakarta, Bugi Hidayat, berharap agar penyelenggaraan donor darah RRI menjadi momentum untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Adapun kegiatan tersebut digelar oleh RRI Jakarta bersama Palang Merah Indonesia atau PMI DKI Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RRI dan juga PMI. Menurut Bugi, setetes darah yang didonorkan memiliki makna besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian disampaikan oleh Bugi di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta pada Rabu 2 September 2026.
11: Ada semboyannya PMI yang itu sangat berarti Bapak Ibu, karena setetes darah yang kita berikan hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang membutuhkannya. mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga ke depan mereka bisa menjadi lebih sehat karena acara donor darah di RRI.
10: Lebih lanjut, Bugi turut menyampaikan apresiasi kepada PMI DKI Jakarta serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Sementara itu, Ketua Pelaksana Donor Darah RRI, Feli Syukron, menargetkan

0: tapi juga masyarakat umum. Bagi Feli sendiri, kegiatan donor darah tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Polres Metro Jakarta Barat membongkar pabrik pembuatan dan peredaran oli palsu di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
2: Polisi berhasil membongkar pabrik pembuatan dan peredaran oli palsu yang menggunakan oli bekas sebagai bahan baku. Pengungkapan tersebut bermula dari aktivitas produksi oli ilegal di sebuah kawasan pergudangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka berinisial Y, H, dan K. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriyadi menjelaskan, dalam operasinya, pelaku menggunakan oli bekas yang kondisinya sudah hitam pekat, kemudian diolah menggunakan bahan kimia berupa denden dan parafin hingga terlihat jernih. Meski tampilannya menyerupai oli baru, Nasriyadi menegaskan bahwa kualitas oli tersebut tetap merupakan oli bekas. Para pelaku bahkan membuat drum, cetakan tutup, stiker, hingga barcode secara ilegal agar produk tersebut terlihat seperti oli asli.
3: Sehingga jumlah tersangka yang diamankan ada 3 orang. Satu pemilik, pemodal, dan sebagai aktor intelektual, yang dua ikut membantu turut serta dalam tindak pidana ini. Barang bukti rekan-rekan bisa lihat, ada 18 drum oli rekonusi, kemudian 10 drum oli bahan oli, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita bisa tanya kepada penyidik bagaimana mereka memproduksi oli bekas tersebut. Dalam hal ini, ketiga tersangka kita jerat dengan pasal yang berlapis. Yang pertama adalah pasal 120 Undang-Undang nomor 3 2014 tentang perindustrian dan perdagangan dengan ancaman 5 tahun dan denda 3 miliar rupiah karena dia tidak mempunyai izin usaha sama sekali.
2: Dari hasil pemeriksaan sementara, kegiatan ilegal tersebut menghasilkan keuntungan sekitar 35 juta rupiah setiap bulannya. Selama 2 tahun menjalankan bisnis tersebut, keuntungan yang diperoleh para pelaku diperkirakan mencapai 864 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, para pelaku memperoleh oli bekas dari sejumlah wilayah di antaranya Jakarta Utara dan juga Banten. Oli bekas tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang seolah-olah merupakan oli baru.
4: Kan dia sudah memasukkan barcode, jadi bilang Pertamina, dan seakan-akan itu barcode asli, padahal tidak. Dan stiker juga dia memproduksi sendiri. Jadi bisa dibilang dia secara otodidak melihat dari oli yang asli, itu dari pelajaran dan sebagainya. Jadi semua itu yang digunakan oleh ataupun diproduksi oleh tersangka adalah semuanya palsu.
2: Dalam penindakan, polisi menemukan sejumlah drum berisi oli yang telah direkondusi dan siap dikirim ke berbagai wilayah di sekitar Jakarta. Menurut Arfan, produksi oli palsu tersebut juga tergolong besar, bahkan mencapai skala ton-tonan setiap bulan. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Diangkat Sekda Cilegon Definitif, Aziz siap melayani masyarakat Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
5: Menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Haji Setiade Putra menyatakan siap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon. Menurut Aziz, hal tersebut merupakan tanggung jawab dirinya sebagai Sekda Definitif Kota Cilegon. Selain melayani masyarakat Kota Cilegon, pihaknya juga akan mengkoordinasikan antar organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon untuk mendukung roda pemerintahan Kota Cilegon. Dalam kesempatan tersebut, Aziz juga menyatakan akan mendukung program janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo, seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, ketenagakerjaan, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Cilegon.
6: Agar Sekda bisa menjadi komando ya, komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon, agar kompak ya, tidak apa, mengkotak-kotakan, tidak memilih-milih ya. Sebenarnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota.
5: Sementara, Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, pelantikan Sekda Definitif diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Cilegon. Menurut Robin Sar, jabatan sebagai Sekda Kota Cilegon merupakan jabatan yang krusial dalam menjembatani kebijakan

0: kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Kota Cilegon. Dengan demikian, diharapkan target dan tujuan kepemimpinan Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo dapat laksana dengan baik.
1: PR dari saya untuk bisa lebih aware lagi ya, membantu kami yang pasti dalam menjalankan program-program kami, dan juga bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan juga membantu kami juga. Dan juga bisa mengakomodir atau bisa koordinasikan ya, mengkoordinasikan OPD, karena memang saya adakan koordinator sifatnya, agar teman-teman OPD bisa bekerja maksimal.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Panen padi di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang mengalami penurunan drastis akibat serangan hama yang mengganggu tanaman petani. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
3: Hasil panen padi petani di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang mengalami penurunan. Buruh tani setempat, Sarti, mengatakan panen kali ini hanya menghasilkan sekitar 1 ton padi. Padahal, dalam kondisi normal hasil panen dapat mencapai sekitar 12 ton. Penurunan tersebut dipengaruhi serangan hama selama musim tanam. Sarti menyebut, hama yang paling sering menyerang tanaman padi adalah wereng dan sundep. Serangan sundep dapat terjadi sejak tanaman berusia sekitar 1 bulan hingga menjelang panen. Hama tersebut sulit ditanggulangi dan membuat pertumbuhan tanaman terganggu. Kondisi itu kemudian berdampak pada hasil produksi.
4: Lebih dari berapa ya? 1 hektar 8.000, cuma 18.000 hektar cuma dapat 1 ton, 12 ton, dapat 1 ton.
3: Menurut Sartim, pemerintah selama ini sudah memberikan bantuan berupa bibit kepada petani. Namun, kebutuhan obat-obatan untuk mengatasi hama dan pupuk masih menjadi perhatian petani. Ia menyebut, pupuk yang digunakan diantaranya Ponska. Petani berharap dukungan terhadap kebutuhan tersebut dapat ditingkatkan.
4: Ya, mohon diperhatikan masalah obat dengan pupuk ini kurang begitu apa ya. Jadi ada perubahan, nggak kayak dulu-dulu gitu. Pupuk tuh langsung reaksi kalau dipupuk.
3: Sartim berharap perhatian pemerintah dapat membantu petani mengatasi serangan hama. Dengan penanganan yang lebih baik, hasil panen diharapkan kembali meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Pendengar, pelatihan vokasi nasional batch 4 resmi dimulai, membekali ribuan peserta dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 menjadi salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan kerja. Tahun ini kapasitas pelatihan vokasi diperluas menjadi 330 ribu peserta, dari sebelumnya sekitar 70 ribu peserta. Peningkatan tersebut didukung tambahan anggaran Rp1,7 triliun. Batch 4 diikuti sekitar 12 ribu peserta yang lolos seleksi dari lebih 30 ribu pendaftar di berbagai daerah Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Lee menyebutkan, pelatihan vokasi diarahkan untuk memastikan mencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
6: Kita mendapatkan tambahan anggaran ABT tidak lepas dari jasa beliau, anggaran untuk magang 4,2 triliun dan untuk pelatihan vokasi 1,7 triliun.
5: Salah satu peserta, Muhammad Irfan Akmal asal Tangerang, mengikuti pelatihan operator listrik industri di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Irfan mulai mengikuti pelatihan pada 23 Juli dan dijadwalkan selesai September 2026.
7: Di sini kita mempelajari mulai dari dasar-dasar kelistrikan, dari K3-nya terlebih dahulu, lalu juga mempelajari tentang basic-basic kelistrikan, mulai dari instalasi, lalu APP dan juga PHB, lalu mulai lanjut ke rangkaian kontrol dan juga terakhir nanti di rangkaian kontrol motor.
8: Udah langsung bisa siap kerja ya?
7: Insya Allah sudah bisa siap kerja, karena nanti juga kita akan ada sertifikasinya juga, yang mana nanti dilakukan UKOM untuk membuktikan hasil keterampilan yang kami telah pelajari selama 2 bulan latihan.
5: Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, menilai program vokasi penting untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan perubahan kebutuhan industri.
9: Mulai atau lembaga vokasi itu ditunggu oleh kalangan industri. Jadi karena dari segi jumlah yang dilatih vokasi ini relatif lebih sedikit dibandingkan kebutuhan, dan juga mereka ini sudah terseleksi dari yang mendaftar 30 ribu
10: diterima 12.000.
5: Kondisi ini membuat program vokasi dibutuhkan untuk retraining dan reskilling agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Roadshow kuliner viral Indonesia hadir di Lebak libatkan puluhan UMKM. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti.
11: Kota Rengkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi kota ke-66 pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia. Kegiatan yang digelar di halaman parkir Plaza Lebak tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan melibatkan 87 UMKM dari luar daerah serta UMKM lokal Lebak. Direktur Operasional PT Gita Sejahtera Maju Doni mengatakan kegiatan ini menjadi upaya mendorong UMKM lokal agar semakin berkembang.
12: Event roadshow kuliner viral Indonesia ini bukan hanya sekedar event biasa Bapak Ibu, dan juga kami juga ingin memberikan edukasi kepada UMKM di khususnya di Kabupaten Lebak untuk bisa lebih upgrade.
11: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengapresiasi pelaksanaan roadshow tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum positif untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkenalkan potensi kuliner daerah kepada masyarakat luas.
13: UMKM yang ada di Kabupaten Lebak sehingga tidak berikan keluar untuk sejahtera maju. Ada 87 tenan dan ini sistemnya sistem bagi hasil. 70% untuk pelaku usaha, 30% untuk perusahaan. Artinya memberikan keleluasaan dari 87 tenan.
11: Roadshow kuliner viral Indonesia di Lebak juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tercatat sebagai bagian dari pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia yang telah masuk dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut kasus kebakaran selama Juli hingga Agustus 2026 tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. RRI Jakarta terus mendorong semangat berbagi melalui kegiatan donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang mungkin juga sekarang ini lagi sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan Anda di pagi hari ini. Ada yang sudah ada di jalan, ada yang masih di rumah, ada yang lagi sarapan pagi, ada yang masih santai-santai karena hari ini mungkin WFH gitu ya. Ada beberapa kantor yang masih menerapkan WFH dalam seminggu beberapa hari gitu kan ya. Semoga semuanya lancar-lancar apapun rencana kegiatan Anda di hari Kamis pagi ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah Gubernur Pramono menyebutkan ada 457 kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta sepanjang bulan Juli dan Agustus. Kemudian juga ada informasi tentang polisi yang mewanti-wanti kepada masyarakat waspada kalau misalnya ada orang yang menawarkan bantuan ketika kita mengalami kendala di ATM ya. Itu beberapa informasi akan kami sampaikan, dan Anda juga kami undang pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda terkait dengan cuaca mungkin pagi hari ini seperti apa, dan juga traffic khususnya untuk Anda yang sudah ada di jalan ya. 08 11 79 72 7912 itu nomor kami, yang mau telepon juga boleh di 0213440696 dan juga di 3441499. Jakarta pagi ini, saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 nanti.

0: Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, masih ada saya Farid Kurniawan akan terus memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda untuk menemani pagi hari Anda ya. Karena biasanya kalau jam-jam segini banyak yang ada di jalan, baik itu menggunakan transportasi umum atau mungkin dengan kendaraan pribadi ya. Anda pendengar yang ingin share informasi juga ada menarik apa di sekitar Anda pagi hari ini, boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Cuaca di tempat Anda gimana? Apakah sudah cerah ceria di sana? Atau mungkin agak sedikit berawan ya? Dan juga traffic khususnya buat Anda sekali lagi yang sedang ada di jalan ya. Kita pantau untuk cuaca di Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini di satelit dan radar cuaca BMKG seperti apa. Kami sudah terhubung dengan perakhiran BMKG, Mas Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Mas Dendi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauan pagi hari ini seperti apa dan perakhirannya akan seperti apa hari ini, Mas Dendi?
1: Ya, untuk kondisi terkini di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, atau Jabodetabek saat ini memang tidak terpantau adanya hujan. Sementara untuk prediksinya, secara umum di wilayah Jabodetabek diprediksi relatif kondusif cuacanya secara berawan hingga berawan. Dan potensi hujan masih terdapat di wilayah Bogor bagian selatan ya, meskipun itu hujan lokal saja. Terutama pada sore menjelang malam hari. Sementara untuk wilayah lainnya diprediksi secara berawan hingga berawan.
0: Oke, baik. Kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Untuk prediksi suhu sendiri berkisar antara 22 sampai dengan 35 derajat Celcius.
0: Oke. Kemudian jalur penyeberangan laut sekitar Jakarta seperti apa?
1: Untuk jalur penyeberangan sendiri, khususnya untuk di wilayah bagian utara Jakarta, masih relatif kondusif ketinggian gelombangnya. Berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Ya.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Ya, beberapa wilayah memang perlu diwaspadai ya, terutama bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan ke luar Jakarta ya pada hari ini, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian utara ya. Seperti di wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, di wilayah Sulawesi bagian tengah, kemudian juga di wilayah Papua bagian tengah dan Papua pegunungan ya untuk hari ini potensinya.
0: Baik. Kemudian hari ini berarti untuk kita yang ada di Jakarta, apa yang perlu diwaspadai?
1: Ya, bagi para pendengar tentunya yang berada di sekitar wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, karena memang hari ini potensi hujannya minim bahkan tidak ada. Jadi perlu diwaspadai terkait potensi suhu yang memang relatif tinggi. Tadi bisa sampai 35 derajat ya prediksinya. Dan apabila yang akan beraktivitas di luar ruangan, mungkin jangan lupa untuk menggunakan tabir surya ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca, Mas Dendi, kita bisa akses kemana?
1: Ya, untuk update informasi cuaca tentunya para pendengar bisa mengupdate lewat aplikasi Info BMKG ya, yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, juga di website resmi kami di www.bmkg.go.id, atau juga melalui sosial media kami ya, di @infobmkg, baik itu di Instagram, Twitter, maupun juga di channel YouTube kami.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Dendi informasinya. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakhiran cuaca bersama dengan perakhirawan Dendi Rona Purnama.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
0: Pendengar, kejadian kebakaran di Jakarta ini masih terus sering terjadi begitu ya. Ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ada 457 kebakaran yang terjadi di ibu kota. Ini untuk bulan Juli sampai Agustus saja, dua bulan kemarin begitu ya, dengan dominasi yang disebabkan karena arus pendek listrik. Jadi dikatakan oleh Pak Pram Monas begitu ya, Rabu kemarin, ini bilang bahwa berdasarkan hasil laporan dari BPBD pada bulan Juli sampai dengan Agustus, di Jakarta terjadi kebakaran 457 kejadian. Dengan kejadian terakhir di bulan Agustus ini, kurang lebih ada 240 kejadian, pendengar. Dan dikatakan juga kalau penyebab kebakaran yang paling dominan itu adalah korsleting listrik. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian yang kedua adalah pembakaran sampah dan juga penyebab lainnya yang terjadi karena keteledoran warga seperti membuang puntung rokok dan sebagainya. Menurut Pak Pram, kondisi musim kemarau dengan cuaca yang semakin panas, ini juga dapat meningkatkan risiko risiko kebakaran hingga kekeringan. Untuk itu dalam kegiatan kemarin ya, Pak Pramono ini meminta BPBD DKI Jakarta untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Termasuk juga alarm buat kita semuanya ya, untuk selalu mengecek instalasi listrik di rumah, jangan sampai kelebihan beban dan lain sebagainya begitu. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan ya, tema mana yang nantinya akan kita bahas bersama dengan para narasumber.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
5: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
8: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu, sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
9: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
8: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu. Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
10: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
9: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
8: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
10: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
9: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
8: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
11: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar yang mungkin juga sekarang ini sudah ada di jalan. Semoga lancar-lancar perjalanannya. Jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan ya. Dan untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912. Kita pantau ya untuk kondisi trafik bagaimana pagi hari ini bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi.
1: Selamat pagi Mas Fari, tetap jaga kesehatan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Ya, untuk yang pertama informasi dari masyarakat, ini ada informasi penanganan, ada kecelakaan, tepatnya dua kendaraan mobil di seputaran Jalan Rasuna Said, depan Plaza 89 arah Setiabudi Menteng, dan saat ini sedang pengecekan dan penanganan dari petugas Laka Lantas Polda agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Komplek Kemhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya depan Wika Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di seputar wilayah Jakarta Timur juga ada di Jalan Penganten Ali, ini proyek PDAM agar pengendara tetap berhati-hati karena masih ada proyek PDAM di seputaran Jalan Penganten Ali. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara juga ada di Jalan Gading Nias Jakarta Utara yang mengarah ke arah Pegangsaan, infonya tinggal finishing, namun ada masih ada beberapa yang belum agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK lain kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook dan Instagram, di history, bagi silakan bagi masyarakat yang akan melaksanakan proses perpanjangan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, yang pertama nanti rencananya, yang pertama pukul 15.00 di depan Taman Pandang Silang Monas Jakarta Pusat, yang kedua pukul 10.00 di Silang Monas Selatan seberang Gedung Nana Reksa, yang ketiga pukul 13.00 di tempat yang sama juga di Silang Monas seberang Gedung Nana Reksa dari elemen yang berbeda. Nah, saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Farid.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Farid.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
0: Pendengar, hati-hati untuk Anda yang kalau misalnya di ATM ya lagi bertransaksi, entah mau transfer atau mungkin mau ngambil duit ya, tarik tunai atau mungkin mau setor tunai, kalau misalnya ada kendala terus kemudian di belakang Anda ada orang-orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan, ini harap berhati-hati ya. Polres Metro Jakarta Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika bertransaksi di gerai ATM dan tidak mudah untuk menerima tawaran bantuan dari orang asing kalau mengalami kendala untuk menghindari modus pencurian ganjal ATM, karena ini masih sering terjadi ya. Imbauan ini disampaikan menyusul diamankannya 4 orang tersangka sindikat ganjal ATM yang menguras rekening warga sampai dengan ratusan juta rupiah, pendengar. Ini dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, hari Rabu kemarin, bahwa berpesan kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang akan mengambil uang di ATM, kemudian mendapati kartu ATM-nya nggak bisa masuk, jangan langsung percaya sama orang yang tidak dikenal yang menawarkan jasa bantuan. Patut diduga mereka adalah bagian dari jaringan ini, begitu ya. Dan dijelaskan juga bahwa para pelaku kejahatan ini memang sengaja, pendengar, memanfaatkan situasi panik korban ketika kartu ATM-nya tertahan atau nggak bisa masuk ya, karena ganjalan tusuk gigi yang sudah dipasang sebelumnya. Dan untuk mengantisipasi tindak kejahatan serupa, masyarakat diminta hanya meminta bantuan kepada petugas resmi perbankan kalau memang menemui masalah pada mesin ATM. Dan ini diberitakan sebelumnya, pendengar, Polres Jakbar menangkap 4 orang sindikat ganjal ATM yang sudah menguras uang korban sampai dengan 205 juta rupiah. Para sindikat ini membekali diri dengan puluhan kartu ATM palsu yang dicetak secara khusus untuk mengelabui para korban di gerai ATM. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema dalam Polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa NPK begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting. Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
8: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
7: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
8: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
7: Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya?
8: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
7: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
9: Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami ucapkan selamat pagi, semoga lancar-lancar ya untuk kegiatan Anda di pagi hari ini. Dan nanti pendengar kami akan menawarkan 3 tema ya dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Jadi nanti siapkan pilihan-pilihan Anda, apakah tema yang kami tawarkan, mana yang menurut Anda paling menarik nanti untuk kita bahas ya. Untuk Anda para pengguna TransJakarta, ada informasi bahwa rute S61 dari Alam Sutera yang menuju ke Blok M ini mengalami pengalihan rute ya, karena adanya penutupan jalan di sekitar Eskala. Sementara arah ke Alam Sutera tidak melayani bus stop Eskala 1 sampai dengan Eskala 2. Kemudian untuk rute 12B dari Pluit menuju ke Senen ini mengalami pengalihan rute karena adanya kepadatan lalu lintas di Jalan Pluit Selatan Raya. Jadi sementara untuk arah ke Pluit tidak melayani bus stop Masjid Luar Batang sampai dengan Jalan Pluit Raya 2. Kemudian Mikrotrans ini juga ada beberapa yang pengalihan rute ya, diantaranya adalah Jak 110A dari Rusun Marunda menuju ke Pulau Gebang. Pengalihan rute karena ada perbaikan jalan di sekitar Jalan Garden City, Jakarta Garden City Boulevard. Sementara arah ke Pulau Gadung tidak melayani bus stop Ion Mall. Kemudian Mikrotrans 102 dari Blok M ke Lebak Bulus ini juga ada pengalihan rute karena penutupan jalan di sekitar Jalan Haji Nawi. Sementara arah ke Blok M tidak melayani bus stop di Geria Haji Nawi sampai dengan seberang ITC Fatmawati. Anda yang sedang ada di jalan, pendengar, semoga lancar perjalanan Anda pagi hari ini. Jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Nanti akan kami tawarkan 3 tema, pendengar. Anda pantau saja terus di status WhatsApp kami 0811 797 7912, dan juga di Instagram kami @rrpro1jakarta ya. Nanti Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas. Dan pukul 7, pendengar, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati